0: Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
0: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti info kita. Info kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa ya, 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir menemani waktu pagi Anda. Info kita pagi, sejumlah informasi-informasi kita akan bagikan ya keluarga muslim, menemani waktu pagi Anda yang saat ini sedang disibukkan ya dengan aktivitas ataupun kegiatannya. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ya keluarga muslim. Semoga kegiatan aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan ya keluarga muslim dalam menjalankan aktivitas dan juga berkegiatannya. Ya, di pagi hari ini bagi Anda yang saat ini sedang melintas di wilayah Cirebon dan sekitarnya, yang saat ini menggunakan kendaraan roda 4 ya, menyimak kami di frekuensi 94,3 FM. Berhati-hati ya keluarga muslim di jam-jam 7 karena jam-jam sibuk ya keluarga muslim ya. Banyak kendaraan ataupun saudara-saudara kita yang terkhusus menggunakan kendaraan ini ya keluarga muslim. Jaga konsentrasi dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Terkhusus sebelum kita akan menjalankan aktivitas, perlu kita bagikan terlebih dahulu ya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon. Karena di tadi malam ya keluarga muslim, terkhusus di wilayah Kali Tanjung, diguyur hujan dan tentunya hujannya sangat deras ya keluarga muslim ya, sebagai kehati-hatian kita ataupun untuk dalam menjalankan aktivitas, disediakan ya kelengkapan perjalanannya seperti jas hujan, sepatu boot ya, ataupun untuk waspada ketika terjadi hujan besar ya keluarga muslim di saat kita menjalankan aktivitas Anda, terkhusus bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Informasi perakiraan cuaca kita akan bagikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah kota dan juga Kabupaten Cirebon pada Selasa 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah 19 Mei 2026 langsung ya sejak siang hingga sore dengan suhu udara ya yang relatif hangat. Tingkat kelembapan cukup tinggi, BMKG mencatat udara wilayah Cirebon pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius, sementara tingkat kelembapan udara diperkirakan lebih dari 90% di beberapa wilayah. Kondisi itu membuat masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Untuk kawasan pesisir kota Cirebon, cuaca di pagi hari diperkirakan cerah berawan, namun masuk ke siang hingga sore potensi hujan ringan mulai meningkat ya. Situasi serupa diperkirakan terjadi sejumlah wilayah seperti Arjawinangun, Sumber, Palimanan, hingga kawasan timur Cirebon. BMKG menghimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi jalan yang licin saat hujan turun. Pengendara kendaraan bermotor dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak aman selama berkendara. Selain itu, warga juga disarankan menyiapkan perlengkapan seperti payung maupun jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak. Meski hujan diperkirakan turun tergolong ringan, kondisi kelembapan udara yang cukup tinggi tentunya perlu diwaspadai ya, karena memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, terutama pada anak-anak dan juga lanjut usia. Masyarakat diimbau menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat selama memenuhi kebutuhan cairan keseharian ya, agar tidak dehidrasi. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan di pagi hari ini. Kita beralih ya keluarga muslim di pagi hari ini, terkhusus bagi Anda yang ingin mengagendakan kegiatannya untuk menghadiri kajian ya keluarga muslim ya. Sebuah kegiatan pembinaan dan juga penguatan ukhuwah Islamiyah akan digelar di Kabupaten Kuningan pada akhir Mei ya, 2026. Dewan Pimpinan Cabang Kombat Pol Cirebon dijadwalkan menyelenggarakan daurah bertema Hakikat Ukhuwah Islamiyah Manhaj Salaf yang Lurus ataupun Manhaj yang Lurus ya, pada tanggal 31 ya, maksudnya dari tanggal 30 hingga 31 Mei 2026 di kawasan ekowisata Curug Sawer Cisantana Pelutungan Kuningan. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum khusus kalangan ikhwan ya, dengan kuota peserta terbatas maksimal 50 orang. Selain menjadi sarana menambah wawasan keislaman, daurah ini juga diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antar umat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Panitia menghadirkan dua materi yakni Ustadz Ahmad Tanari dan juga Ustadz Nana Abu Nida Hafidhahumullah. Ya, semoga Allah menjaga ya keduanya, dan materi yang disampaikan nantinya difokuskan pada pemahaman ukhuwah Islamnya serta pentingnya menjaga persatuan umat berdasarkan manhaj ataupun pemahaman agama yang lurus dan sesuai tuntunan syariat. Selain sesi kajian dan juga pembinaan, peserta juga akan mengikuti berbagai kegiatan pendukung seperti petualangan alam, makan bersama, coffee break, hingga pembagian door prize dan sertifikat elektronik ya. Panitia menyebut bahwa kegiatan tersebut dirancang tidak hanya bernuansa edukatif, tapi juga membangun kebersamaan dan juga kekompakan antar peserta. Demikian ya keluarga muslim, dua informasi pertama di pagi hari ini yang bisa kami hadirkan. Kita simak terlebih dahulu lantunan berikut tilawah Al-Quran Surat Ibrahim dari Qori Syekh Mishari Rasid Al-Fazi. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di lembaga pendidikan As-Sunnah.

Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengukuhkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammad Zikri Hafidzullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama,
2: Ustaz. Zak, yes Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke Dimas, okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya
2: Dimas, ya. Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya, gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Rozak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay.
3: Itu teman antum, Van?
4: Iya, Ustaz. Teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya, atau dan kukunya.
2: Oke.
3: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke.
3: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban, mm-hmm, hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabilah, mm-hmm, itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas,
2: okay,
3: sehingga mereka mengatakan nggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Iya.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Hmm. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun okay, potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah, Ustaz.
3: Iya. Dan okay, pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini,
2: yeah, yeah,
3: itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
2: Okay.
3: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah.
2: Yeah.
3: Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
2: Yeah.
3: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
2: Okay.
3: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
2: Iya, yeah, benar, Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana, Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke. Okay.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut yeah, madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi aman, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah,
2: ya,
3: waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
2: 50.000, Ustaz.
3: 50.000.
2: Ya, agak kerenan dikit,
3: Ustaz. Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan enggak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala.
2: Okay.
3: Dan kita lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
2: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
2: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
2: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
3: Iya. Yeah.
2: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
6: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
2: Benar banget.
3: Dan satu lagi,
2: iya,
3: adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
2: iya, Ustaz,
3: maka gak ada masalah.
2: Oh, okay.
3: Maka gak ada masalah sama sekali.
2: Okay.
3: Misalnya dia lupa dan seterusnya.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas.
2: Yeah, yeah, Ustaz.
3: Dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
2: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang
6: bener,
2: penasaran tentang
6: bener,
2: hal ini, ya,
6: Fan.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Pagi. Berikutnya kita berbagi informasi untuk info berikutnya, ya. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan sejahtera.

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu, dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh.

0: Kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di info kita pagi. Berikutnya kita hadirkan ya keluarga muslim ya. Untuk informasi berikutnya kita akan hadirkan ya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Radio Kita FM kembali menghadirkan program layanan sosial bertajuk Kita Berkurban. Sebagai bentuk kepedulian dan juga ajakan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kebahagiaan ya melalui ibadah kurban. Melalui program tersebut, Radio Kita FM menawarkan paket kurban domba dan dengan harga Rp1.600.000. Paket tersebut telah termasuk biaya penyembelihan serta penyaluran kepada masyarakat yang berhak menerima. Program ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat ya dalam menunaikan ibadah kurban secara praktis, amanah, dan sesuai syariat Islam. Dalam informasi yang disampaikan manajemen Radio Kita FM, hewan kurban disiapkan merupakan domba dengan kondisi sehat dan juga berkualitas. Proses penyembelihan nantinya juga akan dilakukan oleh tim profesional sesuai ketentuan syariat Islam yang berlaku. Tentunya ya, masyarakat diharapkan dapat berjalan ataupun menjalankan ibadah kurban dengan lebih tenang dan juga nyaman. Selain itu, distribusi daging kurban direncanakan dilakukan secara tepat ya, sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kepedulian sosial dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Kita berkurban tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan ibadah kurban semata, tapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kepedulian terhadap sama, dan juga masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut dapat melakukan melalui layanan kontak resmi Radio Kita FM ya di 0852 10 943 943. Berikutnya, keluarga muslim, kita beralih ke informasi terkait dari kajian rutin ya keluarga muslim di kesempatan pagi hari ini yang bisa dihadiri di jam 8.30 hingga jam 10 ya. Keluarga muslim hadiri kajian khusus akhwat ya ataupun muslimah bersama Ustazah Kusuma LC Hafidhahullah. Pembahasan tahsin dan juga tahfidz ya keluarga muslim di tempat di Aula Masjid Jami'ah Sunnah Kota Cirebon, dan kajian bersama Ustadz Muhammad Toto ba'da maghrib hingga selesai. Ini untuk ikhwan dan juga akhwat di Masjid Jami'ah Sunnah Kota Cirebon. Dan untuk informasi berikutnya, kajian diselenggarakan di Musala Al-Hikmah Ciremaygiri, kajian rutin tauhid ya untuk ikhwan dan juga akhwat. Larangan mengucapkan wahai hambaku bersama Ustadz Dwi Firmansyah Hafidhahullah Ta'ala di jam 9.45 hingga jam 11.30 bertempat di Musala Al-Hikmah Ciremaygiri di Griya Ciremaygiri Kota Cirebon ya. Dan kami informasikan keluarga muslim, untuk di hari Sabtu ya keluarga muslim ya, 2-3 Mei 2026 silakan bisa diagendakan kajian Islamiyah tematik bahasa syirik, khurafat dan juga tahayul di tengah umat bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala bertempat di Masjid Al-Firdaus Kadipaten di Jalan Raya Kadipaten Majalengka pada hari Sabtu 23 Mei ya 2026 waktu di jam 18 hingga selesai ya, terbuka untuk umum ya keluarga muslim. Silakan Anda bisa mengetahui informasi ini di 0856-9254-4491. Info terakhir ya keluarga muslim, kita akan bagikan bagi putra-putri ataupun keluarga muslim yang memiliki putra-putri yang gemar jajan sembarangan. Berikut ini tentunya kita bagaimana mengatasinya ya. Kebiasaan anak yang gemar jajan sembarangan masih menjadi perhatian banyak kita ya sebagai orang tua ya. Selain dapat mempengaruhi pola makan utama, kebiasaan jajan berlebihan juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari sakit perut, obesitas hingga kualitas asupan gizi anak yang buruk. Pakar kesehatan anak menyebutkan kebiasaan jajan sembarangan tidak sepenuhnya dilarang ya, selama masih dalam batas wajar dan memperhatikan kandungan gizinya. Namun orang tua perlu waspada ya frekuensi serta jenis makanan yang dikonsumsi agar tidak berlebihan. Pakar kesehatan anak menyebutkan bahwa kebiasaan jajan sembarangan tidak sepenuhnya dilarang ya. Salah satu yang disarankan untuk mengurangi kebiasaan jajan adalah dengan memberikan contoh pola makan sehat di lingkungan keluarga. Selain itu, orang tua dianjurkan memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak jajan berlebihan, terutama makanan yang kurang higienis, tinggi kandungan gula maupun lemak. Edukasi yang dilakukan secara perlahan dinilai lebih efektif dibanding dengan larangan secara keras yang justru dapat memicu anak semakin penasaran. Cara lain yang bisa diterapkan adalah membatasi uang saku sesuai dengan kebutuhan, mengatur jadwal makan yang ngemil secara teratur, serta membiasakan anak makan sebelum bepergian agar tidak mudah tergoda membeli makanan di luar. Demikian ya info terakhir yang bisa kami hadirkan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri ya keluarga muslim, dan selamat berjumpa kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti info kita. Info kita. Ah.
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
0: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
6: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
7: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
6: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
8: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dik, enggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya Allah.
6: Ensiklopedia Nasihat. program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatiza, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi hanya di Radio Kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM, di mana pun Anda berada, kita akan hadirkan ya Ensiklopedia Nasihat, cuplikan-cuplikan tanya jawab. Di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan ya, mungkin akan kami putarkan ya untuk cuplikan-cuplikannya. Apakah hukum menjawab salam dari non-Islam ya, apa non-Muslim ya, apakah betul dengan membaca surat Yasin dapat menyatukan umat Muslim ya, keluarga Muslim, dan juga jika ada yang salam dengan singkat maka seperti apa jawabannya ya, keluarga Muslim. Dan tentunya masih banyak ya cuplikan-cuplikan kita hadirkan dari jam 8 kesempatan pagi hari. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
9: Menjawab salam dari orang nonis, Ustadz, bagaimana hukumnya jika nonis ini bukan beragama Nasrani atau Yahudi, apakah kita juga menjawab salamnya dengan waalaikum? Waalaikum gitu saja, waalaikum salam gitu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum.
10: Nah, masyaallah, barakallahu fik. Kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita, ya jawaban kita waalaikum salam, baik itu dari ahlul kitab atau bukan dari ahlul kitab, jawabannya waalaikum, seperti itu. Ada memang kalau ternyata dia mengucapkan salam, dia mengucapkan assalamu alaikum, jelas. Apakah kita waalaikum saja atau boleh waalaikum salam? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau jelas yang dia ucapkan salam ya kita nggak apa-apa, nggak tahu waalaikumsalam. Tapi kalau kita nggak tahu, boleh jadi dia salam, boleh jadi dia asam seperti yang diucapkan orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka jawabannya waalaikum, semoga kamu juga. Jadi tergantung apa yang dia ucapkan. Kalau yang dia ucapkan itu salam ya dia dapat salam. Kalau yang dia sampaikan adalah doa kesengsaraan, maka itu akan balik kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
11: Barakallahu fiik, Ustaz. Ini Ustaz ada yang bertanya, mungkin singkat saja Ustaz. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat? Mungkin maksudnya ketika kita itu masuk atau keluar rumah dan kita enggak tahu di dalam ternyata ada yang sholat. Dan jika boleh, apakah yang dilakukan orang yang sedang sholat tersebut, Ustaz?
10: Nah, barakallahu fiik. Kalau boleh, boleh. Makanya tadi kita masuk masjid pun kita ucapkan salam. Masuk rumah kita ucapkan salam. Orang yang sedang sholat itu menjawab dengan isyarat. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau diberi salam, maka beliau menjawab dengan isyarat, dengan memberikan tanda sehingga orang itu faham. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum.
12: Iya. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
9: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendapatkan video saran untuk menyatukan hati umat Islam semua dalam membela saudara kita di Palestina adalah salah satunya dengan membaca surat Yasin. Apakah benar dan boleh diikuti sarannya Ustaz?
10: Gimana? Bisa dijelasin?
9: Ini Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendapatkan video saran untuk menyatukan hati umat Islam semua dalam membela saudara kita di Palestina adalah salah satunya dengan membaca surat Yasin. Apakah benar dan boleh diikuti sarannya, Ustaz?
10: Masya Allah, ahibati billah. Ya, berkaitan dengan video dan saran mungkin yang disebarkan ya, untuk menyatukan hati umat Islam itu membaca surat Yasin. Jadi untuk menyatukan hati umat Islam itu dengan kembali kepada Quran, yang salah satunya adalah surat Yasin. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi mi'an wa la tafarraq. Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah Azza wa Jalla, dengan perjanjian yang dibuat antara kita sama Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. untuk menjalankan Al-Quran, perintah Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi larangannya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai kalian nih. Jadi bukan dengan surat Yasin saja, tapi dengan Al-Quran semuanya. Dan kembali kepada Al-Quran itu adalah kembali mengkaji, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya. Maka Allah akan turunkan bantuan. Tapi kalau kita nggak kembali kepada Al-Quran, semua kembali kepada pendapatnya masing-masing, kepada gurunya masing-masing, kepada kelompoknya masing-masing, ya udah, yang ada adalah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan umat Islam semakin lemah. Jadi berkumpulnya umat Islam itu bukan fisik, tapi hati. Umat Islam berada di mana-mana ketika hatinya satu, Allah akan turunkan pertolongan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
13: Ahlan bik, Ustaz. Ini afwan, ada pertanyaan susulan mengenai mandi Jumat yang tadi, Ustaz. Jadi untuk laki-laki, kalau mandi Jumatnya itu dilakukan pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor gitu, apakah dia mendapat fadilahnya juga gitu, Ustaz?
10: Masya Allah.
13: Sekian, Ustaz. Jazakallahu khairan.
10: Masya Allah. Nah, mahibbati fillah, kapan dimulainya mandi Jumat? Pertama, ketahuilah, innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung niatnya, harus ada niatnya. Ada orang yang tiap hari mandi. Dia tiap pagi mandi, mau berangkat ke kantor dia mandi. Mandi Jumat harus ada niat, dalam artian dia niat mandinya ini memang untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kapan dimulainya? Pendapat jumhur ulama, iya kalau nggak salah pendapat jumhur ulama itu setelah fajar terbit. Jadi kalau mandi yang sebelum itu nggak terhitung mandi Jumat. Kalau mandinya setelah fajar terbit terhitung mandi Jumat. Walaupun kalau ana juga gak salah, Bu Hanifah berpendapat ya, kalaupun mandi sebelum subuh diniatkan buat Jumat, tetap terhitung mandi Jumat. Jadi buat para suami yang berangkat ke kantor, yang memang dia tiap hari mandi, yang membedakan satu mandi dengan mandi lainnya adalah niat. Karena sama-sama membasahi tubuh semuanya, tinggal hendaklah mereka pasang niat, dan niat tempatnya di hati, dia mandi itu memang dalam rangka hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian hari itu dia biasa pakai parfum, tapi karena Jumat dia pakai yang lebih banyak umpamanya, atau pakai yang lebih wangi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Fadlina.
14: Ustaz, ya, bagaimanakah sebaiknya, apakah kita lebih baik mengucapkan salam atau tidak ketika kita tidak tahu apakah yang diberi salam muslim atau bukan? Jika ternyata bukan muslim, bagaimanakah hukumnya? Ustaz,
10: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan memulai salam orang yang non-muslim, maka masalah ini ada khilaf di antara para jumhur ulama berpendapat tidak boleh, tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Mereka yang membolehkan, Al-Auza'i ketika ditanya, dia mengatakan telah ada orang-orang soleh yang melakukan dan orang-orang soleh yang meninggalkan hal itu. Maka insya Allah kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah buat kita. Selama kita tidak tahu dan kita berhusnudzon orang ini adalah muslim, maka insya Allah nggak ada masalah buat kita. Tapi kalau kita tahu dia non-muslim, yang lebih utama, ya kalau memang mau mengucapkan sapaan, ya tidak menggunakan salam. Tapi cukup dengan pemain tadi, sabahul khair, selamat pagi, ya. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang, tapi tidak mengucapkan assalamualaikum kalau dia jelas non-muslim. Barakallahu fikum.
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
14: Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah jika seorang dalam WA, WhatsApp, hanya menuliskan salam? apakah kita menjawab salamnya dengan waalaikumsalam secara lengkap atau bagaimana yang benar? Mungkin ini juga nggak diketahui apakah muslim atau
10: Iya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kalau kita dikasih salam untuk menjawab dengan yang lebih baik atau yang sama. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Hukum awalnya yang lebih baik gitu. Kalau enggak ya yang samalah. Maka kalau dia mengucapkan salam mungkin bukan salamualaikum, cuma salam doang, ya kita katakan salam juga buat dia. Seperti itu. Karena kita juga enggak tahu, apalagi kalau enggak tahu kita dia muslim atau tidak. Kadang-kadang orang ini kalau nulis dia nyingkat, padahal dia maunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dia tulis ASS, yang nggak ada salam di situ. WR WB, ada salam nggak ada. Tapi boleh jadi dia mengucapkan salam. Tapi wallahu a'lam ya. Jadi kalau jawabnya juga sama seperti itu, ya sesuai dengan apa yang dia tulis seperti itu. Sekali lagi kalau kita nggak tahu dia muslim atau tidak, mungkin jawabnya ya sama dengan apa yang dia katakan. Tadi boleh jadi kita katakan wa'alaikum, karena kita nggak tahu apakah dia mengucapkan salam atau tidak. Tapi kalau dia mengucapkan salam, ya kita jawab salam juga. Seperti itu. Tapi yang benar jamaah ya, maka kita perlu memperbaiki. Ada hal-hal yang menjadi budaya dan tradisi ternyata kurang tepat, ya dibenerin. Nabi Adam alaihissalam dikasih tahu sama Allah, engkau salam sama mereka. Bagaimana? Assalamualaikum. Seperti itu. Itu salamnya. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Kalau sekedar salam aja, ya jawabnya salam lagi buat dia. Mungkin dia beranggapan sudah jadi bahasa Indonesia, jadi salam maksudnya assalamualaikum gitu. Jadi kita ketika nulis salam juga maksudnya wa'alaikum salam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas usahakan kita menjaga lafaz yang biasa dibaca ini, karena itulah penghormatan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan dipraktekkan oleh Nabi Adam dan para malaikat-malaikat. Hadza wallahu a'lam bishawab.
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
15: wabarakatuh. Afwan, ini ada pertanyaan dari jamaah Sentul, tapi pertanyaannya di luar ini Ustaz, di luar apa namanya tema materi hari ini. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah akil balig? Baik atau buruk tingkah lakunya? Baik atau buruk tingkah lakunya, Allah yang menciptakan. Lalu apa fungsi kita sebagai orang tua? Apakah harus terus mengingatkan atau bersabar saja sampai Allah menghendaki perbaikan tingkah laku mereka? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan.
10: Naam, ahibati fillah. Hadis yang tadi dibacakan, innallaha yasna'u kulla sani'in wa san'atahu, jadi sebuah dalil bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia dan amal perbuatan. Maka kalau bicara apa tugas kita terhadap anak-anak kita, kalau memang Allah yang menciptakan pekerjaan mereka, amalan mereka nantinya, ya tugas kita hanya menyampaikan. Orang tua tugasnya menjalankan perintah Allah. Engkau disuruh Allah apa? Aku disuruh Allah untuk ngasih tahu. Ya udah kasih tahu. Jadi bicara takdir, kita tuh nggak tahu dengan takdir orang. Kita tidak tahu dengan takdir kita sendiri, apalagi orang lain. Maka tugas seorang hamba adalah beriman bahwa semua sudah Allah tetapkan dan Allah pencipta segala sesuatu. Tatkala kita mendidik anak kita, ya kita hanya melaksanakan perintah dari Allah untuk mendidik. Bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya, mengajarin anaknya, tapi ternyata anaknya tetap kafir. Ya udah mau diapain? Bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak bapaknya beriman, tapi bapaknya tetap kafir. Bagaimana Nabi Lut bersama istrinya, istrinya tetap kafir. Maka tugas kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita terkena musibah, maka bersabar. Barakallahu fiik. Nah,
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: kalau kita mengucapkan atau kita menulis WhatsApp di dalam misalnya kepada seseorang yang kita tidak tahu agamanya, mungkin mungkin kita WhatsApp apotek atau rumah sakit, apakah boleh Ustaz kita menyampaikannya dengan salam, atau memang sebaiknya udah kita bilang aja selamat pagi atau selamat siang, gimana Ustaz?
10: Nah, jadi begini, kita berada di tempat di mana kita berada. Ketika kita berada di tempat yang banyak orang Islam, maka kalau memang kita menduga dengan dugaan yang besar dia Muslim, ya kita katakan assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, kebanyakan mereka banyak non-Muslim, ya sudah, boleh jadi kita hanya mengatakan selamat pagi pada mereka. Itu mungkin lebih selamat buat kita, karena kita enggak tahu kepada siapa kita mengucapkan salam. Itu mungkin. Kemudian jemaah, bicara memulai orang non-Muslim dengan salam, para ulama sebagian menjelaskan dengan lebih detail. Mereka mengatakan kalau kita tinggal di negeri Islam, ya enggak. Tapi kalau kita tinggal di negeri non-Muslim umpamanya, yang boleh jadi mereka sensi dengan umat Islam, mereka mungkin menyimpan kebencian kepada umat Islam. Dan kalau kita mengucapkan salam, boleh jadi ini menjadi pembuka buat mereka untuk mengenal Islam lebih dalam lagi, dan boleh jadi nanti akan masuk Islam. Maka mungkin memulai mereka dengan assalamualaikum itu lebih baik dalam kondisi seperti itu. Jadi melihat kepada maslahat di tempat dan daerah yang mungkin berbeda. Tapi kalau memang nggak ada maslahat yang sedang dicari, umumnya tadi kita mengucapkan selamat pagi, ya mungkin itu yang umum. Tapi kalau kita berharap boleh dia jadi kenal sama Islam, lebih senang sama Islam, ya, karena anda lihat banyak non muslim yang sudah kadang-kala di antara mereka, wah alhamdulillah aku dapat rezeki, ya, padahal dia non muslim, karena menjadi kebiasaan dan budaya dia hidup di negeri umat Islam gitu loh, yang mayoritasnya muslim. Sehingga di negeri yang seperti itu mungkin kita tidak memulai dengan salam terhadap mereka. Tapi kalau di negeri non muslim, buat maslahatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah dan keluarga. Pertanyaan saya Ustaz, dalam hal ketika kita sedang berusaha untuk menyebarluaskan salam ini Ustaz, ternyata respon dari orang-orang yang kita berikan salam itu kebanyakan sekitar 80% misalnya itu tidak menjawab salam kita gitu Ustaz. Misalnya ketika kita ke pasar, misalnya ke tempat apa namanya membeli beras, misalnya kita ucapkan assalamualaikum, mereka nggak menjawab waalaikumsalam, tapi misalnya menjawab mau beli berapa kilo bu gitu, misalnya mau beli apa gitu. Nah, dalam menghadapi hal seperti ini Ustaz, nasihat terbaik apa Ustaz untuk kami yang sedang berusaha menyebarluaskan salam ini untuk menjaga hati kami gitu Ustaz. Jadi supaya tetap supaya niat-niat untuk menyebarkan salamnya itu tetap tetap baik lurus karena Allah gitu Ustaz. Jadi dalam hal menata hati ketika mereka tidak menjawab salam kita gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi gak perlu bingung kita ketika kita gak dijawab salam kita sama mereka. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab. Dan orang-orang itu tidak menjawab salam, tidak menjawab salam, karena mereka tidak terbiasa. Dan terbukti ya, ketika ya anak-anak praktekkan ketika anak di Jakarta. Ketika anak di Jakarta kuliah itu setahun gak masalah di Jakarta, bulan nganggap ya, anda jalan kaki lewat gang, terus anda ucapkan salam ya. Memang awalnya mungkin sepekan pertama, sepekan kedua ya, karena anda lewat tempat yang sama, ya sudah salam. Cuma mereka, ya, oh apalah, jawaban mereka macam-macam. Setelah berhari-hari atau berpekan-pekan, berubah. Mereka, waalaikumsalam. Sampai pernah anda ini, lagi jalan di gang itu anak melihat ada perempuan-perempuan yang duduk di depan rumahnya ya. Anak kok hati gak nyaman mengucapkan salam kepada mereka karena mereka berpakaian kurang sopan ya. Ya anak lewat aja. Ketika anak lewat, apa kata mereka? Loh kok gak salam sekarang? Mereka nunggu untuk menjawab salam. Artinya ketika kita membiasakan diri, mereka nanti terbiasa akan menjawab. Dan di sini ada di satu kampung ini, ada biasa lewat assalamualaikum kepada dia. Uya udah lama ya, berbulan-bulan bertahun-tahun ya. Kadang-kala anak naik motor itu lagi pikiran kemana gitu ya. Anak lupa nggak salam. Ibu itu ngelihat anak sudah mengatakan waalaikumsalam loh. Padahal anak nggak salam gitu sama dia. Karena ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi merubah kebiasaan itu butuh waktu. Merubah budaya dan tradisi itu memang memerlukan waktu yang cukup lama. Memang kalau kita ke rumah dia itu tadi mau belanja cuma sesekali, ya mungkin dia gak terbiasa. Karena yang mengucapkan salam dari 100 pelanggan dia, kalau tadi kita beli beras tadi, dari 100 pelanggan dia yang mengucapkan salam cuma satu orang. Dan intensitas kita ke sana juga jarang. Akhirnya gak berubah. Ya tugas kita udah ucapkan salam. Jangan takut gitu loh. Artinya gak ada ruginya kita mengucapkan salam. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka teruslah mengucapkan salam. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW. Dan boleh jadi setelah engkau pergi, mungkin dia berubah tapi engkau gak tahu. Hadirullah
12: wa'alaikumsalam. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
17: Semoga Ustaz dan keluarga diberikan keberkahan, kesehatan dalam lindungannya, dan semoga para ulama kita juga dijauhkan dari musibah. Ustaz, yang pertama saya ingin menanyakan, jika seorang perempuan kemudian dia sesuai hadis 828 disebutkan poin ketujuh, penghapusan dosa dari hari Jumat ke Jumat disyaratkan sebagai memenuhi berbagai hal di atasnya. Jika seorang perempuan kemudian dia melakukan apa yang sudah disyaratkan ini dan kemudian melakukan sholat Jumat, apakah dia juga mendapatkan penghapusan dosa? Kemudian yang kedua, disebutkan di hadis sebelumnya bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, tapi kita memperbanyak sholat sebelum sholat Jumat. Nah, apakah niatnya itu sholat mutlak atau seperti apa Ustaz? Untuk sholat, karena kami jarang melakukan sholat Jumat, apakah ada sholat ba'diyah Jumat gitu ketika selesai sholat Jumat Ustaz? Itu pertanyaan kedua. Mungkin itu saja.
10: Masya Allah, habis pertanyaannya udah. Siap. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan para wanita. Apakah kalau wanita melakukan seperti yang disampaikan di hadis itu, dia akan mendapatkan pahala seperti itu? Semoga aja dia dapat seperti itu. Tapi sebenarnya sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik. Lebih baik. Bukan sama. Artinya bukan sholatnya perempuan. Kalau perempuan ke masjid dengan sholat di rumah, apakah sama pahalanya? Di rumah lebih baik, khairun, lebih baik, lebih afdol. Jadi hitungannya ya lebih utama perempuan itu di rumah. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, ikut jumatan, ya boleh dia. Boleh, dia akan mendapatkan pahala itu. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala itu. Walaupun kalau perempuan di rumah akan lebih baik. Seperti perempuan yang sholat memilih 5 waktu di masjid, dia anak mau sholat di masjid ke dia. Ya boleh, gak boleh dilarang tuh perempuan-perempuan sholat di masjid. Dia dapat fadilah, seperti laki-laki insya Allah dapat 27. Tapi kalau dia sholat di rumah, itu khair. Itu lebih baik, lebih afdal. Seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Berkaitan dengan qobliyah Jumat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ada qobliyah Jumat, karena Jumat itu pengganti sholat duhur. Sebagaimana sholat duhur ada qobliyahnya, maka sholat Jumat ada qobliyahnya. Namun kalau dilihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang ada itu bukan qobliyah, tapi tadi seperti hadis yang kita baca, yang ada sholat nunggu imam. Karena waktunya itu waktu, kalau kita bicara zawal ya, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari masuk waktu duhur, itu masuk duha. Jadi mereka ya sholat di waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Karena kalau sudah bicara qobliyah, maka setelah masuk waktu sholat, baru kita qobliyah. Jadi kalau qobliyah zuhur itu gak mungkin dilakukan ketika di waktu duha. Dilakukannya kapan? Ya ketika sudah masuk waktu zuhur. Sebagian mengatakan iya, makanya di beberapa tempat adanya dua kali umpamanya. Sehingga ada qobliyah Jumat. Sempat orang melaksanakan sholat qobliyah karena memang setelah matahari tergelincir dia melaksanakan sholat qobliyahnya tersebut. Tapi kalau umpamanya tadi azannya sekali masjid tersebut, ya sudah ketika azan sekali, setelah azan itu langsung khutbah, maka engkau enggak sholat sunnah yang ada mendengarkan khutbah. Cuma tadi kalau memang ada waktu untuk sholat sambil nunggu imam, imamnya belum datang, ya sudah sholat sunnah mutlak menunggu datangnya. Adapun ba'diyah Jumat ada, karena memang tadi zuhur, seperti ba'diyah zuhur, kalau dilaksanakan di masjid dianjurkan 4 rakaat, kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat ba'diyah Jumat itu. Barakallahu fiik.
6: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama, man.
2: Zak, yes, man. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas, ya. Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh, bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya, gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Rozak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Itu teman antum, Van?
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
2: Oke.
3: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke.

0: dalam memahami hadis di atas.
1: Oke.
0: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabilah itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
1: Oke.
0: Sehingga mereka mengatakan enggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
1: Iya.
0: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
1: Sah Ustaz.
0: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'iyah, madzhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah. Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
1: Iya, benar Ustaz.
0: Arahan kita kepada teman-teman semua,
1: gimana Ustaz?
0: Jadilah seorang safety player. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
1: 50 ribu, Ustaz.
0: 50 ribu.
1: Agak kerenan dikit, Ustaz.
0: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Dan kita apalagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
1: Ustaz.
0: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
1: Masya Allah.
0: Ini banyak banget fadilahnya.
1: Masya Allah. Itu Van, nothing tulus Van. Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
1: Benar banget.
0: Dan satu lagi, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja, maka gak ada masalah. Maka nggak ada masalah sama sekali.
1: Soalnya
0: udah lupa dan seterusnya. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap suara yang mengudara,
4: tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
5: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah.

0: 105,3 Kita FM meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya, tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan, tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.

0: 93 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
2: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka latasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadith." Engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif." Engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawaibil haqq." Engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
3: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrin."
2: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
4: "Ya bu..."

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah, ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum, jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, harta yuhrah kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
4: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba, dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi, karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
5: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
4: Akhirat itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
6: Hanya syaitan
7: dan tipu muslihatnya.
6: Hanya iblis
7: dan bala tentaranya
4: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah Azza wa Jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij,
8: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
7: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
4: ونراه قريبا. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
5: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
4: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
5: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
4: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan, karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun, umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
9: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyadzubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan nami mengadu domba, mengadu domba.
6: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannatan namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
7: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Enggak ada saring suudzon, ya.
6: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La akulu yahluku asya'ar, wa innama akulu yahluku din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
8: Waliyadzubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
7: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
8: Kif lisan,
9: jaga lisan.
10: Adalah seperti itu rumah tangga gitu.
11: Ada kekurangan, emang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
12: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
10: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
12: Bocor.
10: Bismillah, pindah. Tunggu dulu lah. Rumah ono tikus sih. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di lauh indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihuna mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya, kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-janna al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghnia bi nisfi amin. Aukah makalah Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Ya. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta. Ya. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Subhanahu Wa Taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ قدواتٌ نبوية نبوية نبوية.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu itu masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri.

Zulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Zulhijjah ini

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih ya, perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua.

Karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya, siapa yang menafkahinya. Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar, itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan, anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
1: Tahukah
0: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
1: salat,
0: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Mawadah bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya, pagi bilang siang ya, keluarga muslim di hari yang kedua Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan hadirkan program acara Mawadah, kajian bersama Ustaz Dr. Khalid Reza Basalamah. Kita akan hadirkan ya keluarga muslim satu pembahasan tentang jadilah istri yang cerdas, ataupun dari kajian menuju rumah tangga bahagia. Langsung saja keluarga muslim, kami hadirkan dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di hari Kamis siang bedah buku kita khusus ya, terfokus kepada muslimah, yaitu Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses. Dan kita mendapatkan terjemahan dari penerbit di sini menuju rumah tangga yang bahagia, ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail. Dan memang poin ini sangat luar biasa gitu, atau bahasan ini sangat luar biasa, karena di saat seorang istri bisa memahami ya betapa besar nikmat Allah pada dirinya karena Allah telah memuliakannya menjadi status istri, itu yang pertama. Terlebih lagi kalau Allah berikan anak hanya menjadi status ibu, di mana anak tersebut terus akan berbakti dengan dia, baik di masa hidupnya ataupun masa meninggalnya. Kemudian dia hanya fokus pada saat berstatus istri kepada satu laki-laki saja, yaitu suaminya. Tentu yang diskala prioritaskan nomor satu dari pelayanan, siapin makannya, minumnya, pakaiannya, hibur dia pada saat dia sedang bersedih, jangan membuat masalah dengan dia ya, dengan terus melakukan itu karena ikhlas ya. Tentu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat meninggal, selain mengerjakan kewajiban-kewajiban agama yang lain seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, maka dijamin masuk surga. Tiket surga ada di tanganmu wahai saudariku muslimah, hanya dengan mengabdi dan berbuat baik pada satu orang laki-laki, yaitu suami. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah masyhur, tidak ada seorang wanita pun yang meninggal kemudian suaminya ridha kecuali pasti akan ya mendapatkan surga, dapat jaminan surga. Ya, makna ridha di sini apa? Ya, artinya suaminya merasa kehilangan, suaminya merasa semasa hidupnya selalu mengabdi. Yang ada adalah pengorbanan-pengorbanan yang dia berikan, pengorbanan waktu, hiburan, semuanya dituangkan pada suaminya. Dia hanya boleh berdandan, dia hanya boleh memperlihatkan tubuhnya, dia hanya boleh bercengkrama, ya, berhubungan biologis, ya, menuangkan semua kebutuhan-kebutuhan dasar dia dari makanan, minuman kepada satu laki-laki. Lalu kenapa Anda tidak mengejar poin ini? Kenapa setiap muslimah tidak menyadari hadis Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga sholat lima waktunya, gak disebutin sunnah. Puasa Ramadannya, gak disebutin puasa-puasa sunnahnya. Nah, dan mentaati suaminya, melayani suaminya. Ya. Selama bukan maksiat kepada Allah SWT, kecuali pada saat meninggal, dia diseru, dipanggil, dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Apa yang kita inginkan dari dunia ini teman-teman sekalian? Rumah kita bukan milik kita, hanya status kepemilikan saja, ya kan? Setelah kita meninggal, dibagi oleh ahli waris, bukan milik kita. Mobil kita juga begitu, tanah kita juga begitu. Semua yang kita miliki di muka bumi yang kita anggap milik kita, itu semuanya akan sirna, kecuali amal soleh kita. Amal soleh ini yang akan membantu kita di kuburan, membantu kita di akhirat. Jadi sangat luar biasa gitu. Kenapa kita tidak renungi sama-sama ini? Kenapa masih ada sosok istri yang terus saja buat masalah dengan suaminya? terus saja mencari-cari permasalahan yang kadang-kadang tidak ada permasalahan itu. Karena kecurigaan yang tidak jelas, karena kecemburuan buta, ya, karena mendesak atau mendesak suami untuk memenuhi keinginan dia padahal sebenarnya bukan kebutuhan dasar, sehingga suami harus utang sana sini. Terus saja dia merongrong suaminya sehingga membuat suami itu selalu terbebani dengan istrinya. Padahal tujuan seorang laki-laki menikah dengan wanita agar mendapatkan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dalam surah Ar-Rum, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih dan sayang. Ya. Inna fi dhalika laayat. Sesungguhnya pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita jalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda ikuti syaitan, yang ada di benak adalah kecurigaan full kepada suami. Yang ada adalah pembebanan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Ya. Yang ada adalah Anda justru menghalangi dia untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk mencari nafkah halal, untuk berbakti dengan orang tuanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa tidak justru Anda menjadi orang yang menjadi pendukung sehingga Anda panen pahala suami Anda? Satu laki-laki ini, saudariku muslimah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan Anda bahkan melakukan hal-hal yang tidak boleh pada orang lain, termasuk pada ayah sendiri. Seperti masalah terbukanya pakaian seluruhnya, bercengkrama, hubungan biologis, itu luar biasa. Dan Anda hanya boleh punya status anak nanti menjadi status ibu Anda, dan Anda punya anak, akhirnya Anda mendapatkan ya, status anak, Anda punya anak, itu hanya dari laki-laki ini saja. Sampai kalau ada wanita terceraikan ya, atau ditinggal meninggal oleh suaminya, ada masa iddah, harus ada pensucian rahim untuk memastikan memang di situ tidak ada sperma satu-satunya laki-laki yang tadinya boleh menggauli dia. Kalau sudah betul-betul tidak ada, dipastikan lewat masa iddah, baru dia boleh menerima sperma yang lain dari laki-laki yang lain. Coba renungi baik-baik ini muslimah, karena tidak akan bermanfaat buku ini kita bedah ya. Buku ini terdiri kurang lebih ya dari 219 lembar ya. 220 lembar buku ini, dan kita sudah berada di lembar 73. Tidak akan berguna kita terus membacanya kalau Anda hanya menjadikannya sebagai testimoni, seremoni, meramaikan waktu-waktu Anda saja. Oh, saya mau dengar Ustadz ini ceramah, apa sih yang disampaikan, selesai. Tapi tidak ada yang nyantol, tidak ada yang dipraktikin, itu sayang sekali. Sayang sekali, semua buku ini 220 lembar hanya untuk membantu Anda bagaimana menjadi seorang sosok istri yang sukses. Istri yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan meraih kesempurnaan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka renungi baik-baik teman-teman sekalian. Jangan poin demi poin ini berlalu, contoh-contoh ini berlalu, dalil-dalil yang sudah kami sampaikan berlalu tanpa bisa mengubah hidup Anda. Sayang sekali, ya. Tujuan kita adalah bagaimana membuat Anda yang mengikuti ceramah ini. Kami tidak akan bahas masa lalu Anda. Kami bahas mulai saat kami membedah pengajian ke depan. Di saat kami sudah mengisi pengajian 1 jam, Anda mendapatkan faedah lalu Anda terapkan dalam kehidupan. Terjadi perubahan-perubahan lebih baik dalam pergaulan dengan suami, dalam pelayanan, dalam mengejar ridhonya untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ajal datang, berapa banyak orang yang meninggal bukan karena sakit, masih muda, masih sehat, tapi meninggal dunia. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan karena sudah menjalankan tugas selama di dunia. Dan sekali lagi, hanya satu laki-laki ini. Kenapa Anda sia-siakan yang satu ini? Kenapa Anda membuatnya jengkel? Anda menyia-nyiakan waktu pada saat bersama dengan dia. Anda membebankan di luar kemampuan dia. Anda ribut, bertutur kata yang kasar, mata yang melotot, muamalah-muamalah yang buruk padanya. Padahal di dialah tiket surga. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seluruh muslimah tidak terkecuali. Ya. Terutama tentu kalau kita berdoa seperti ini untuk keluarga kami dan juga keluarga semua bapak dan ikhwan yang mengikuti acara ini dan seluruh muslimah yang mengikuti acara ini baik siaran secara live ataupun siaran ulang. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa meraih yang terbaik tentunya ya, dari apa yang Allah janjikan di dunia dan juga di akhirat ya. Betapa bahagianya seorang wanita pada saat dia bisa mendapatkan cinta suaminya. Suaminya selalu merasa rindu dengan dia kalau sedang tidak di rumah, selalu merasa hangat dengan sambutan-sambutannya, dengan pengorbanan-pengorbanannya, dengan perhatiannya, dengan pelayanannya ya. Dan itu punya nilai plus tersendiri ya, punya nilai plus tersendiri. Melayani suami ibadah, tapi di saat Anda mengemas pelayanan itu menjadi lebih baik, dengan pakaian yang lebih baik, dengan badan yang lebih wangi, dengan tutur kata yang lebih santun, walaupun tadinya sudah sempurna, tapi Anda coba menyempurnakan lebih jauh lagi, maka itu punya ekstra pahala. Ya, ekstra pahala. Di saat seseorang bangun sholat malam, dia punya kesempatan, dia bangun lalu dia sholat malam. Beda sekali pahalanya dengan orang yang bangun sholat malam, teman-teman sekalian, atau sebelum dia sholat tidur di malam hari, dia sudah siapkan pakaiannya, mukenahnya, sejadahnya. Dia sudah niat pada saat dia bangun, dia akan mandi, bersihkan tubuhnya. Kemudian dia selanjutnya memilih surah-surah yang akan dia baca misalnya. Itu akan beda pahala karena ada kemasan ya terhadap ibadah tersebut. Sudah dapat pahala sholat malam, dapat pula juga pahala dari kemasannya. Inilah sebabnya kenapa Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau kalau mau sholat malam selalu pakai pakaian terbaiknya. Inilah sebabnya kenapa Imam Malik rahimahullah kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu, beliau pakai baju terbaik, lalu beliau pakai parfum untuk menyampaikan hadis. Ini sebuah kemasan-kemasan terhadap ibadah yang akan dikerjakan selama itu dibolehkan dalam syariat tentunya. Nah, seperti itulah Anda melayani suami. Beda sekali istri yang kreatif, inovatif ya, yang selalu punya ide-ide untuk membahagiakan suami, yang di pikiran dia semenjak suaminya keluar rumah, bagaimana nanti dia melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dari pakaian, dari sambutan, dari segala macam yang membuat suaminya akan lebih bahagia. Ini nanti dia akan dapat ekstra pahala dari kemasan tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini di halaman 72, judul yang ditulis oleh penulis, jadilah istri-istri yang cerdas. Ya. Kata beliau di sini penulis, istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu meletakkan perhiasan dengan sebaik-baiknya tepat pada waktu-waktunya. Terutama pada waktu-waktu yang disebutkan Allah. .2, waktu santai, sebelum fajar, tengah hari, setelah sholat isya, dan ketika suami pulang dari safar. Nah, yang dimaksud sini perhiasan, tidak harus, sudah kita jelaskan ya, ada bahasan sebelumnya, perhiasan itu ada dua, yang dimaksud di sini ada perhiasan akhlak, dan ini nomor satu, muamalah yang baik, santun, ramah. Kemudian perhiasan badan, mandi yang bersih, pakaian yang menarik, yang disukai oleh suami, pakai parfum, perhiasan-perhiasan yang dia suka ya, supaya dia bisa tergoda untuk selalu menghabiskan waktu bersama Anda. Nah, ini yang dimaksud dengan hal tersebut. Dan memang disebutkan ya, dalam surah An-Nur ya, tentang masalah waktu-waktu yang kita sebaiknya memaksimalkan itu. Ya, kurang lebih yang seperti disampaikan oleh beliau di sini, yang tidak boleh orang lain nyelonong masuk ke kamar kita. Kita hanya boleh berdua ya, untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Itu di waktu santai, sebelum fajar, tengah hari, setelah sholat isya ya. Dan terutama ketika suami pulang dari safar. Karena memang dia butuh untuk disambut dalam kondisi dia letih, capek dan seterusnya. Selanjutnya beliau mengatakan istri-istri yang cerdas adalah istri-istri yang mampu mencuri hati suaminya, tanda kutip ya. Janganlah engkau berhias dengan melupakan bau harum, sebaik-baik parfum ialah air yang suci. Maksudnya sering mandi ya. Sehingga suami sentuh semua sisi tubuh Anda tidak ada wawunya. Ingat, pekah sekali. Nafas, bau mulut ya, bau keringat, bau ketiak maaf, bau kemaluan, ini pekah sekali. Ya, bagaimana Anda merawat semua itu? Dan Masya Allah, Tabarakallah, di Indonesia tidak kurang ya kita mendapatkan herbal-herbal atau ramuan tradisional yang tidak haram tentunya secara Islam, lalu kita gunakan gitu ya. Jadi di poin yang pertama kurang lebih ya, paragraf pertama beliau mengingatkan tentang memaksimalkan waktu-waktu bersama suami. Itu istri yang cerdas ya, dan dia meletakkan perhiasan-perhiasannya, akhlaknya dan perhiasan tubuhnya supaya dia tampil ya seprima mungkin ya di depan suaminya, sesempurna mungkin di waktu suaminya sedang ada. Yang kedua adalah paragraf kedua beliau mengatakan, jangan lupa selalu mandi, selalu wangi. Sudah sering kami ingatkan teman-teman sekalian, laki-laki itu peka sekali dengan bau ya. Jadi walaupun dia cinta sama istrinya, walaupun istrinya secantik bidadari ya, tanda kutip di sini tentu bidadari tidak akan ada yang sama, tapi ini biasanya kita bahasakan di Indonesia. Ya, namun ada bau mulut pada saat ngobrol, bau nafas, bau ketiak, bau kemaluan. Ini akan membuat suaminya menjauh. Secantik apapun dia, mungkin dia biasa saja standar. Kalau ada angka red 10 mungkin dia angkanya 6. Ini contoh saja dari sisi kecantikannya misalnya, postur tubuhnya. Tapi pada saat dekat dengan suami, rambutnya wangi, disisir rapi, penampilan pakaiannya bagus, karena itu bisa saja membuat orang jadi tertarik kan itu. Kalau bisa digabungkan keduanya sangat luar biasa. Allah berikan kelebihan fisik, paras wajah, diikuti dengan wangi dan rapi, itu luar biasa. Nah, Anda sendiri senang, Anda sendiri bahagia, orang yang di sekitar Anda juga senang, yaitu suami Anda. Plus lagi Anda dapat pahala dan mendapatkan balasan dan ganjaran nanti di akhirat. Kenapa tidak dilakukan? Ingat, saya berharap semua yang ikuti acara ini teman-teman, live ataupun siaran ulang, jangan ini berlalu begitu saja. Jangan ini berlalu begitu saja. Tetapi bagaimana kita mengambil faedah-faedah? Tidak usah lihat saya ngomong, tapi kalau apa yang Anda dengarkan ini menyentuh hati Anda, terapkan. Allah lah yang telah menyampaikan dalam hati Anda, karena ini hidayah. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga beliau mengatakan, istri-istri yang cerdas adalah istri yang senantiasa memperbaharui perhiasannya. Ia mengetahui perhiasan yang terpenting, perhiasan yang hakiki terletak pada kebersihannya, keindahannya, dan bau harumnya. Jadi setelah menjelaskan di paragraf pertama tentang masalah memaksimalkan waktu-waktu bersama suami, terutama di saat santai, di waktu mau istirahat dan segala macam, kemudian jangan lupa selalu mandi, lalu beliau mengatakan dan memperbaharuinya. Di paragraf ketiga, apa maksud memperbaharui teman-teman sekalian? Banyak di antara istri, mereka pada saat mau berhubungan biologis atau ketemu sama suami, misalnya mereka mandi, mereka rasa bersih, mereka sikat gigi, mereka pakai mouthwash, mungkin mereka pakai roll on, pakai segala macam parfum. Suami mungkin datang sejam lagi, misal contoh. Lalu kemudian dia pikir dia sudah bersih. Tapi selama satu jam dia nunggu itu dia sempat nyemil, ya dia sempat beraktivitas gitu kan. Jadi persentase yang tadinya maksimal dia akan melayani suaminya bisa berkurang tentunya dengan aktivitas itu ya. Maka tidak ada salahnya memperbaharuinya, kembali menyemprot parfum, kembali pada saat suami sudah datang menyikat gigi ya, kembali menyisir rambut lagi, menata rapi. Demikian juga pada saat selesai berinteraksi, mungkin Anda dengan rapinya, dengan wanginya suami Anda tiba-tiba saya tertarik lalu menarik Anda ya untuk berhubungan biologis misalnya, bercengkrama. Setelah selesai itu jangan Anda pikir, oh sudah selesai tugas saya. Enggak. Bagaimana Anda memperbaharuinya? Dalam arti kata, Anda seketika setelah selesai, Anda langsung masuk di kamar mandi. Maaf, Anda cebok, Anda bersihkan diri Anda lagi kembali. Kalau perlu Anda mandi segar sekalian niat mandi junub ya. Atau kalau tidak Anda bersihkan saja kemaluan segala macam. Ini maaf, saya bicara sedikit agak peka, tapi Anda contoh, Anda bisa renungi ya. Setelah Anda bersih wangi, Anda dandan kembali ya dengan cepat ya, rambut dirapikan segala macam, keluar dalam kondisi fresh kembali ketemu dengan suami. Mungkin suami baru masuk kamar mandi, keluar, oh, temukan masya Allah ranjang sudah rapi, istrinya sudah rapi kembali seperti tadi sebelum berhubungan biologis. Kami sebagai laki-laki mendapatkan kepuasan tersendiri di situ ya. Tapi banyak di antara muslimah tidak, ya sudahlah, saya sudah begini sudah selesai, yang penting saya sudah dandan. Kadang-kadang suaminya pun mungkin kalau ada yang sedikit tidak menggunakan perasaan, dia gunakan akal, dia akan mengatakan, kok agak bau gak sikat gigi ya. Misal, lalu dia mengatakan, oh sudah kok, tadi satu jam yang lalu. Itu kan satu jam yang lalu ya. Ada bahkan yang tiba-tiba tersinggung ya, udah tiba-tiba meninggalkan suaminya, tiba-tiba apalah cemberut, tiba-tiba menangis atau apa saja. Ini tidak menyelesaikan permasalahan, padahal sebenarnya suami mengucapkan itu tujuannya apa? Supaya dia bisa menikmati kan? Itu tujuannya, enggak lebih daripada itu. Lalu kenapa Anda tidak paham masalah ini? Pembaharuan ini penting. Parfum diberikan suami pakai, tapi untuk dia. Gitu kan? Bukan untuk tamu-tamu Anda, bukan untuk Anda pajang di kamar, tapi dipakai. Bisa berulang kali dipakai. Kan seperti itu. Ya. Kemudian paragraf selanjutnya beliau mengatakan, istri-istri yang cerdas ialah yang bersikap fleksibel dalam memakai kosmetika dengan cara yang benar. Tiada salahnya ia membaca panduan mengenai hal itu supaya ia tidak berlebihan dalam menggunakannya. Istri yang cerdas ialah yang senantiasa membersihkan kulitnya dengan baik. Jadi di paragraf selanjutnya ini beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana kita proporsional ya, dan profesional sekaligus dalam menggunakan kosmetika. Jangan sampai Anda hanya menonton sebuah cuplikan di YouTube, lalu Anda ikutin, padahal sebenarnya itu mungkin tidak disukai oleh suami Anda. Misal terlalu menor misalnya. Ya. Atau Anda memaksakan diri tampil seperti orang yang Anda lihat. Sehingga Anda coba dandan supaya matanya mirip sama orang itu, bibirnya segala macam, sampai Anda suntik, Anda ini, Anda itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak disukai oleh suami. Dan memang nyata itu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat suami Anda tidak suka. Ini harus difahami baik-baik. Ya. Oleh karena itu kita harus pekah ya, memahami masalah ini. Kita harus pekah memahami masalah ini. Jadi wahai muslimah, sebenarnya situasi dan kondisi rumah, kenyamanannya, ketentramannya ya, yang membuat suami dan anak-anak Anda betah, di tangan Anda sekarang. Semuanya pengelolaan rumah itu Allah serahkan pada Anda. Kalau Anda bisa menatanya dengan rapi, Anda bisa menatanya dengan wangi, dengan benar, dengan sempurna, dan tepat, maka tanpa ada bicara, suami Anda akan selalu betah di rumah. Dia setiap kerja ingin segera pulang gitu kan. Anak-anak juga begitu. Seringnya ada kejutan-kejutan dari suami dengan membawakan hadiah misalnya. Itu berarti menandakan dia nyaman. Ya. Tapi di saat Anda tidak peduli sama sekali. Anak-anak berantakan. Pada saat menghadap dengan ayahnya, rambutnya bau, pakaiannya kotor. Kenapa enggak sebelum ayahnya pulang sudah didandani anak-anak itu dengan rapi, dengan bersih, sehingga pada saat bermain sama ayahnya, ayahnya merasa, oh dirawat ya anak saya. Kenapa Anda tidak nata rupa dengan rapi sebelum suami datang? Anda tahu jam sekian suami akan datang, Anda rapikan semuanya. Serapi mungkin. Mata manusia semua normal, suka dengan penataan yang rapi, yang bersih. Ya. Bantal-bantal diperhatikan di sofa, karpet, ya, gorden ditata dengan rapi. Semua membuat semua sisi yang dilihat oleh suami rapi. Masuk kamar mandi, ada aroma terapi yang baunya memang yang suami suka misalnya. Ada penataan sampo, sabun semuanya dengan rapi. Tulisannya dihadapkan ke depan. Penataan pun berpengaruh gitu. Ya Allah wa'alam kalau ada di antara laki-laki yang tidak sepekah saya. Tapi saya pribadi seperti itu ya. Sehingga saya bisa menilai istri saya, oh ini dia rapi orangnya. Atau ini tidak, maka saya berikan masukan. Sampai pada tingkat penataan-penataan di kamar mandi pun saya melihat, saya menilai. Penataan ranjang, spray, penataan benda-benda di rumah. Karena saya ingin dia sesempurna mungkin tampil di hadapan saya. Karena saya dihalalkan oleh Allah hanya pada dia. Ya. Poligami pun hanya kepada wanita-wanita ini. Tidak ada lagi orang lain. Tidak boleh saya sibuk dengan wanita lain atau istri yang tidak halal. Atau istri orang lain yang tidak halal tentu. Maka kita harus maksimal di sini. Oleh karena itu wahai muslimah, sadari poin ini. Ya. Proporsional, jangan sampai berlebihan. Ada kadang-kadang istri dandan semaunya dia. Suaminya enggak suka mungkin, berlebihan. Sehingga pada suaminya ingatkan, oh dia tersinggung gitu. Maunya suaminya terima. Ini bahaya sekali. Ada di antara orang yang kami kenal bercerai hanya karena suaminya suka dia rambut panjang tapi dia suka pendek. Dan kalau diingatkan oleh suaminya dengan baik-baik, tersinggung. Tiba-tiba udah dua hari gak ngomong sama istri sama suami dan seterusnya. Akhirnya bercerai. Lalu apa yang didapatkan setelah bercerai? Mencari suami baru akan sama laki-laki. Standarisasinya ada. Gitu kan? Maka ini poin harus diperhatikan. Selanjutnya beliau mengatakan, perhatikanlah kebersihan dirimu. Ini subjudul lainnya. Beliau mengatakan sebagian istri-istri ada yang tidak memperhatikan kebersihan diri dan perhiasannya. Di dalam rumah rambutnya terlihat acak-acakan atau diabaikan. Ia menyambut suaminya dengan aroma dapur dan masih dengan pakaian yang dikenakannya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia tidak menghiraukan rupa cantiknya yang dulu dilihat suaminya di awal-awal membina rumah tangga. Maka ini beliau sisipkan di poin yang tadi ya, menjadi istri-istri cerdas dengan cara ini. Anda bayangkan lebih dari 5 paragraf ya, 6 paragraf berarti total ya, betul, lebih dari 5 paragraf, ada 6 tepatnya paragraf, semuanya berbicara tentang bagaimana Anda merawat diri Anda, bagaimana Anda tampil lebih maksimal kepada suami. Nah, ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Lalu beliau angkat sebuah subjudul yang lain, simposium di Universitas Amerika. Dalam sebuah simposium yang diselenggarakan para pakar sosial di salah satu universitas di Amerika untuk sebuah penelitian tentang pendapat yang berkembang di antara sejumlah besar suami. Apa sih yang biasa suami-suami ngomongin nih tentang istrinya? Sebuah simposium yang bertujuan untuk mengetahui perkara terpenting yang membuat suami meninggalkan istrinya. Kenapa ada laki-laki setelah awalnya dia suka istrinya, kemudian dia nikahi, seterusnya itu ditinggalkan? Apa ini masalahnya? Simposium khusus bahas masalah itu. Ternyata simposium itu mengeluarkan sejumlah perkara penting yang khusus berkaitan dengan kebersihan dan perhiasan. Yaitu, yang pertama, bau nafas yang tidak sedap karena tidak memperhatikan kebersihan gigi. Ini faktor utama dari hasil simposium, suami banyak meninggalkan istrinya coba. Karena umumnya laki-laki tidak mau ngomong, ibu-ibu sekalian. Saya sekarang ngomong ini sekaligus pengajian, gitu kan? Untuk menyampaikan inilah keadaan kami laki-laki, gitu. Peka sekali. Perempuan pun sebenarnya peka. Kalau Anda mengatakan perempuan juga Ustaz, ya benar. Tapi perempuan itu dominan perasaan. Anda dominan perasaan. Di saat Anda cinta sama suami Anda, mungkin Anda bersedia saja untuk menerima suami pada saat dia pulang kerja, mungkin belum sempat mandi untuk menggauli Anda. Karena cinta Anda pada dia, Anda dominan perasaan. Kalau laki-laki dominan akal. Bagi dia tidak seperti itu. Dia cinta pun harus tetap wangi. Nah, itu poinnya. Ini simposium pertemuan khusus membedah di Amerika yang mereka sebenarnya orang non-muslim ya. Dalam Islam sudah diajarkan. Apa yang paling banyak membuat suami meninggalkan istri? Nomor satu. Ya, judulnya disimpulkan adalah perempuan banyak meninggalkan kebersihan dan perhiasannya. Itu poin nomor satu. Dan dirincikanlah di poin-poin ini adalah poin A-nya yang paling tinggi nilainya adalah bau. Nafas yang tidak sedap karena tidak memperhatikan kebersihan gigi, makanan yang dikonsumsi dan seterusnya. Yang kedua, bau makanan seperti bawang dan bawang putih, bawang merah dan bawang putih, yang setelahnya dia tidak membersihkan. Subhanallah, kalau Anda wahai muslimah yang ikuti acara ini sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, ya salah satu makanan yang kalau dikonsumsi mentah ya, mentah seperti bawang bombay mentah ya, bawang putih mentah, bawang putih aja langsung dikonsumsi atau di blender seperti saya lihat ada minuman-minuman yang dari bawang putih murni diminum, alasannya bisa menyembuhkan ini dan itu, apalah alasannya. Ini Anda sudah tahu atau belum ya, saya tetap ingatkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan siapa yang memakan sayuran yang buruk ini, kata Nabi SAW gitu ya, maka jangan dekati masjid kami. Coba, laki-laki pun kalau makan ini tidak boleh langsung dekati masjid kecuali dia sudah membersihkan diri dia. Sikat gigi, bersiwak, membersihkan maksimal gitu. Coba bayangkan ya. Dan bukan dilarang makan ya, bukan. Karena kita membutuhkan bawang dalam masakan. Karena itulah dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain. Kalaupun ada yang mengkonsumsinya, maka dia harus memaksimalkan dalam memasaknya. Supaya menghilangkan penyebab daripada bau badan, bau mulut, bau nafas gitu. Nah, di Indonesia sih tidak terlalu umum ya orang memakan bawang mentah gitu ya. Tetapi biasanya orang campur kan di cabai ya, buat cabai misalnya, sambal. Nah, tidak ada salahnya bawang merah itu direbus dulu. Direbus dulu ya, kemudian dia baru diulek sama cabainya. Supaya memang mengikuti perintah Nabi alaihissalatu wassalam atau saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebab daripada makruhnya makanan ini atau sayuran ini yang sifatnya pada saat mentah ya, kalau langsung dikonsumsi, kalau kita langsung sholat ataupun berinteraksi dengan suami, maka itu hilang ya. Seperti itu kurang lebih maksudnya. yang menyebabkan dia ditegur untuk dilakukan pada saat makan ini mentah, lalu kemudian sholat langsung gitu. Kemudian yang ketiga, pakaian buruk yang tidak bagus, termasuk pakaian dalam. Ya. Saatnya Anda wahai istri, wahai muslimah, pakai baju yang paling seksi. Maaf saya bahasakan ini sedikit pekah, tapi memang harus begitu. Memang harus pakai baju yang sangat transparan, sangat menarik warnanya, sangat tipis, dengan beragam macam modelnya. Kami gak sarankan Anda pakai baju piyama pada saat tidur sama suami. Piyama tertutup. Anda kalau mau gadis mungkin lengan panjang, celana panjang, dengan suami untuk apa? Gitu kan? Kecuali dia yang membeli, artinya dia memang mau Anda pakai lain. Jenis-jenis piyama tertentu ya, mungkin. Tapi kalau setiap mau tidur pakai ini, kenapa Anda tidak beli pakaian-pakaian justru yang, maaf ini saya bahasakan dan sering kami singgung di bab-bab sebelumnya, yang dipakai oleh para pelacur itu. Saya tidak minta Anda jadi pelacur tentunya, na'udzubillah. Tapi apa yang mereka jual sih? Pakaian seksinya, pakaian terbuka. Sampai ke pakaian dalamnya, celana dalamnya pun, bihanya pun yang menarik. Yang membuat suami itu betah gitu. Mau memang suka melihat karena dia tidak biasa melihatnya. Kecuali Anda diranjang gitu. Coba cari online banyak dijual ya. Dan kalau perlu sebelum beli supaya menarik, Anda kirimkan. Saya kok buka di toko online ada pakaian ini, suka enggak? Begitu dia kasih tanda love, tanda suka, tersenyum, udah Anda langsung beli. Cuci, malamnya Anda sudah pakai. Kecuali kalau emang harus di order 2-3 hari. Dan itu Anda punya koleksi di situ. Sebagaimana Anda punya koleksi parfum. Jadi di depan dia, selain tidur pun, Anda juga punya baju-baju di rumah yang dia suka. Ini peka, ini simposium, ini ya, betul-betul simposium penelitian. Mereka diskusikan, para pakarnya berbicara. Gitu. Pakaian yang tidak bagus, atau termasuk pakaian dalam. Yang keempat, berlebihan dalam menggunakan kosmetika pada wajah dalam jumlah besar. Sehingga akhirnya, menor sekali. Bagi dia bagus, bagi suaminya jelek. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak memperhatikan rambut, baik dengan tidak mencuci atau menyisirnya. Begitu juga kuku-kukunya kotor. Ini hasil simposium, bukan saya menyampaikan. Anda bisa baca di halaman 74. Dan Dr. Najla pun bukan menyampaikan pendapatnya. Di Amerika ada simposium, di satu universitas. Artinya dikaji secara ilmiah. Gitu. Jadi ternyata rambut yang Nabi SAW ingat, saya pernah sampaikan, menyatakan tentang seorang suami kalau pulang dari safar, jangan dia pulang sampai dia menginformasikan pada istrinya agar apa, istrinya sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Coba, ini syariat penyampaian Nabi SAW yang kadang-kadang orang anggap, ah masa sepekah itu sih. Nah, coba lihat. Ini dikuatkan dengan hasil simposium. Rambut selalu disisir, pakai yang wangi, sehingga pada saat suami sentuh, halus, lembut rambutnya. Pada saat didekapannya, dia merasa nyaman mengelus rambut itu. Ya. Dia pada saat mengecup kepala Anda, dia mencium bau yang wangi, bukan bau keringat. Ingat, di poin sebelumnya berkaitan, perbaharui. Jangan tadi pagi sudah pakai sampo, ketemu suami malam, udah saya kan sudah pakai sampo tadi pagi. Itu tadi pagi bu, udah selesai urusannya tadi pagi itu. Anda sudah aktivitas seharian. Di saat dia sebelum datang beberapa menit, Anda di situ membersihkan diri Anda. Atau setengah jam sebelum datang, Anda sudah masuk, Anda tahu Anda butuh setengah jam dalam pembersihan segala macam. Jadi pas dia datang, Anda keluar dalam kondisi Anda sangat fresh, segar. Tubuh Anda pun, kulit Anda sangat segar karena baru tersentuh dengan air. Anda sangat wangi, berpenampilan maksimal. Itu luar biasa. Jangan heran kalau Anda tiba-tiba langsung digauli oleh suami Anda. Karena memang produk Anda menarik. Ya. Itu poin. Begitu juga dengan kuku. Islam menganjurkan kuku untuk dipotong. Di sini bukan berarti kuku Anda, oh yang penting kan dirawat, dipanjangin, lalu dikasih warna-warna. Belum tentu suami suka. Dan Anda juga seorang muslimah. Nabi SAW mengatakan lima fitrah bagi setiap muslim harus dijaga. Memotong kuku. Ya. Yang penting kuku-kuku yang ada ini bersih. Kalau yang sudah berbeda warna itu harus dipotong. Kemudian khitan, sunat, kemudian mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, lalu mencukur kumis bagi laki-laki. Lima fitrah artinya dasar yang harus selalu dijaga oleh setiap muslimah. Anda kalau mau umroh atau haji, sudah tahu belum? Anda dianjurkan cukur, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian selanjutnya, potong kuku. Ya. Jadi bahasan masalah potong kuku. Yang kelima. Yang keenam, tidak mengganti pakaian dengan secara teratur. Tidak mengganti pakaian. Jadi pakaiannya itu terus. Kenapa bu? Kenapa wahai muslimah? Kenapa wahai saudari muslimah? Apa kendalamu di saat sudah berhubungan biologis tadinya, saat pakai pakaiannya menarik buat suami sehingga dia menggauli Anda, dia masuk kamar mandi, Anda segera juga bersih-bersih, Anda ganti model yang lain. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Kenapa tidak enjoy waktu Anda? Kenapa? Bukankah Anda senang kalau saat dicumbui oleh suami, pada saat ditatap, pada saat dekat, pada saat dia bercerita dengan merasa nyaman dan tenang bersama Anda, pada saat Anda bisa curhat, kenapa Anda tidak maksimalkan? Ganti lagi pakaian dalamnya, ganti warna lain, ganti model lain, ganti parfum lain, ganti model ikatan rambut, banyak sekali variasinya. Ya, ini hasil yang ke-6, ya, yang menyebabkan banyak suami meninggalkan istrinya tidak mengganti pakaian secara teratur. Yang ketujuh, tidak membersihkan kemaluan serta tidak menghilangkan bulu kemaluan. Ini orang kafir loh ini di Amerika. Padahal mereka itu biasa cuek aja. Sunnah Nabi SAW mencukur kemaluan, bersih kemaluan dari bulu itu. Ketiak juga bersih. Karena tempat-tempat ini kan peka, kadang-kadang kita keringatan. Nah, bulu itu bisa menampung bau-bau yang tidak sedap. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak memperhatikan mandi sehingga menambah bau keringat yang tidak sedap. Delapan poin ini yang menyebabkan banyak di antara suami meninggalkan istrinya. Rincian daripada 8 poin hasil simposium di Amerika yang ditulis oleh dokter

kakinya. Kemudian yang dia gunakan, yang dia kenakan dari perhiasan dan pakaian, parfum yang dia pakai, kemudian pindah ke rumah. Sini dikatakan kan memperhatikan kebersihan diri, kemudian koma rumah. Bukan cuma dirinya, tapi rumah. Karena banyak wanita berhasil dia di poin membersihkan dirinya, tapi dia lupa poin lain, masalah penataan rumah. Semua sisi rumah, jangan sampai suami melihat ada celah yang dia bisa menilai Anda negatif. Buat senyaman mungkin. Ini tentu Anda harus menjadikan sebuah habit, kebiasaan ya. Karena di saat Anda cuma niat ini di saat suami Anda singgah, padahal suami tidak ada, sofa berantakan, spray berantakan, Anda pun acak-acakan rambutnya, ini nanti akan bermasalah di saat tiba-tiba suami Anda pulang. Saat tiba-tiba dia minta video call. Ya. Bisa tiba-tiba dia ingin bicara atau telepon video call sama anaknya, kan? Jadi masalah semua gitu. Ya. Beliau mengatakan, jangan lupa bahwa ia adalah perempuan yang kodratnya untuk mempercantik, membersihkan dan memperindah diri. Ini kodrat wanita. Makanya Anda suka dandan, suka lihat diri Anda di kaca, itu biasa. Kodrat itu Allah ciptakan. Di rumahnya, ia adalah seorang arsitek hebat yang peka perasaan, memiliki cita rasa yang indah, ya. Mencintai kebersihan dan rindu pada kecantikan. La ilaha illallah, bahasanya peka sekali wanita ini, Dr. Najla ini. Andai saja setiap muslimah memahami ini, luar biasa gitu. Saya ulangi ya, di rumahnya, mau itu kontrakan, mau itu kos-kosan, mau itu satu unit apartemen kecil, mau itu rumah kecil, mau rumah yang besar. Di rumahnya, ia, si istri, adalah seorang arsitek yang hebat. Tahu bagaimana arsitek itu, teman-teman sekalian? Maaf, bukan menggurui ya, kalau ada teman-teman arsitek yang mengikuti. Tapi, dia selalu melihat mana bangunan yang gambar, bangunan yang fisik, bangunan yang lebih cantik dan lebih indah, yang lebih menarik, supaya dia gambar lagi. Dia buat lagi yang baru. Jadi selalu seperti itu. Dia seperti seorang arsitek yang hebat. Pada saat suaminya datang, terasa suasana beda sekali rumah. Wanginya, penataannya bersih, luar biasa. Apa yang dijual oleh hotel, teman-teman sekalian? Kenapa orang banyak, misalnya contoh di Jakarta aja, di weekend mereka keluar rekreasi ke hotel. Ngapain ke hotel buang uang jutaan? Satu kota, kita bukan sedang safar gitu kan. Apa yang dijual oleh hotel? Suasananya. Nyaman, tentram, wangi, bersih. Padahal dari kamar rumah ke kamar sana. Kenapa Anda tidak buat kamar Anda atau rumah Anda seperti hotel? Kita bukan bicara masalah biaya kok. Masalah tes. Masalah tadi dikatakan di sini, memiliki cita rasa yang indah. Daripada Anda tonton omong kosong, cuplikan-cuplikan sinetron, film yang bisa mengurangi iman Anda, tontonlah. Ya, desain-desain rumah, desain kamar, gorden, penataan unik yang mewah, elegan. Kita tinggal ketik begitu di Google, keluar semua gambarnya. Di YouTube keluar cuplikan-cuplikannya, supaya Anda terinspirasi daripada nonton gosip yang gak ada gunanya gitu ya. Kemudian mencintai kebersihan. Ingat, mana mencintai kebersihan, teman-teman? Selalu peka. Sedikit kotor dia sudah peka. Ada tumpah ini langsung dilap sama dia, langsung dibersihkan. Atau dia pakai PRT, tolong mbak bantu. Tidak ada yang dibiarkan berserakan. Semuanya selalu rapi. Anak-anak pun ditata dan dibahasakan dengan agar mereka bisa memahami. Karena kan ini menjadi pola hidup mereka ya. Kenapa banyak orang berantakan dalam rumahnya? Karena dia memang di rumah tangga sama orang tuanya begitu polanya. Gak peduli dengan kebersihan gitu. Dan selalu rindu pada kecantikan. Gak merasa nyaman kalau gak rapi dan bersih dan cantik. Nah itu. Lalu beliau mengatakan, ini rincian dari 8 poin tadi ya. Berarti harusnya seperti ini gitu. Jadi saya ulangi, beliau mengatakan seorang istri hendaklah berdandan, berhias dan memperhatikan kebersihan diri, rumah dan semua hal yang berkalian dengan dirinya. Jangan lupa bahwa ia adalah perempuan yang kodratnya untuk mempercantik, membersihkan dan memperindah diri. Di rumahnya, ia adalah seorang arsitek hebat yang pekah perasaan, memiliki cita rasa yang indah, mencintai kebersihan dan rindu pada

0: kecantikan. Ini sudah saya rincikan tadi semuanya. Kemudian beliau mengatakan di paragraf selanjutnya, walaupun demikian, engkau tetap harus berhati-hati jangan sampai berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Meskipun suamimu memerintahkannya, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khalik atau Sang Pencipta. Ini juga tidak kalah penting. Sudah pernah dengar hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Tidak boleh taat pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama. Ini kaidah dasar. Kalau kita misalnya di posisi seorang anak, orang tua kita kan wajib kita bakti, patuh pada mereka. Tapi di saat mereka perintahkan hal-hal yang diharamkan dalam agama, contoh misal disuruh buka jilbab, karena Anda wajib tutup aurat, tidak boleh Anda patuh di sini. Anda dilarang sholat, Anda disuruh makan yang haram, Anda disuruh dandan, ya, yang memperlihatkan aurat di tempat yang tidak layak, yang Allah haramkan, tidak boleh dipatuhi. Demikian juga seorang istri pada suaminya, walaupun ketaatan full Allah perintahkan, tapi pada hal-hal yang tidak melanggar Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta di atas suami Anda. Nah, ini poin juga tidak kalah penting, gitu kan? Dan ingat teman-teman, jangan, di sini beliau mengatakan, jangan berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Jangan karena mau kelihatan cantik, kemudian tato alis, cukur alisnya, ya, atau pasang bulu mata palsu, atau jangan, tak usah melanggar. Allah ciptakan Anda begini, Anda tinggal kelola yang sudah Allah ciptakan itu. Jangan sampai melanggar. Karena menyambung bulu tidak boleh kan dalam Islam. Maka Anda harus hati-hati. Ada juga orang yang berlebihan, akhirnya sampai suaminya pun heran melihat. Sepertinya aneh gitu. Bagi dia bagus, bagi suaminya mungkin jelek gitu. Suami Anda tidak menikahi Anda kecuali sudah tahu, inilah paras wajah istri saya. Tinggal Anda kemas saja itu. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, di antara perhiasan yang diharamkan ialah nams, yaitu menghilangkan bulu alis. Ya. Atau al-wasl, yaitu menyambung rambut dengan rambut lainnya. Atau menggunakan wig. Ya, ini yang masih ada perbedaan pendapat ulama di masalah wig, tapi wig ini ya mirip dengan menyambung rambut gitu ya. Kemudian demikian pula tato. Ya, ada orang menganggap oh kalau tato itu hebat, modern. Ini ngawur ini. Dari mana ini konsepnya? Hilangkan dari benak Anda nih, hapus. Enggak ada tato itu modern, enggak ada. Gak ada tato itu menunjukkan bahwasanya kehebatan. Gak ada. Justru bersih rapi. Kenapa kalau Anda tampil bersih, wangi, putih? Kenapa harus menulis? Kan aneh ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, ingatlah, jangan sampai engkau memperhatikan perhiasanmu, jangan sampai engkau memperlihatkan perhiasanmu kepada selain suamimu. Ya, ini jabaran daripada 8 poin tadi hasil simposium itu. Baik, ini bahasan kita insya Allah, dan saya akan coba, dan kita akan bahas insya Allah masih mirip dengan bahasan ini pertemuan lain, tapi ini keluhan-keluhan suami. Kalau tadi kan hasil simposium, judulnya catatan seorang suami yang bersedih, tanda kutip, bau dan bau.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah. Memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
4: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfar lisyahid. Kullu dhanbin illa dhanbi yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan. Ya.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berhutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berhutang kata Nabi. Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berhutang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special.
4: Yeah,
3: masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzulzikri Hafidzahullah Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
4: Sama-sama, Pak. Ustaz, kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Yeah. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
3: Benar, kita kulik lagi nih.
4: Kita
3: ya?
4: Kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih, Ustaz, dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya? Terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Silakan.
5: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih walam yarji min dhalika bi syai. Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Okay. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
4: Motor, gadget, semua.
5: Pokoknya semua dibawa. Okay. Lalu dia enggak balik lagi ke kampung halamannya.
3: Oh, kok enggak balik?
5: Dia pindah ke mana, Zak?
4: Mana?
5: Alam barzakh.
3: Wah. Oh.
5: Jadi dia mati syahid.
3: Mati ini, Ustaz.
5: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa.
3: Oke.
5: Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan
3: ya, Ustaz,
5: bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
3: Okay.
5: Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
4: Nah, ini Ustaz masuk dia.
5: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
4: Oke. Okay.
5: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
4: Oke.
5: Okay. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
3: Oh, masyaallah. Gaspol berarti, Ustaz.
5: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya.
4: Iya. Yeah. Yes.
3: Okay.
5: Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Okay. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita, yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
4: Allah Maha Baik, Van.
6: Allah Maha Baik.
4: Masya Allah.
6: Benar.
4: Terima kasih Ustaz dan
5: sama-sama.
4: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, nih.
6: Benar.
4: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
3: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
2: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab.

0: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
1: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
0: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
1: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
0: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
2: ويثبت أقدامكم.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.
2: Akan

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

0: Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaihi marji'ukum jami'an.

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.
1: Inna fikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun.
0: Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhan. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.
1: ويعبد

dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

0: Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.
1: Wallazi yusayyirukum fil barri wal

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

فاختلط به نبات الأرض

Ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka. Dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab,

Lauh Mahfuz. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lalu.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ

utusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ.
0: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.
1: قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ.
0: Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.
1: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: Waqala Fir'aun u'tuni bikulli sahirin alim.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.
1: Falam.

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lempar."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

0: Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."
1: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ
0: الْكَافِرِينَ. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: وَاسْعَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."
0: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

Sesungguhnya Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri." Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
1: Walaqad bawwa'na bani Israel

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.
0: Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin.
1: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.
1: Ulinzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayat wan nudhru an qaumin la yu'minun.
0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
1: Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin.
0: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.
1: Wa la tad'u min

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga Anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita ya hingga kesempatan siang hari ini. Kami akan temani waktu Anda dengan sajian informatif, update dan mencerahkan dalam program acara Info Kita Siang ya. Di mana sejumlah informasi telah kami siapkan dan kami akan hadirkan untuk Anda. Menuju informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu. Tahun 2026 ini, pecinta Radio Kita FM, pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pembangunan sebanyak 466 unit rumah bagi warga kurang mampu yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Program tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon Imron saat meninjau pembangunan rumah Rutilahu di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang. Dalam kunjungannya, Bupati Imron mengatakan program Rutilahu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni. Khusus di Desa Melakasari, terdapat 11 rumah warga yang mendapat bantuan melalui program Bantuan Bedah Rumah Swadaya atau BBRS. Rumah-rumah tersebut dibongkar total dan dibangun kembali dari awal. Bupati Imron berharap program ini dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat penerima manfaat, sekaligus menciptakan hunian yang aman dan layak ditempati. Sementara itu, Kuwu Desa Melakasari Sohibi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Cirebon atas bantuan yang diberikan kepada warga di wilayahnya. Demikian informasi yang kami hadirkan dilansir dari radarcirebon.com. Tetap bersama kami di program acara Info Kita Siang.

Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari spesial. Hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Abdurrahman ibn Amr ibn Muhammad Al-Auza'i mengatakan, nasihat bagi kita semua, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berdirilah di mana mereka ahlus sunnah berdiri. Waqul bima qalu, berpendapatlah dengan pendapat mereka di dalam agama. Waqufa amma kaffu anhu, dan jauhi perkara-perkara yang mereka para ahlu sunnah menjauhi. Wasluk sabila salafika as-salih, tempuhlah jalan para salafus salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim.

0: Manusia-manusia yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan apa? Ansar. Dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Apa ganjarannya? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan untuk tiga golongan ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Kesuksesan yang paling besar.
1: Oleh karena itu amat diperlukan kesabaran di dalam menempuh jalan al-haq, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Info Kita Siang, Radio Kita FM, meniti ilmu menata hati. Menuju informasi berikutnya, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 150 ribu peserta mengikuti program magang nasional tahun 2026. Target tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kris Kustandi saat menghadiri kegiatan di Sumedang, Jawa Barat pada Senin kemarin. Menurut Kris Kustandi, program magang nasional saat ini masih dalam tahap pengajuan dan pembahasan anggaran di Sekretariat Negara sebelum direalisasikan. Pemerintah berharap prosesnya dapat berjalan mulai pertengahan tahun ini. Program magang nasional dirancang untuk memperluas akses pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi maupun pencari kerja di seluruh Indonesia. Selain pelatihan dan pengalaman kerja, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut program ini akan melibatkan berbagai sektor, mulai dari instansi pemerintahan, kementerian, lembaga negara, hingga perusahaan swasta. Sementara itu, antusiasme dunia usaha terhadap program magang dinilai sangat tinggi karena membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pendaftaran peserta nantinya dilakukan melalui sistem berbasis kebutuhan instansi dan perusahaan sesuai bidang dan lokasi yang tersedia. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan untuk kesempatan siang hari ini ya, pecinta Radio Kita FM. Informasi yang baru saja kami hadirkan dilansir dari antaranewsjabar.com. Sementara itu beralih ke informasi lainnya, pecinta Radio Kita FM. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus menggencarkan operasi pasar beras murah guna menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Operasi pasar tersebut dilaksanakan di 4 pasar daerah, yakni Pasar Kadipaten, Pasar Cigasong, Pasar Talaga, dan Pasar Prapatan Sumberjaya, bekerja sama dengan Bulog Subdrive Cirebon hingga 25 Mei mendatang. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Majalengka Taufikur Rahman mengatakan kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah menyediakan 10 ton beras medium di setiap lokasi pasar. Beras dijual seharga Rp11.600 per kilogram atau lebih murah sekitar Rp900 dibanding harga eceran tertinggi atau HET yang mencapai Rp12.500 per kilogram. Pemerintah daerah menilai langkah ini penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Operasi pasar dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin dan Kamis agar distribusi bahan pokok dapat menjangkau lebih banyak warga. Selain beras murah, PMK Majalengka juga berencana menambah komoditas lain seperti minyak goreng murah dan program operasi pasar berikutnya. Warga menyambut positif program tersebut karena dinilai sangat membantu menekan pengeluaran rumah tangga di tengah naiknya kebutuhan sehari-hari. Demikian pecinta radio kita FM, informasi yang kami himpun dari antaranewsjabar.com, dan informasi selanjutnya kami akan hadirkan setelah beberapa jeda berikut ini.

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih pecinta radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Info Kita Siang. Informasi selanjutnya, Mufti Agung Arab Saudi menghimbau umat Islam di seluruh dunia untuk bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam pesannya, Mufti Agung Syekh Shalih Al Fauzan menyebut, hari-hari awal Dzulhijjah merupakan waktu yang sangat mulia dan penuh keberkahan bagi umat Islam untuk meningkatkan amal soleh. Ia mengajak umat Muslim memperbanyak sholat, puasa sunnah, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, serta menjaga diri dari perbuatan dosa. Menurutnya, amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Syekh Fauzan juga mengingatkan keutamaan puasa Arafah bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Puasa tersebut diyakini memiliki pahala besar dan dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Bagi masyarakat yang berencana melaksanakan ibadah kurban, Mufti Agung Saudi juga menghimbau agar tidak memotong rambut dan kuku sejak awal Dzulhijjah hingga hewan kurban disembelih sebagai bagian dari sunnah yang dianjurkan. Himbauan ini disampaikan menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha agar umat Islam dapat memanfaatkan momentum Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pecinta radio Kita FM, informasi ini kami himpun dari saudinesia.com. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Info Kita Siang. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfirika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
5: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
6: Baru saja Anda mengikuti info kita.
7: Info kita.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabdu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhra kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Setiap suara yang mengudara, sedekah
9: tidak mengurangi,
8: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
9: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
8: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
10: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
8: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
9: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
11: Hartanya semakin bertambah-tambah.
12: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika Ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian Ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwan. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
13: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya, dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica, sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya, yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
14: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur Ustaz. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya gak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
15: Istri.
14: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
16: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
14: Bagaimana Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami? Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah, radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
16: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
14: Udu'uni astajib lakum, minta kepada kau akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni arif ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.
17: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum
18: inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma
17: wa tada'u كل ذات حمل حملها
18: وتضع كل ذات حمل حملها
17: وترى الناس سكارى

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: indah di lawan indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timing ya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya. Masya Allah.
1: Apalagi dengan rezeki kita. Yeah. Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya. Hmm. Belum sampai pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada satu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjanya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Man yakfulu ni Allah yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'aluna an-nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Ya, kau semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taimiyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Dan pertanyaan dari pendengar kita yang mengajukan pertanyaan dari Quran Surat Ali Imran Ustaz ayat ke-92 yang artinya disebutkan, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ya, dari makna ayat ini Pak Ustaz minta pencerahannya, apakah kita harus mengeluarkan harta kita yang terbaik terkait tentang infak ini Pak Ustaz. Minta pencerahan dan juga jawaban terkait hal ini. Syukran jazakallahu khairan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Dalam ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna ya, sampai di situ kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang pertama di situ bahwa manusia ya mempunyai tabiat cinta terhadap harta. Jadi pada dasarnya di situ bahwa semua harta apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah dicintai oleh manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seseorang mencintai sesuatu dari hartanya lalu dia ternyata menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di situ ataupun kalimatnya itu kalau dalam pertanyaannya infakkan terbaikkan Bu. Saya bukan yang terbaik, tapi bahasanya di sini adalah yang cintai. Maka apa yang dicintai. Artinya di situ maksudnya memang adalah terutamanya harta, segala harta yang berharga. Segala harta yang berharga yang dicintai oleh diri atau jiwa seseorang. Maka ketika dia menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bukti kebajikan yang sempurna, ya. Jadi maksudnya adalah tanalu biru itu tidak sampai ya seseorang itu kepada kesempurnaan ya milik kebajikan sampai dia melakukan hal tersebut. Ya, tapi kemudian di situ Allah mengatakan kan bahwa apapun pokoknya yang kalian infakkan, jadi supaya jangan orang berpikir kalau bahwasanya menginfakkan dengan sesuatu yang sedikit itu tidak punya arti apa-apa, maka Allah tepis dengan cara mengatakan seperti ini, wa ma tunfiqu min syai'in innallaha bihi 'alim. Apapun di situ yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Dan Allah ketika mengetahui apa yang diinfakkan oleh seseorang, apapun itu, walaupun sesuatu yang tampak sepele, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan itu semuanya dinilai sebagai ya kebajikan. Ya saya tadi itu ya. Bahwa terutama ya seorang ya menginfakkan sesuatu yang dicintainya, itu kan artinya dia sedang terutama ya di antaranya yang termasuk dalam ini adalah apa yang dia sendiri butuh ya dengan hal tersebut, dengan harta tersebut misalnya ya, dia butuh dengan harta tersebut tapi dia infakkan ya, tapi dia infakkan sebagaimana halnya di situ wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi ada seseorang yang di situ di antara apa di antara orang-orang yang disifati ya pedikir keimanan yang akan memperoleh dan ketakwaan ya yang akan memperoleh di situ utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ya janji berupa surga ya pahala yang besar itu di antaranya adalah mereka itu memberikan makan ya kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya, dan juga kepada tawanan perang. Padahal dia menyukai makanan itu. Yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Padahal dia menyukai, artinya dia butuh dengan makanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sifat yang mulia akhlak yang mulia dimiliki oleh orang-orang Ansar, yang mana mereka mengutamakan, mengedepankan atau mendahulukan orang-orang Muhajirin. Ya. Yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin, saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin, daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka sendiri butuh dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin itu. Nah, itulah yang menunjukkan tentang kesempurnaan kebajikan, ya, dan juga sebagai bukti, ya, daripada benarnya dan sejatinya keimanan. Bukan berarti di situ bahwa berinfak dengan sesuatu yang sedikit, ya, sesuatu yang kelihatannya remeh itu tidak berarti apa-apa. Tetap istilahnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi amal kebajikan, dan kita memang tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan tersebut. Akan bersedekah dengan sesuatu yang sedikit saja itu bisa menjadi sebab seseorang terhindar daripada api neraka. Bagaimana kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindarilah api neraka walaupun hanya dengan sedekah berupa separoh buah kurma. Jadi cuma separoh sesuatu yang sepele, tapi itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Tapi tadi itu istilahnya, kalau pengen mendapatkan kesempurnaan, ya apapun, ya, yang dimiliki oleh seseorang yang dia cintai, ya, dan dia cintai, lalu dia menginfakkannya. Nah, wallahu a'lam bissawab.
4: Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan, ya, atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadikan pencerahan, ya, bagus bagi keluarga muslim yang telah menunjukkan pertanyaannya di sini. Ya, kita akan hadirkan pertanyaan selanjutnya. Ini berikutnya kita akan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ustadz, izin mengajukan pertanyaan. Saya kerja banting tulang, disebutkan berangkat pagi, pulang bahkan bisa hingga larut malam. Tapi terkadang saya dalam hati kecil saya takut, Pak Ustadz, jangan-jangan saya cuma mengejar dunia. Bagaimana, Pak Ustadz, agar usaha yang saya lakukan ini enggak cuma menjadi rutinitas dunia, tapi juga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki anak 4 yang perlu biaya sekolah semua, minta pencerahan.
3: Baik, yang pertama di situ bahwa pekerjaan seseorang itu ada macam-macam, ya. Ada di situ kerja model kantoran yang dibatasi dengan waktu tertentu, ya, yang umumnya di kita ada 8 jam. Ya, ada di situ yang memang model kerja bilangnya wira swasta yang tidak dibatasi dengan waktu. Jadi pada dasarnya di situ bahwa memang di satu sisi pekerjaan-pekerjaan yang lahirnya duniawi itu lahirnya memang sepertinya seorang mungkin menganggap bahwa ini adalah untuk mengejar dunia. Tapi kalau memang seseorang punya niat, ya, bahwa di dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan nafkah, ya, bagi keluarganya, lama di situ dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga salat lima waktunya, dan juga di situ jika di sana ada apa misalnya ajakan-ajakan kepada kebaikan, terutama di situ misalnya ajakan untuk belajar, menuntut ilmu di majelis-majelis, mendatangi majelis-majelis ilmu, yang itu manfaatnya buat bekal, ya, diri sendiri dalam beramal soleh. Ya, jadi ketika seseorang bisa, ya, sebagaimana dikatakan, ya, bisa menyeimbangkan begitu, ya, antara aktivitas ya, duniawi, walaupun tadi ya bahwa aktivitas yang zahirnya duniawi seperti pekerjaan tadi, kalau diniatkan memang dengan niat yang lurus, kan, supaya dia tidak minta-minta kepada orang, ya, tidak bisa menafkahi dan mencukupi keluarganya, kan, dia perlu ada niatan yang baik ya istilahnya. Jadi karena itu bisa bernilai ibadah ya sebenarnya pada dasarnya. Kalau lama tentunya apa yang dia geluti dari pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang memang halal ya, pekerjaan yang bolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal tadi itu menambahkan niat yang lurus di dalamnya dan tanpa di situ menyampingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada masa di situ tentunya ya, dia harus bisa bersama dengan keluarga. Ya. Jadi ya ada hari liburnya, misalnya gitu ya, dia hari libur bersama keluarga ya, harian ya bersama mereka berkumpul ya. Dan di situ juga ada waktu-waktu yang memang sangat bernilai ya, lebih bernilai daripada hasil yang didapatkan dari pekerjaan itu sendiri, atau ketika berkumpul dengan bersama keluarga, di mana di situ seorang kepala keluarga ya bisa tentunya lakukan kewajibannya terhadap keluarga dalam bentuk mengarahkan ya anggota keluarganya, begitu istrinya, anak-anaknya, begitu. Jadi intinya pada dasarnya tidak mengapa, cuman harus tetap hanya melihat kepada sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhan itu sudah tertutupi ya sebelum datang malam ya misalnya, maka dia bisa segera pulang. Jadi kalau yang memang pekerjaannya itu sebagai swasta ya istilahnya, dia terikat dengan kantoran ya. Kan kita dapati kadang-kadang di sana ada juga orang yang memang menyambi juga ya, karena mungkin apa yang dia hasilkan dari kerja kantoran itu tidak seberapa ya. Kemudian di luar itu dia mencari tambahan misalkan dengan mengerjakan apa dan pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang lainnya karena tadi itu ya. Jadi intinya dilihat dari batas kebutuhannya ya. Kalau misalkan di situ ya demi meraih batas kebutuhan pokoknya ya untuk keluarganya, anak-anaknya ya, insyaallah hal itu tidak dianggap ya sebagai untuk mengejar dunia, bukan sebagai bentuk cinta terhadap dunia. Dorongan dia melakukan itu semua adalah karena kebutuhan ya yang ada ya. Adapun ketika seseorang misalkan dia sebenarnya sudah ya penuh dengan kecukupan, tapi ya masih kurang juga, ingin di situ semata-mata ingin menumpuk harta tanpa punya niat misalnya ingin memberikan kebaikan ya dengan berbagi ya istilahnya, infak, bersedekah ya, untuk istilahnya di situ apa namanya kemaslahatan ya umat ya, ataupun kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Jadi apa namanya, semua itu bergantung pada niatnya. Nah, wallahualam.
5: Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang tadi disampaikan. Itu bisa menjadikan pencerahan terkhusus untuk keluarga muslim yang telah mengajukan ya pertanyaannya di sore hari ini. Ya, selanjutnya kita akan hadirkan dari pendengar kita yang saat ini sedang sakit ya, mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Kita akan ajukan untuk pertanyaannya, ini tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak Ustaz, saya sudah lama diuji dengan sakit yang cukup lama, ini disebutkan hampir sudah 3 tahunan saya saat ini kondisi saya sedang sakit. Kadang hati saya bertanya, kenapa Allah menguji saya dengan sakit yang saya alami sekarang? Tapi saya juga sadar mungkin ini adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustaz Agus supaya saya bisa sabar
4: tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit ataupun ujian yang saya alami, minta nasihat dari Pak Ustaz.
3: Iya. Kalau berdasarkan apa yang sudah disebutkan ya, bahwa diuji dengan sakit selama 3 tahun belakangan. Jadi yang pertama di situ kita harus mengingat, pertama ya, mengingat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kita sakit. Berapa lama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sebelum Allah uji dengan sakit. Ya. Dan itu kita bisa mendapati contoh yang disebutkan tentang Nabi Ayyub ya alaihissalam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Setelah di situ usianya ya 70 tahun. Setelah di situ usianya 70 tahun, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya meninggal semua ya, kemudian harta yang dia miliki juga hilang semuanya ya, dan tidak tersisa juga dari istri-istrinya kecuali tinggal satu orang yang mau menemaninya ya, karena Nabi Ayyub alaihissalam diuji juga dengan penyakit lepra atau penyakit kusta gitu. Sehingga banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengannya, sehingga di situ beliau pun mengasingkan diri ya bersama dengan dirinya yang merawatnya. Tapi di situ setelah 17 tahun diuji oleh Allah dengan keadaan tersebut sampai 17 tahun. Sampai akhirnya di situ istrinya pun yakni berkata, "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ya musibah yang menimpa engkau?" Maka tadinya Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, ini awalnya kan sudah dikasih kenikmatan itu 70 tahun. Ini belum setimpal, baru 17 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Bila dibandingkan dengan kenikmatan 70 tahun, maka yang 17 tahun musibah ini belum ada apa-apanya. Ya, walaupun pada akhirnya Nabi Ayyub alaihissalam pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Jadi kita lihat di situ maksudnya pelajaran yang dipetik di situ tentang kesabaran yang enggak ada batas pada dasarnya. Ya. Kesabaran yang tiada batas. Jadi bagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, kalau ditanya ila mata hada as-sabr, sampai kapan kesabaran ini, maka jawabannya di situ hatta ya'lam as-sabru annaka sabirun, sampai kesabaran itu tahu bahwasanya kamu itu orang yang sabar. Jadi pertama di situ bahwa sakit yang diderita juga di sisi lain, sekarang hal yang kedua, sakit yang diderita oleh seorang mukmin ataupun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Yaitu ada keutamaannya orang yang di situ ya apa namanya bersabar dengan rasa sakitnya, bersabar dengan musibahnya, di samping dia mendapatkan pahala kesabaran itu sendiri, dan kemudian dia akan mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa atas setiap musibah apapun yang menimpa dirinya. Kemudian hal yang berikutnya, dia harus ingat juga, kalau seandainya dia memperhatikan ya, manusia dimanapun, maka dia pasti akan mendapati ada orang yang lebih parah keadaannya, ada yang lebih prihatin kondisinya. Kondisi sakitnya itu lebih memprihatinkan daripada dirinya. Dan bahkan mungkin ada yang sudah lebih lama sakitnya dibanding dengan dirinya. Nah, cara pandang inilah yang
6: ajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, supaya kita tetap di situ, ya, di samping bisa tetap bersabar juga, kita tetap bisa bersyukur. Ya. Jadi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum.

0: Karena cara pandang yang semacam ini itu yang lebih layak, lebih pantas untuk tidak meremehkan sedikit pun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena nyatanya dalam kondisi sakit pun kita tetap masih mendapatkan nikmat yang lain. Ya kan? Walaupun istilahnya pasti di situ ada keterbatasan dalam hal yang lainnya. Ya, aktivitas kita jadi terbatas, ya. Tapi kita bisa mendapati di sana ada banyak sosok orang-orang yang sakit dan bahkan punya keterbatasan fisik. Ya, tapi tetap istilahnya punya semangat. Semangat berbuat kebajikan. Ya. Nah, itu juga ketika seseorang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sakit, maka itu juga nikmat ya sebenarnya. Jadi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan walaupun saat kita sakit. Dan kemudian tetap ya hatinya usaha harus tetap dilakukan ya, mengambil sebab ya, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Tadawau kan gitu ya, kata Nabi SAW di situ, berobatlah ya. Dan memang kalian itu ya. Ya, kalau misalnya di situ sudah berusaha dengan pengobatan ini belum cocok, ya bisa dicari pengobatan yang lain selama itu dibolehkan oleh syariat. Ya, siapa tahu nanti ada ya, di antara jenis-jenis pengobatan yang cocok buat dirinya. Dan tetap berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdoa kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di samping mengambil sebab-sebab tadi, sebagaimana halnya Nabi Ayub alaihissalam akhirnya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di situ asa ya, jangan sampai juga di situ rendah diri. Tetap harus punya semangat ya, dan yang paling penting adalah tadi itu bahwa berusaha yang namanya kewajiban dilakukan sesuai dengan kemampuan, sama ada sakit di sholat ya, tetap dijaga walaupun misalnya harus berbaring sekalipun sholatnya ya, pikir membaca Quran ya, apa yang bisa dilakukan dilakukan dari ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya masih punya kelebihan harta ya, walaupun dalam keadaan sakit mungkin dia ada punya penghasilan dari mana ya, dia mau berbagi infak atau bahkan mungkin ingin wakaf, yang mana siapa tahu dengan sedekah dan juga dengan berwakaf ya, Al-Quran kah, berwakaf apakah, atau itu menjadi sebab juga ya, datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon, ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, enggak ada yang lain, enggak ada yang kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah.

0: SWT.
1: Dari Allah SWT.
0: Seandainya kita enggak punya apa-apa,
1: itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita.
0: Meskipun enggak ada lauk,
1: tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada
0: Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum."
1: Lihat kepada yang bawah kamu,
0: jangan lihat
1: yang
0: atas.
1: Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah.
0: Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah.
1: Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa?
0: Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia.
1: Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa?
0: Hanya Allah saja.
1: Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa?
0: Allah.
1: Yang menolak bahaya hanya
0: Allah.
1: Yakin saja.
0: Allah yakin.
2: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua. Ketika kita sudah tua.
1: قدواتٌ قدواتٌ نبويةٌ.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
3: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyami tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudhonnya yang begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita. Tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum. Nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu. Hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan. Bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita, kalau kita mau tidur, agar kita miring ke kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang tujuh lapis, pemilik bumi, pemilik arsh yang besar, wa rabba kulli syaih, engkau Rabbnya segala sesuatu, faliqal habbi wa nawa, engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji, biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkau lah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkaulah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkaulah al-batin, yang di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami ya Allah. Lunasi utang hamba ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Hasriyan ala mawqi'i nida'il Islam. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
3: Istri.
2: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Nabi SAW pertama kali dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
4: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental. Sebagaimana Khadijah.
2: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi SAW sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
4: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
2: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu di hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan itu Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Dzulhijjah maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9, 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan. Disunahkan, yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya, ada dalilnya tadi dari hadis Hunaidah bin Khalid tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab ya. Seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
2: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Qur'anul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya?
3: Memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya.

0: kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan contohnya perkataan Al-Khattab. Dia berkata, "Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri darajatil jannah." Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. "Yuqalu lil qari' irqa fid daraj ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Quran." Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, "Naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran." "Faman istawfa qira'ata jami'il Quran istawla ala aqsa darajil jannah." Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. "Waman qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dzalik." Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. "Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah." Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau.

رسولك. يا الله، sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

saya. Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Dialah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Di setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير البشر خاتم النبيين. نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah hadani Allah wa iyyak. Kita dalam kesempatan kali ini ingin membahas tentang hubungan antara manusia dan jin terkait dengan upaya jin menebarkan keraguan-keraguan dan fitnah, ya. Setan mencari-cari kesempatan untuk masuk ke dalam hati seseorang lalu memberikan keraguan dan gangguan di dalam hati orang tersebut. Itu setan sedang benar-benar mencari. Berbagai persoalan hidup yang melanda kita, setan akan menyelinap memberikan banyak hal, ya. Orang yang tertimpa musibah dengan kesulitan-kesulitan, kesusahpayahan, dagang gak laris-laris, atau hal-hal yang menyedihkan, setan masuk, ya, memberikan warna kepada pikirannya, kepada perasaannya, hatinya, untuk ragu, ya, dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian membuat ia meratap, cemas, sedih. Itu adalah hal-hal yang setan inginkan dari dalam diri kita. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan kegembiraan yang begitu besar ketika melihat anak cucu Adam atau manusia kita semua dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah, dalam keadaan ragu, bimbang, bingung dengan kehidupan yang dijalani. Kemudian setan pula ingin menginginkan dalam diri kita mengganggu dengan gangguan-gangguan yang membuat orang akhirnya memfitnah diri kita, ya, membuat orang memfitnah diri kita. Maka ditimbulkanlah prasangka-prasangka yang buruk, dugaan-dugaan kepada sesuatu yang terjadi di hadapannya namun belum sempurna, ya. Kemudian sesuatu itu diterka-terka, diduga-duga yang akhirnya menjadi fitnah. Ini juga bagian daripada hal yang sangat dinanti.

0: nanti oleh setan di dalam diri kita atau di dalam kehidupan manusia. Contohnya misalkan, ya, kita lagi menyapa anak gadis kita, ini yang anak gadis kita, kemudian orang mengira bahwa anak gadis itu bukanlah anak kita, ya, maka dia pun menebarkan fitnah, ya, bahwa si fulan telah berduaan dengan seorang gadis, seorang wanita yang kita nggak tahu, ya, siapa dia. Nah, ini sangat dinanti-nanti oleh syaitan untuk menebarkan beberapa fitnah ini. Ya. Satu ketika di satu malam yang sangat sunyi dan gelap, Rasulullah SAW sedang bersama Sofiyah. Ya, Sofiyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sofiyah ini mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat Rasulullah sedang beriktikaf di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama Sofiyah. Setelah Rasulullah SAW dan Sofiyah radhiyallahu anha berbincang-bincang, maka Sofiyah ini berbalik, ya, berdiri kemudian berbalik. Dan apa yang dilakukan oleh Sofiyah ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW mengantarkan Sofiyah untuk meninggalkan tempat di mana mereka sedang berbincang-bincang. Ya. Kemudian tiba dua orang laki-laki yang melihat peristiwa ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghentikan langkah dua laki-laki dari Ansor ini. Seraya berkata, "Pelanlah, sesungguhnya dia adalah istriku Sofiyah." Maka dua pemuda Ansor ini berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa taala." Ini menunjukkan bahwa setan ingin mencoba masuk ke dalam relung hati kita, pikiran kita, untuk memberikan duga-duga, prasangka, fitnah, terkaan-terkaan yang kemudian menjadi pikiran yang merusak kepercayaan, yang merusak keyakinan dan sebagainya. Ini seringkali terjadi, ya. Oleh karenanya Allah senantiasa mewajibkan kita bertabayun pada urusan-urusan yang samar, urusan-urusan yang tidak tahu. Nah, kita lihat dari apa yang sudah disampaikan, bahwa yang pertama kita lihat setan ingin memberikan keraguan ke dalam diri kita terhadap perkara-perkara yang membuat kita itu kecewa, cemas, takut, sedih, dan itu diinginkan oleh setan dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, setan ingin membuat keraguan dalam diri kita dalam bentuk fitnah, sehingga duga-duga, menerka sebuah peristiwa yang dia sendiri nggak tahu peristiwa terjadi kayak apa. Saya pernah mengalami sebuah kejadian, ya, mungkin kejadiannya yang pertama ketika saya berada di sebuah stasiun kereta api, ya, bersama putri saya yang pada saat itu putri saya masih SMP. Dan kemudian saya ditegur oleh seorang wanita, "Ini kok kenapa ada laki-laki sudah menikahi wanita yang masih kecil, harusnya enggak boleh." Dikira anak saya ini adalah istri saya. Kemudian saya katakan, "Ini putri saya, Bu." Kemudian kata ibunya, "Ah, enggak mungkin, masa orang seperti Bapak sudah punya anak segede ini." Nah, ini kan satu peristiwa, ya. Kadang setan datang masuki ke dalam relung hati kita, pikiran kita, untuk mencoba menjebak pikiran-pikiran kita sehingga timbullah fitnah-fitnah. Pernah satu ketika, karena saya memang nggak punya istri ya, saya jalan-jalan sama kakak saya, kebetulan qadarullah ta'ala kakak saya juga bercadar ya, kakak saya yang perempuan bercadar, saya jalan-jalan, kemudian saya saya rangkul kakak saya, kemudian saya bercanda-canda di sepanjang jalan tersebut, kemudian ada orang yang melihat dengan sorotan mata yang sangat tajam. Kemudian yang orang itu kenal kita, nampak kenal saya, dan saya kenal siapa beliau. Kemudian saya katakan, saya tegur sapa orang tersebut, saya katakan kepadanya, gimana kabarnya, ini kakak saya. Saya katakan ini kakak saya, bukan siapa-siapa, kan gitu. Itu juga sama ya, ada perkara-perkara yang terkadang orang karena ketidaktahuan mereka tentang diri kita, kemudian mereka mencoba menerka, berprasangka, menduga-duga, yang akhirnya membuat karangan-karangan cerita yang mendatangkan fitnah dan tuduhan. Oleh karenanya, semaksimal mungkin melalui kisah yang dituturkan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sofiyah radhiyallahu anha, di mana Sofiyah menjelaskan dan menerangkan ada sebuah kisah yang pada saat beliau sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah, dua pemuda lewat dalam keadaan berjalan tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikan dua pemuda itu seraya berkata, perlahanlah, karena sesungguhnya ini adalah istriku Sofiyah. Maka mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwa setan itu ingin memberikan hal-hal yang buruk dalam diri kita, pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan buruk, dugaan-dugaan yang palsu ya, yang kemudian berbuah menjadi tuduhan-tuduhan yang tak beralasan dan tanpa ada bukti dan fakta. Ini fa'udzubillahi min dzalik. Ini seringkali terjadi di antara diri kehidupan manusia. Oleh karenanya, di antara hubungan antara manusia dan jin, kita akan mendapatkan bahwa jin akan datang ya, memberikan keraguan-keraguan, kecemasan-kecemasan, kemudian kesedihan-kesedihan, yang mereka sangat suka melihat kondisi anak cucu Adam dalam keadaan seperti ini, termasuk dugaan-dugaan terhadap sebuah peristiwa yang samar, yang belum jelas, yang belum ditindaklanjuti dengan tabayyun. Demikian Allah Ta'ala misal.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
3: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
2: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih, kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus, enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar ya. Memang ada ungkapan, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar gak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar gak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang yang orientasinya dunia ya, dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta ya. Yang rumah tangga butuh duit ya, popok mahal, susu mahal ya, SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta ya, rumah tangga itu butuh duit ya. Bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Indah di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Termasuk pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program kita, pemirsa dan pendengar radio Kita FM, serangkaian program Hasanah di kajian Rukyah Syariah bersama dengan guru kita, pemirsa dan pendengar radio Kita FM, Ustaz Indra Sudrajat MSc Hafidzullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, kita masuk ke di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Baik, pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya, pemirsa dan pendengar di Kita FM di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, Afan mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan sifat keraguan dan lupa, karena ini sangat mengganggu sekali ketika saya hendak menghafal Al-Quran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.
2: Bismillah, keraguan dan lupa, ini dua apa namanya, masalah yang berbeda ya. Jika ragu itu dimotori atau dilatar belakangi dengan ketidakpercayaan diri ketika kita pengen menghafal Quran, maka solusi

Oh, maukah ada yang menghafalnya ya? Ini di dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan hal yang demikian. Maka dari itu keraguan yang ada dalam diri kita, kita singkirkan, kita sirnakan dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Berdasarkan janji Allah dalam surat Al-Qamar tadi ya, yang bahkan firman ini diulang-ulang oleh Allah di dalam surat Al-Qamar. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa. Ini sangat apa namanya mengganggu sekali saat kita menghafal Quran. Lupa itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kita kurang faktor pertama kurang murajaah, kurang, artinya kurang mengulang-ulang hafalan. Itu bisa menjadi faktor penyebab kita lupa, atau kita banyak maksiat, lalai ya, banyak lalainya, banyak main-mainnya sehingga lupa. Nah, ini juga salah satu pemicu faktor lupa. Ketiga, yaitu faktor bawaan ya, faktor bawaan itu biasanya emang pelupa. Nah, maka tiga kondisi ini bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, jika memang karena faktor kurang murajaah, ya lupanya karena sering lupanya karena faktor kurang murajaah, maka tikrar ya, harus melakukan pengulangan terus secara rutin ya, merutinkan untuk mengulang-ulang bacaan Quran ya, entah itu dengan mengulangi satu ayat 10 kali, mengulangi satu ayat dengan 30 kali, atau dengan cara kita menyimak ya, menyalakan kaset atau menyalakan murotal-murotal dari para masayikh ya, dari para syekh-syekh yang mereka itu sangat tartil dalam baca, sembari kita mengingat-ingat hafalan kita. Nah, maka dengan cara seperti ini, murojaah ini, kita akan senantiasa mengingat betul hafalan Quran. Kemudian jadikan event-event seperti menaik kendaraan atau berada di sebuah tempat, kita membaca Al-Quran, entah itu dengan suara yang lantang, entah itu dengan suara yang lirih ya, dalam rangka murojaah. Nah, ini nggak masalah ya, ini untuk menghindari kelupaan. Yang kedua, jika kelupaan itu difaktor karena banyak lalainya, banyak maksiatnya, kita banyak mainan HP, mainan apa namanya, hiburan-hiburan yang gak bermanfaat, baik buat dunianya ataupun akhiratnya, kemudian kita sengaja melupakannya, maka ini faktor faktor penyebab lupanya adalah hal-hal yang menimbulkan kelalaian. Maka kita harus menghindari kelalaian itu sendiri dengan menjauhkan diri kita dari HP, menjauhkan diri kita dari teman ya, teman-teman yang hanya bisanya ongklang-angklung, kloyong sana kloyong sini ya, kabur sana kabur sini. Nah, itu jangan. Kita upayakan untuk fokus lagi dengan niat keikhlasan kita dalam menghafal Quran. Jadi hindarkan hal-hal yang menyebabkan kita lalai, hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya sibuk dengan urusan-urusan selain daripada menghafal Quran. Kemudian yang ketiga, jika itu bawaan, faktor bawaan, maka perlu adanya pengulangan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Misalkan kalau orang lain harus mengulangnya 100 kali ya, kalau orang lain harus mengulangnya 2 atau 3 kali, dia harus mengulangnya sampai 15 kali atau 20 kali dalam satu fakrah atau satu bacaan ya, misalkan satu lembar diulang-ulang sebanyak 15 kali, itu enggak masalah ya, karena adanya faktor bawaan dalam diri kita, kita ini mudah lupa. Maka caranya kita mengulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak yang diperlukan oleh otak kita, diri kita dengan bacaan tersebut ya, dengan jumlah bacaan tersebut. Karena apa? Karena ada orang yang mampu hafal dalam satu kali baca, kemudian nyantolnya kelama ya.
Ada yang dia butuh 2-3 kali menghafal kemudian nyantolnya lama. Ada yang berulang-ulang tapi enggak nyantol-nyantol. Ada yang terus-terusan tapi enggak

0: hafal-hafal, dia lupa lagi, maka adalah dia harus merutinkan, jangan terburu-buru untuk pindah ke halaman berikutnya sebelum benar-benar dia hafal benar dengan apanya. Biasanya ya, kita akan mengingat betul letak ayatnya, kemudian posisi suratnya, lembarnya dan sebagainya. Kita akan menghafal betul letak-letak tadi, ini juga berfungsi. Kemudian disarankan melakukannya dengan satu mushaf ya, satu Al-Qur'an. Jangan banyak Al-Qur'an. Kita punya Al-Qur'an 5. Kemudian hafalannya menggunakan 5 Al-Qur'an ini. Ini akan membingungkan bagi orang yang pelupa ya, bagi punya sifat lupa bawaan. Hendaknya dia cukup satu Al-Qur'an yang dia pegang, sampai rusak atau sampai lusuh dia pegang itu, sehingga ada sesuatu yang membuat dia makin tambah ingat halamannya, letaknya, kemudian posisi ayatnya dan sebagainya. Dia akan mengingat betul dengan cara seperti tadi ya, mengulang-ulang, seperti orang mengulang-ulang bolak-balik pasar Kali Tanjung, daerah Kali Tanjung ke Asunah, ke rumah kita, ya terus bolak-balik, dan jalan itu yang dihafal. Maka tanpa kita sadari, ketika kita berkendaraan ya, secara otomatis ya, kita sudah lihai, sudah terbiasa dengan belokan ini, jalan ini, jalan ini, sampai ke tempat tujuan. Maka dari itu juga sama, kita harus mengulang-ulang dan jangan terburu-buru untuk pindah ke halaman berikutnya selama kita punya lupa bawaan dari sananya misalkan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, baik. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali kita bacakan pemirsa dan pendengar di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Disini datang dari hamba Allah di X Tanjung, Kali Tanjung ya, Masya Allah. Nulisnya X Tanjung ya, luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya, bagaimana jika seseorang sudah menemukan calon jodoh yang baik tetapi tetap merasa ragu tanpa sebab yang jelas, Ustaz? Apakah perasaan ragu seperti itu bisa jadi termasuk gangguan dari jin atau was-was, Ustaz? Was-was syaitan. Dan bagaimana cara menentukannya agar tidak salah pilih ambil keputusan, katanya, Ustaz?
0: Iya, bismillah. Ini biasanya penyakitnya para wanita ya. Para wanita itu kalau sudah dapat jodoh calon, mulai keraguannya nambah. Itu sudah jadi penyakit wanita, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau udah dapat calonnya, dia optimis dengan orang tadi tanpa berpikir pesimis. Tanpa berpikir pesimis. Kenapa? Karena optimis itu bagian daripada berprasangka baik kepada Allah. Adapun pesimis adalah bagian daripada berprasangka buruk kepada Allah. Nah, para laki-laki itu lebih mengedepankan pesimis, apa mengedepankan optimis dibandingkan pesimis. Oleh karenanya ketika para laki-laki itu mendapatkan calon jodohnya, dia lebih bersemangat. Ya, dibandingkan para wanita, justru para wanita kalau pas lagi nggak ada jodohnya, ya dia nyari-nyarinya semangat. Giliran udah dapat calon yang siap untuk menikahinya, baru menimbulkan banyak keraguan. Nanti takut nggak bisa didik anaknya, takut nggak bisa melayani suaminya, takut nggak jadi istri yang soleha. Ini semuanya adalah gangguan jin. Ini adalah semuanya gangguan setan. Ini adalah semua perangkat-perangkat setan yang pada akhirnya setan menjebak diri kita dengan perasaan tadi. Nah, oleh karenanya bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Optimis ya. Kita diingatkan oleh Allah, fa idza azam tafatawakkal 'alallah. Apabila sudah bertekad dengan satu tekad, berazam, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ditanya bagaimana cara mencari pasangan supaya enggak salah pilih. Kalau bismillah ya, kalau kita pengen jujur ya. Pengen jujur bahwa perjalanan hidup dan lika-liku hidup berumah tangga itu akan banyak warnanya, ya. Siapa orangnya yang pengen salah jodoh, ya? Yeah. Siapa orangnya yang pengen bercerai? Gak ada, ya, gak ada sama sekali. Kalau kita tanya sama seseorang, kamu mau menikah, apakah pengen kamu cita-citanya setelah menikah kemudian cerai? Jarang sekali yang ada seperti itu. Kalaupun ada, sedikit banget ya jumlahnya. Rata-rata mereka itu menikah dalam keadaan ingin membina rumah tangga duniawi dan surgawi. Sure. Ya. Maka dari itu, ketika kita sudah merasa bahwa dia itu orang yang layak untuk diri kita, tawakal kepada Allah, bertekad bahwa dia adalah calon imam saya atau calon pemimpin bagi rumah tangga saya, dan saya siap untuk berbakti kepada dia. Tidak harus tidak harus banyak hal, ya, kemudian harus ini harus itu, akhirnya dia ragu. Tentu kalau kita ingin mendapatkan seorang yang yang kita tidak salah pilih, maka Rasulullah sudah memberikan kriterianya, ya, yaitu fadzfar bidzati din taribat yadak. Ya, pilihlah agamanya. Kepada laki-laki pun kita memilih agamanya. Ya, besarnya agama yang ada di dalam dirinya akan menjadikan dia bertanggung jawab di depan Allah dan di depan manusia, ya, di dunia dan di akhirat dia akan bertanggung jawab. Jadi pilih agama yang membuat kamu hidupnya tenang, ya. Selain agama itu menjadikan laki-laki tadi soleh, baik, punya perhatian dan sebagainya, maka agama itu pula yang membuatkan laki-laki itu mampu menahan pandangannya dari sesuatu yang haram, ya. Jadi seperti tadi, jadi langkah kita itu jangan terlalu banyak mempertimbangkan sebelum menikah, ya. Jadi kalau kita sudah merasa cocok, sudah merasa klik dengan calon yang sudah datang kepada kita, kita bertawakal kepada Allah. Tekad kita bulat, tawakal sama Allah, insya Allah Allah kasih jalan. Jadi kalau harus banyak pertimbangan, ini takut ini, takut ini sudah masuk pada kecemasan, dan itu bagian daripada gangguan setan terhadap diri seseorang. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Ayo, masya Allah, syukran jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian, ya, pemirsa dan pendengar Radio Gita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah dijawab, ya, bisa sesuai dengan apa yang telah ditanyakan sepatan sore hari ini. Ya, besar pendengar Radio Gita FM di manapun Anda berada, pada akhirnya ada masyafal, ya, untuk membatasi perjumpaan kita di sepatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, ya, di hati para pemirsa dan pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan, ya, bisa menjadi mencerah bagi kita semuanya, menjadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang, jangan lupa foto dulu, ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man.
4: Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru, ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
5: 24,3 Kita meniti ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal.
11: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
12: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirik kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Luar biasa, fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya, dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat ternyata ada satu anak muda di situ dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi. Tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya lalu dia tanya, "Bukankah kamu tadi yang datang?" Dia bilang, "Iya." Lalu kata, "Bagaimana beritanya? Bagaimana tentang anak saya?" Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya. Sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang, laki-laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan. Perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan. Tapi dia bersabar." Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, "Apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub?" Dia bilang, "Iya." "Bagaimana orangnya?" Kata Abi Kilabah, "Dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah." Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan?" "Iya, saya tahu semuanya." "Lalu bagaimana keadaan Ayyub?" Kata Abi Kilabah, "Dia bersyukur, dia bersabar." "Lalu bagaimana penilaian Tuhannya?" "Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur." Maka Abi Kilabah mengatakan, "Saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi?" Dia bilang, "Sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa." Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, "Alhamdulillah." Dalam kondisi itu ya, "Alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah." Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, "Saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam." Dia bilang, "Saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda dan dari pakaian mereka sepertinya mereka ini di masa itu ya pejabat-pejabat kerajaan lewat." Kemudian dia bilang, "Saya kasih isyarat mereka mampir." Lalu mereka bertanya, "Ada urusan apa? Ada masalah apa kamu?" Dia ceritakan, dia bilang, "Saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua." Itu diceritakan sampai full sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. "Bisa bantu saya?" Kata mereka berempat, "Coba tunjukkan kami di mana jenazahnya." Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. "Coba singkap wajahnya." Disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, "Sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram." Begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, "Semoga Allah merahmati kalian." "Siapa orang ini?" Kata mereka berempat, "Kamu tidak kenal orang ini siapa. Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya secara iman dan ilmu." Maka kata Abdullah bin Muhammad, "Kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah." Kata Abdullah bin Muhammad, "Setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, 'Bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu?' Kata Abi Kilabah, 'Iya.' Lalu apa yang Allah balas?" Dia bilang, "Seperti kamu lihat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur." Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya. Di surah Az-Zumar, di poin nomor 26 nanti ya. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya. Bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah. Kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Di Masjid Nabawi yang ceramah Nabi Muhammad SAW, yang jadi imam Rasulullah SAW, ada orang munafik. Apalagi di zaman kita, ada orang munafik. Bagaimana Allah mengatakan jalla jalalu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Dan orang munafik ini selalu tampil berbeda. Wa idza ra'aitahum, kata Allah, kalau engkau melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Gayanya jangan ditanya. Kayak orang paling Islam jemaah. Wa iyaqulu tasma' lihum. Kalau ngomong engkau akan dengar omongan dia. Dia pandai bersilat lidah, pandai membuat orang lain itu puas dengan apa yang disampaikan. Tapi Allah mendustakan mereka.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Islam adalah agama yang bersih dan suci. Islam adalah agama yang bersih dan suci. Kita disuruh selalu membersihkan diri kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW pada saat melewati, ada dua buah kuburan berlewati, beliau mengatakan, sesungguhnya kedua pemilik kuburan yang sedang saya lewatin ini sedang diazab, dan mereka diazab oleh suatu dosa yang banyak orang anggap itu dosa biasa. Tapi ketahuilah, kedua dosa ini besar. Jadi ini menjadi penyebab disiksanya mereka berdua di kuburan. Banyak orang anggap remeh. Salah seorang di antara mereka, salah satunya disiksa kenapa? Karena dia tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil. Kencing tuh. Ceboknya enggak benar, ya. Tidak bersih, tidak menyelesaikan tetesan akhirnya, maka menjadi penyebab azab kubur. Dan ternyata itu termasuk bagian dari dosa besar. Nabi SAW menganjurkan disunnahkan kencing laki-laki atau perempuan dalam kondisi duduk. Duduk ini memastikan seluruh urat saraf yang tertuju ke kemaluan dia tidak akan tegang, dan akan memudahkan dia untuk tidak ya terpercik atau kena dari kencingnya, sehingga menjadi penyebab najis. Dan kalau dia sholat tidak diterima. Kalau tidak mampu dia berdiri, maka dia pastikan tidak ada percikan yang mengenai ke tubuhnya, karena akan berpengaruh kepada sholatnya. Tidak boleh kencing sembarangan. Ini sering saya lihat banyak supir-supir taksi kita, atau mungkin supir angkot, atau siapa saja kadang-kadang kebelet kencing, dia mampirnya ke pinggir jalan lalu kencing sembarangan. Banyak sekali orang yang kesurupan, ya, kemasukan jin justru karena kencing sembarangan. Belum lagi kalau ada air yang dia pakai cebu, apakah akan bersih, suci? Maka ini termasuk menjadi penyebab azab kubur. Jadi nggak boleh dimain-main ini. Termasuk celana yang dia masuk, kalau dia tidak cebok bersih, maka akan bermasalah. Kata ulama harus diperhatikan, karena ini sangat berpengaruh dengan azab kuburnya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كان

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ini ayat ada di surat Talak. Ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu di surat At-Talaq. Dan memang sedang berbicara tentang perceraian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Karena sebagian perempuan ketika diceraikan, Ustaz, gimana anak Ustaz ya? Anak ini hanya ibu rumah tangga Ustaz. Anak ini gak punya apa-apa Ustaz. Anak gak dikasih apa-apa sama suami. Mungkin memang engkau ditakdirkan cerai supaya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi selama hidup ini engkau bergantung sama suami, bersandar sama suami, lupa sama Allah pemberi rizki. Maka tadi, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kau berpikir suami kerja gaji lah. Berapa banyak rezeki yang kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka? Wa ka'ayyi

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu akbar, Allahu

hukum berkorban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.

0: ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya, dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.

0: menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dia ngomong, menyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
1: Tangannya, kakinya
0: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya, walau alqama adzira, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia, dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, "Ma ja'ana min basyir wala nadzir." Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Kulitnya akan berkata, "Bohong." Kakinya akan berkata, "Bohong." Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
1: Tidak ada alasan, kata Allah.
0: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: sumihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Pada hari tersebut kamu tutup mulut-mulut mereka sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama azirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: ...94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya, dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.
0: Walau ألقى معاذيره,
1: meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini. Dia ngomong, nyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
2: Tangannya, kakinya
1: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walau alqama adzira, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia, dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, "Ma ja'ana min basyir wala nadzir." Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Mulutnya akan berkata, "Bohong." Kakinya akan berkata, "Bohong."
2: Bohong.
1: Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
2: Tidak ada alasan, kata Allah.
1: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: fihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kamu tutup mulut-mulut mereka sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama azirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Demikian lidah ini digunakan untuk perantara untuk Anda banyak membaca Al-Quran, sehingga lidah Anda lihai untuk berkata-kata baik, untuk mewasiati saudaranya. Tapi kalau lidah ini tidak dilatih dalam hal kebaikan, dia bakal tersibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan sibuk dalam keburukan, sibuk dalam kemaksiatan. Dan lidah yang jauh dari zikrullah, jauh dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, juga berdampak kepada kosongnya hati. Karena lidah ini layaknya apa? Gayung. Dan hati itu layaknya panci atau wadah. Ketika kita zikir, kita keluarkan apa isi zikir kita dari dalam hati. Seperti Anda istighfar, percuma atau bakal istighfar Anda tidak bermanfaat jikalau Anda istighfar di ujung lidah tapi tidak diambil dari dalam hati. Sebagaimana Anda menggunakan gayung, tapi gayung itu kosong dari air, karena gayung itu belum dimasukkan ke dalam panci atau wadah, dan panci atau wadah itu adalah jantung. Tapi ketika Anda istighfar, Anda seperti mengambil apa yang ada di dalam isi panci, Anda keluarkan, Anda tuangkan. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya, selain istighfar. Jikalau lidah ini kosong dari zikrullah, kosong dari perkara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dibuat hati ini lupa, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
3: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai, ya. Yang lebihnya sampai lebih daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amalan yang kita kerjakan itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad. Kalau dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya. Maka kalau ada sebagian kita yang bersemangat jihad, ya, ayo sekarang ini jihadnya, ya, bersungguh-sungguh dengan amalan kita, ya. Dan kita pelajarannya sampai di tentang masih tentang neraka, ya, yang kita sampai di azab ahli nar al-maknawi, di azabnya ahli neraka secara makna, ya. Kemarin kita sudah sampaikan di antaranya adalah ahli neraka itu saling mengejek satu dengan yang lainnya, ya. Bahkan yang diikuti ngejek yang mengikuti, ya. Dan kita sudah sebutkan bagaimana setan yang ngajak-ngajak kita, yang yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir itu, ya. Dia berlepas diri, ya. Pada saat semuanya masuk neraka, dia juga dia bangun di atas mimbar dari neraka dan dia mengatakan apa yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan itu sakit juga itu. Ketika kita menyenangi sesuatu, kemudian yang kita senangi tadinya itu menjanjikan kebaikan, ternyata keburukan, itu sakitnya itu dalam gitu, Mas. Itu diantara adab yang maknawi, ya, bukan secara yang zahir.

Dan di antara adab juga nanti kita itu kata beliau wa min adzabihim al-ma'nawi kadzalika annahum yumna'una minal kalam, bahwasanya penduduk neraka itu nantinya dilarang ngomong, dilarang ngomong ya. Berkata Muhammad ibn Ka'ab li ahli nar khamsu da'awat yujibuhumullah azza wa jalla fi arba'ah fa idza kanatil khamisah lam yatakallamu ba'daha abadan ya. Kata Muhammad bin Ka'ab, penduduk neraka itu punya lima permintaan, punya lima perkataan yang Allah jawab empat. Allah jawab empat. Yang kelimanya mereka enggak boleh ngomong setelahnya ya. Jadi mereka masih ngomong empat kali ya. Kata Muhammad bin Ka'ab, yang pertama adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Mukminun, surat Ghafir ayat yang ke-11. Ahlu neraka menyatakan Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina. Rabb kami, engkau mematikan kami dua kali, menghidupkan kami dua kali. Ya. Dan kami pun mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khuruji min sabil. Kira-kira keluar ada jalannya enggak dari neraka ini ya? Jadi mereka ngomong seperti tadi ya. Fahal ila khuruji min sabil. Kira-kira bisa keluar enggak? Ada jalan untuk keluar enggak? Maka Allah menjawab, fa yaqulullahu ta'ala mujiban lahum dalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum wa iyushraq bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Kamu merasakan yang kamu rasakan sekarang itu karena kamu itu diajak untuk ke Allah saja kamu ingkar, kamu enggak mau. Kamu suruh ibadah kepada Allah dengan ikhlas, kamu enggak mau ya. Tapi kalau suruh menyekutukan Allah, kamu mau. Maka sesungguhnya ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Yaqulun. Kemudian penduduk neraka ngomong lagi. Ini yang pertama dijawab seperti tadi. Yang kedua mereka bilang lagi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha. Ini kita sering dengar setiap Jumat ya. Rabb kami, kami memahami, kami melihat, kami mendengar, judulnya sudah merasakan apa yang kami rasakan ya. Sudah benar-benar melihat, benar-benar mendengar. Farji'na, kembalikan kami, na'mal saliha, kami mau beramal saleh. Tapi perkata ini mereka sudah di neraka ya. Fayujibuhumullah, maka Allah menjawab omongan mereka ini, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dahulu kamu sudah bersumpah ya, ketika kita ada di alam ruh ya, kita sudah dimintai persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian.
Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, awalam takunu aqsamtum, bukankah kamu sudah bersumpah, min qablu, yang pada saat itu. Kemudian malakum min zawal, kemudian kenapa kamu mengingkari sumpahmu sendiri dengan bermaksiat, dengan kekafiran, ya. Jadi Allah menjawab dengan ini, kata beliau, fayaqulun, maka orang penduduk neraka lagi bilang lagi, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, Rabb kami, keluarkan kami, kami akan beramal saleh dengan amalan yang bukan dahulu kami kerjakan. Mereka menyesal pada saat itu, ya. Keluarkan dari tempat ini, dari neraka, kami akan beramal saleh yang lebih baik dari kemarin, kurang lebih seperti itu, ya. Maka Allah menjawab tadi dalam surat Fatir yang ke-37 di dalam ayat yang sama, Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kalian sudah kami beri umur, awalam nu'ammirkum, bukankah kalian sudah kami beri umur, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang umur tersebut harusnya bisa mengingat bagi orang-orang yang ingat, ya. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pembawa peringatan, ya. Ya, sudah ada sebenarnya peringatannya, ya. Ada yang sudah giginya ompong, ya, jalannya susah, ya, matanya sudah pakai sambungan, ya, pakai kacamata maksudnya, giginya sudah sakit-sakitan, ya. Sudah ada peringatannya sebenarnya. Saudara-saudara kita yang mendahului kita, ya, itu peringatan. Apakah kita ingat, ya? Maka Allah katakan, fadzuku fama lidzalimina min nasir. Rasakan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Kemudian penduduk neraka ngomong lagi. Nah, ini yang tadi yang ketiga, ya. Atau yang keempat, ya. Ini yang kelima berarti. Yang kelima mereka ngomong lagi. Kalau tadi masih dijawab. Yang kelima mereka ngomong lagi, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa innal dhalimun, ya. Rabb kami, kesengsaraan kami itu ngalahin kami. Yang para ulama berbicara tentang makna ghalabat alaina syiqwatuna, Ibnu Abbas menyebutkan maknanya adalah kemaksiatan kami, ya. Jadi kata beliau berarti kemaksiatan kami itu lebih dominan kepada kami. Yang kemaksiatan tersebut mereka beralasan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya.
Wa kunna qauman dhalin, dan kami dahulu emang orang yang tersesat ya. Dan kami dahulu emang orang yang tersesat. Mereka menyadari ya, orang-orang yang di neraka itu sadar dengan sesadar-sadarnya kalau mereka itu salah ya. Kemudian mereka Rabbana akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini. Karena fa in udna fa innal zalimun, kalau kita berbuat zalim juga tentunya kami menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah menjawab, dan ini jawaban yang bikin mereka menyesal ya, sejadi-jadinya Allah katakan ikhsa'u fiha wala tukallimun ya. Ratapi saja yang kalian rasakan, saja yang kalian sekarang ini mendapatkannya, enggak usah ngomong lagi. Maka fala yatakallamu ba'daha abadan, maka setelah itu penduduk neraka itu tidak ngomong-ngomong lagi ya. Ketika seseorang pengen ngomong, enggak boleh ngomong. Ini adalah adab secara maknawi ya. Punya keinginan kemudian tidak bisa tersalurkan ya. Berkata Malik ibni Anas, qala Zaid ibni Aslam fi qawlihi ta'ala sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis ya. Sama saja bagi kami, kami berkeluh kesah atau kami sabar, tidak ada penolong bagi kami ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Mahis itu adalah penyelamat ya. Maka Zaid bin Aslam berkata, sabaru mi ahsana summa jazau mi ahsana summa sabaru mi ahsana. Jadi penduduk neraka itu sabar 100 tahun ya. Kemudian ngeluh 100 tahun ya. Kemudian ngeluh lagi, sabar lagi, sabar ngeluh, sabar ngeluh. Kemudian beliau berkata dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Sama saja. Mau sabar, mau enggak sabar di neraka blenak kabeh ya. Dan ini yang perlu diingat, hadis yang beliau bawakan terakhir ya, tentang adab maknawi ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang hadisnya disepakati dalam Bukhari dan Muslim ya. Iya. Bahwasanya yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabsun amlah ya. Didatangkan nanti kematian itu hari kiamat seolah-olah dia itu kambing, kabsun itu kambing yang amlah. Amlah itu kambing putih ada ireng-irenge. Kambing putih anak ireng-irenge, amlah itu ya. Ini yang benar ya. Kambing putih anak ireng. Ada yang berpendapat amlah itu kambing yang warnanya putih ya. Kenapa benar amlah itu
putih, ada item-itemnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan dua kambing ini, dengan kabsyaini amlahaini, ya, dengan dua kambing yang amlahaini, yang di sebagian riwayatnya yang durfis sawad, ngelihat di hitam, ya, waya tau bisawad, dan sikile ireng gitu. Jadi kambingnya sih putih, tapi anak ireng, irengnya, ya, ganteng beli. Akronaini, disebutkan hadisnya juga, amlahaini akronaini, dua tanduk, ya. Jadi anak tanduknya, kambingnya putih, delengning ireng, sikile ireng, begitu. Ganteng itu kambing, ya. Sebagian riwayat kabira ini samina ini, ya, besar dan gemuk, ya, tentang kurban Nabi, ya. Tapi judulnya, ya, nanti di hari kiamat itu mati, kematian itu didatangkan dalam bentuk kambing, fayuzbah, kemudian kambing itu disembelih, bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, yuqalu, akan nanti akan ada yang mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wahai penduduk surga, kekal, enggak ada kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila maut, ya, kekal, tidak ada kematiannya. Keadaannya kita, kalau jangan kita, ya, semoga, ya, keadaan untuk neraka, bayangkan kalau sudah di neraka kemudian mendengar ini, khuludun bila maut, ya. Dan Allah kan sebutkan azabnya untuk neraka itu, wayatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit. Penduduk neraka itu didatangi kematian di semua keadaannya, tapi dia enggak mati. Wa ma huwa bimayit, ya. Bayangkan antum sakit, antum pengen mati gitu loh, tapi enggak mati. Kan ada orang sakit itu, teruslah kita mati baik itu, sebeli kuat gitu kan, ya. Iya enggak? Di dunia saja ada gitu. Sedangkan mereka sudah dikatakan kematiannya sudah disembelih, sudah enggak ada kematian. Semoga kita semua diselamatkan dari keadaan seperti itu, ya. Nah, kemudian beliau tutup tentang neraka ini dengan satu paragraf, ya, yang ini mengingatkan kita semua. Ini beliau katakan, fahadihi asnafu adzabi jahannam alal jumlah wa tafsil, ya. Tadi yang sudah disebutkan itu adalah macam-macam adab di neraka secara global dan rinci, secara global dan rinci, ya. Umumuha wa ahzaniha wa mihaniha wa hasratiha la nihayata lahu. Keresahannya, kesedihannya, azab-azabnya, penyesalannya itu tidak ada ujungnya, la nihayata lahu. Wa aqdamul umur alaihim, dan yang paling berat kata mereka, ma'ama yulakunahu min syiddatil adzab, bersama dengan apa yang mereka rasakan dari adab itu adalah hasratu fautin na'imil jannah, penyesalan mereka lupa
luput dari kenikmatan surga, luput juga dari bertemu dengan Allah, luput mendapatkan keridhaan Allah. Ini menyesal ini. Jadi penyesalan mereka ini itu semakin bikin adab yang ada yang mereka rasakan tadi itu bikin mereka sengsara ya. Ma'a ilmihim, apalagi mereka tahu bi annahum ba'u kullu dzalika bi tsamanin bakhsin darahim ma'duda. Mereka itu menjual yang enak-enak di surga itu dengan harga yang murah, dengan receh gitu. Di mana id lam yabi udzalika illa bi syahwatin haqirah fid dunya, di mana mereka hanya menjual kenikmatan yang kekal itu dengan syahwat yang rendahan di dunia, yang ayaman qasirah, hari-hari yang sedikit, iya enggak ikhwah? Hidup kita ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat sebentar saja, iya enggak? Bayangkan kalau seharinya kita di sana itu ka alfisanah saja, ambil sedikitnya ya, seperti 1000 tahun gitu, sedina ini kana gitu. Kalau kitanya di sini uripe 1 setahun ya, enggak ada apa-apanya, enggak sampai sehari di sana itu ya kan? Ya. Jadi kita jual kehidupan dunia kita yang sebentar ini dengan kemaksiatan ya. Ya. Kita jual kenikmatan di surga yang seharinya seperti 1000 tahun itu dengan kenikmatan yang sebentar. Nikmatnya juga kata beliau ghairu safiyah, enggak murni. Kanat muqaddiratan munghassatan. Enak-enaknya ana blenak-blenake ya. Benar beli ya. Enak-enaknya ana blenak-blenake ya. Tidaklah kita merasakan enak kecuali ada enggak enaknya. Antum makan enak ya, kon bayar. Bayarnya kan belenak gitu. Ya beli. Atau makan enak iklannya ning kono seprapat 18.000. Pas bayar 32.000. Pengen beli bayar wis mangan. Ya. Pas dideleng ternyata ning kono ana cilik-cilik ya. Jam 7 sampai jam 8 bayar semulu. Aduh. Ya. Terus mangan enak ya mules. Pengen mengguri ya kan. Ya beli. Ya beli enak. Itu kata beliau, nikmatnya di dunia itu ya. Ghairu safiyah, enggak benar-benar enak ya. Ya. Wa yaquluna fi anfusihim, maka mereka pun ya hanya bisa ngomong sendiri ya, hasrata, menyesal, apa bahasa Cirebonnya keduhung ya. Kaifa ahlakna anfusana bi isyani rabbina, kira kok goblok pisan sih, kurang lebih maksudnya ya. Kamu menghancurkan dirimu dengan bermaksiat kepada Rabb kita. Kaifa lam naquf anfusana sabra ayaman qalail? Kenapa kita enggak berusaha sabar di hari-hari sebentar itu? Ya, hari-hari dunia itu ayam qalail ikhwah. Hari-hari dunia itu adalah hari-hari yang sebentar. Walau sabarna lakanat
in qata'at anna ayyamaha ayyamahu wa baqainal an fi jiwadi rabbil alamin. Kalau kamu sabar di dunia sebentar saja, maka akan sudah beres nih blenak-blenake, dan kita sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mutanaimin, mendapatkan kenikmatan birridha wa ridwan, dengan keridhaan dan kebahagiaan. Fayal hasrah haula'i, ya, maka sungguh mereka ini sangat menyesal. Qad fatahum ma fatahum wa balau bima balau bihi, telah luput dari mereka apa yang mereka sebenarnya bisa dapat, ya, dan mereka diuji dengan apa yang sekarang mereka rasakan. Walam yabqamahum syai'un min na'imi dunya waladatiha, enggak tersisa sedikit pun kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Dan ketahuilah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu dengan kengeriannya, Allah juga menciptakan penduduknya. Allah ciptakan neraka dengan segala macam kengeriannya, Allah juga ciptakan penduduknya. Ya la yaziduna wa la yanqusun, enggak bertambah enggak berkurang, sesuai dengan catatan yang mereka berhak menjadi ahli syaqawah. Wa ana hada amrun qada wa faraga min, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang Allah sudah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum, dan peringatkanlah mereka, yaumal hasrah, di hari penyesalan. Ingatkanlah mereka, ingatkanlah kita semua ini ikhwah, hari penyesalan. Idh qudiyal amr, di mana perkaranya diputuskan. Wahum fi ghaflah, dan mereka yang diperingatin itu sedang dalam keadaan lalai. Ini kita lalai dengan hari tersebut, kita lalai dengan hari hasrah tersebut. Wahum la yu'minun, dan mereka juga enggak beriman. Kita semua bisa jadi enggak beriman, ikhwani Allah yakum. Kalau kita lupa dengan hari hasrah tersebut, wal ajab, kata beliau, haitsu tadhak wa tal

tidak tahu ketetapan apa yang Allah tetapkan buat dirimu. Iya, kita enggak tahu apa yang Allah tetapkan buat diri kita. Seandainya saja engkau berkata, laita sya'ri mada mauridi wa ila mada ma'ali wa marja'i wa marji'i wa man ladhi sabaqo bihil qadha fi haqqi, ya. Jadi sebagian kita akan bilang, kira-kira nanti saya tempatnya di mana? Kira-kira ketetapan saya buat saya apa? Mungkin ada yang mikir seperti itu, ya. Ada yang mikir enggak, kira-kira kita di mana? Ikhwan, kita di mana kira-kira? Bismillah.

Maka beliau mengatakan falaka alamatun tastak naisu biha watu soddik roja aka bisa babiha, ya. Sesungguhnya sebenarnya tempat-tempat tersebut itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya pada kita, dan engkau bisa buktikan harapanmu itu dengan sebab-sebabnya, dan engkau melihat kepada keadaanmu dan amalan-amalanmu. Jadi lihat diri kita, kata beliau, ya. Kalau antum pengen tahu antum di mana, maka ngaca diri. Apa? Ngaca diri. Apa, ya? Ngaji diri, ya. Lihat amalan kita. Karena fa inna kullan muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia ciptakan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jaffatis suhuf, ya, ketika Nabi menjelaskan tentang sudah kering catatan-catatan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian para sahabat bertanya, famal amal, lalu apa gunanya amalan, ya. Maka Nabi menyatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, bersungguh-sungguhlah beramal, semuanya akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, ya. Fa in kana qad yusarru laku sabilal khair, yusarru laka sabilal khair, fa absir fa innaka mub'adun anin nar. Kalau kamu itu mudah melakukan kebaikan, maka itu kabar gembira, maka itu kabar gembira. Semoga engkau jadi orang yang dijauhkan dari api neraka. Fa in kunta la taqsid khairan illa, tapi kalau kamu tidaklah pengen kebaikan kecuali banyak halangan-halangannya, ya, yang menghalangimu, ya, apakah kemalasanmu ataupun hal-hal yang lain, lagi pengen ini pengen itu, syahwatnya bilang us aja mengkonten mengkainin baik, ya, begitu. Atau kata ulat tak sidusaron illa wa yatayassara laka asbabahu, ya. Atau kamu punya niat buruk, eh malah mudah gitu. Sing blesak-blesak gampang, sing bagus-bagus ake be alasannya gitu, ya. Maka tafa'lam annaka maqdo alaik fa inna dilalata hada alal akibah kadidalat idukhin alal nar. Maka bahaya itu, maka tandanya kamu itu tempatnya di yang buruk-buruk itu sebagaimana tandanya asap itu tanda adanya ada api, ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, innal abrara lafi na'im.

Sesungguhnya orang-orang yang bar itu lafi na'im, di dalam kenikmatan. Sesungguhnya abrar, orang-orang yang baik, ya, itu di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, sedangkan orang fujjar itu di neraka jahim. Fa'rid nafsaka 'alal ayatain faqad arafta mustaqirraka minad darain. Maka pasangkan dirimu dalam dua ayat tadi, kamu pengen yang mana, ya? Karena sesungguhnya dirimu itu sesuai dengan pilihanmu, ya. Kita pilih yang mana, ikhwan? Yang enak-enak lah, ya kan? Maka bersabar, bersabar dengan apa yang Allah ingatkan, bahwasanya an-nar huffat bisyahawat, ya. Neraka itu dihiasi dengan syahwat, ya. Sedangkan jannah, surga itu huffat bil makarih, dihiasi dengan yang enggak enak, enggak enak. Gimana enak? Orang pergi haji harus bayar 25 ribu dolar gitu. 20 hari gitu. 25 ribu dolar gitu. Kita mungkin sekarang bilang enggak punya uang, kalau punya uang pengen kayak gitu, ya enggak? Sehingga ngejar-ngejar duit. Pas oleh duitnya sih eman-eman, ya kan? Ya kan, duit-duit beli mangkat, ya. Padahal bisa, ya. Itu bukti aku, ya. Jadi antum jangan usah sibuk-sibuk ngejar duit ake-ake, engko pas ake malah kelalen. Sekian baik oleh duit-duitnya pira, dimaksimalkan ibadahnya, begitu, ya. Wallahu ta'ala alam. Dengan itu beliau akhiri penjelasan tentang neraka. Kita akan masuk penjelasan tentang surga dan bagaimana kenikmatannya, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk bisa menjauh dari perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke neraka, dan memudahkan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dengannya kita masuk ke dalam surga. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.

0: Salah. Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri.
1: Oh tenang, pinjol.
0: Bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung.
1: Ya kan halal Ustaz.
0: Loh ya memang halal kau makan di warung. Tapi kalau kau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
2: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik, serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
3: 4,3 kita FM. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

0: Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan,
1: Allahu yatawaffal anfus hina

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan nilai taqwa di Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang Allah karuniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka insya Allah akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah Azza wa Jalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: سفر فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaan dari kalian kematian. Maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu a'lam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan, fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang, ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota,
TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun, Tojibatun, Warobun Gofur.
4: Bangsa yang baldatun,
5: ya Tojibatun, Warobun Gofur. Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
6: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
7: Allah dan taatlah kepada
6: Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian.
7: Ulil amri di antara kalian.
8: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya, selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
9: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
10: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
11: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
10: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah,
12: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
13: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka yang jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, insya Allah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
14: Ya ayyuhannasu inna wa'dallahi haqq.
2: Inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
15: Bandingkan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
16: Itulah dunia.
15: Sisa air laut adalah akhirat.
14: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
2: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya,
14: bukan yang paling kaya,
2: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
15: Ketika Allah menyuruh Anda sholat, hanya berapa menit? Ketika Anda Allah menyuruh

0: Lalu Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Jika Allah menyuruh Anda untuk berzakat, hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji, berapa sekali dalam seumur hidup?
1: Kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
0: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
2: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
3: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
4: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
5: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Ah, iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Ah, benar juga, Man.
8: Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
6: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
8: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
8: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
8: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
6: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
8: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
6: Aduh, jadi malu.
8: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
8: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
9: Bismillah.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Tengpunti. Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anak wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diwulang ikra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Quran, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa, dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad. Allahu samad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Qur'an, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dzalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'an. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Da khudhu ma hal wa da'u ma hur. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya enggak bener nih, gue enggak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
3: Bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra.
4: Iqra bismi rabbika

0: Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui, Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar, dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini, karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun, dia baru faham, ternyata riba ini gak boleh, sir. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Al-Sultus. Dia baru tahu, kemana dia selama ini. Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca, tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar.
1: Bisa, Ustaz?
2: Iya, maksudnya tuh
3: khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur.
2: Dikira enggak ada.
4: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Ara'aitalladzi yukadzdzib
4: bi
5: Zalikalladzi yadhuhu al-yatim.
4: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
5: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
4: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Fawailun lil mukhallin.
4: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat.
5: Alladzina hum 'an shalatihim sahun.
4: Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.
5: Alladzina

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Tapi kalau ada pribadi lebih gimana?
1: 94,3 FM, Kita Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mubarakan sama yuk. Alhamdulillah. Wa syadu. Dan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
1: Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan malam hari ini. Kembali menemani Anda di serangkaian program santai ya, sharing tentang akhlak Islami yang Masya Allah ya sudah masyhur sekali di Radio Kita FM. Kalau udah ada kata santai itu pasti di benak para pendengar atau pemirsa Ustaz Dimas sudah pasti.
0: Masya Allah. Kita sapa dulu Ustaz Dimas.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum?
0: Alhamdulillah.
2: Khair ya. Insyaallah kafiat.
1: Datang nih di suasana baru ya sekarang.
2: Sebetulnya tadi perlu diluruskan tuh.
1: Gimana sih?
2: Kalau program santai ini pastilah ya identiknya dengan kalau enggak Kang Hafiz ya Kang Ak, mesti itu. Kalau saya anak bawang aja sudah di sini. Ala kulli hal insyaallah ya, kita mudah-mudahan program santai itu semakin diterima begitu, semakin menebar manfaat insyaallah.
0: Ini nih program santai ini insyaallah sudah ikonik banget ya.
1: Iya betul.
0: Ya, karena biasanya selalu ditunggu ya. Teman-teman di luar sana itu kalau Selasa malam Rabu itu pas jam 8 gitu ya. Lebih dikit ya. Pasti nunggunya santai ya. Gitu.
2: Iya.
0: Biasanya
2: insyaallah.
0: Soalnya ada juga yang nyapa tuh kadang Kang Fit live enggak gitu malam ini gitu.
2: Masyaallah.
0: Ada aja yang nanya.
1: Ada yang nanya. Ada. Pas di perjalanan tuh.
0: Iya, ya bukan perjalanan.
1: Merah,
0: bukan. Enggak. Terus kadang kalau pas hari besoknya Rabunya biasanya tadi malam live ya, tadi malam live lagi.
1: Masyaallah.
0: Iya.
1: Ada yang nanya enggak?
0: Enggak.
2: Udah slot out belum gitu ya.
1: Iya juga.
0: Mereka senangnya itu dengan penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Dimasnya gitu.
2: Masyaallah.
0: Mantap nih kalau yang
1: gitu ya.
0: Ustaz Dimas ya enak gitu. Apa namanya? Bisa langsung kena poinnya gitu.
1: Poinnya ya, santai tapi tegas.
2: Karena volume suaranya mungkin lebih besar daripada ustaz yang lain, tapi kedalaman ilmu tentu guru-guru kita lebih dalam ilmunya. Begitu kan?
1: Masyaallah. Tapi cukup dalam.
2: Sekarang kan lagi ramai tuh tentang artikulasi kan.
1: Oh iya benar.
2: Nah, mungkin di si artikulasi mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami barangkali ya. Lagi-lagi tentang ilmu ya, guru-guru kita masyaallah, Ustaz Toharo, Ustaz Arif Saripudin, Ustaz Sundi, Ustaz Tata, Ustaz Toto, Ustaz Muadin ya. Dan guru-guru kita semua masyaallah. Ya, semoga Allah memberkahi mereka.
0: Iya.
2: Dan antum semua di sini masyaallah.
0: Setuju enggak? Jangan.
1: Parah.
0: Oh, minus 5
2: antum. Aduh. Anak enggak ikut-ikut tuh.
1: Perasaan tadi jawaban saya sama.
2: Bisa aja.
0: Iya.
1: Saya ulangi ya. Enggak ya. Saya.
0: Iya, kita enggak lagi bahas tentang cerdas cermat ya.
1: Iya sih.
0: Kita pengen bahas
1: juga ya.
0: Iya, kita pengen bahas tentang sebuah fenomena gitu ya, tentang bagaimana salah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan penghinaan yang begitu nyata gitu ya di sosial media gitu ya. Dan ini tentu membuat hati kita miris gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak merasa sakit hati gitu ya? Bagaimana mungkin seorang mukmin hanya bisa berdiam diri melihat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicaci, dihina, dilaknat ya. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu maksudnya, yang kita tahu beliau itu mengorbankan seluruh harta jiwa dan raganya demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, melakukan perjalanan hijrah gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai orang kedua di dalam gua gitu ya, mendapatkan cacian yang begitu deras dan juga real gitu ya di sosial media gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian juga orang yang mendapatkan apa ya, nasihat secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditenangkan secara langsung oleh Rasulullah sebagai dengan ungkapan la tahzan innallaha ma'ana gitu ya, mendapatkan cacian sedemikian rupa gitu ya. Ya pasti orang yang punya keimanan sedikit di dalam hatinya, sedikit aja itu pasti akan marah gitu ya,
1: marah sih.
0: Pasti akan bergejolak hatinya gitu ya. Kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya saja ya. Dan kita akan coba apa namanya menggali secara fakta, dan kita juga kita hadirkan tema ini tuh sebagai upaya, sebagai bentuk mengembalikan kehormatan gitu ya. Kehormatan ini kan simbol-simbol Islam gitu ya, termasuk bagian dari simbol-simbol Islam, para sahabat Nabi ya, Al-Qur'an juga. Dan kita juga apa, di Al-Qur'an banyak juga saja diterangkan tentang bagaimana kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, untuk yang pertama Ustaz, buat awalan ya, kangaannya. Bagaimana sebetulnya, udahlah enggak usah basa-basi gitu ya. Bagaimana hukum melaknat sahabat Nabi dan bagaimana hukum orang yang melaknatnya Ustaz?
2: Iya, insyaallah. Tadi kan jawab ketika Kang Hafid itu membuka mukaddimah bagaimana kemuliaan Abu Bakar sampai Allah muji itu Abu Bakar di dalam surat At-Taubah ayat 40 disebutkan ya, bagaimana Nabi menyebutkan menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallah ma'ana, begitu ya. Saat Abu Bakar mengetahui ada musuh-musuh yang mengintai nyawa keduanya di dalam Gua Thur ya. Jadi Kang Hafid jujur ketika Kang Hafid mengatakan itu, ya pikiran saya itu seolah-olah terbawa di, seolah-olah ada di bawah Gunung Thur itu. Karena beberapa kali saya ke sana begitu ya, membawa jamaah umroh, kemudian menyelusuri jejak-jejak sejarah secara langsung, bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Yang beliau pikirkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, yang beliau pikirkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyebarkan Islam ya, sampai kemudian bisa ke penjuru dunia. Itu yang difikirkan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak memikirkan nyawanya, bahkan keluarganya pun ditinggal, bahkan hartanya pun dikorbankan untuk apa? Untuk Islam, untuk Allah Ta'ala. Sehingga saat itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikejar oleh musuh-musuhnya, oleh orang-orang kafir, untuk apa? Untuk dibunuh. Abu Bakar ada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemani. Sampailah ke Gua Thur, Abu Bakar pun tidak merelakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk terlebih dahulu, melainkan Abu Bakar masuk lebih dulu ke Gua Thur untuk memastikan apakah di dalamnya ada bahaya atau tidak. Dibersihkan Gua Thur itu,
1: pasang badan
2: benar-benar, apakah ada ular berbisa, apakah ada binatang buas. Abu Bakar siap mati, siap celaka demi membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Islam itu tersebar luas. Begitu sampailah masuk ke dalam, ketika ada lubang-lubang yang ada di bawah Gua Thur itu ditutupi oleh kaki-kaki Abu Bakar tanpa alas kaki. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan Abu Bakar untuk apa namanya tidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, tidak lama kemudian Abu Bakar pun qadarullah ya, itu di lubang yang ditutupi oleh Abu Bakar kakinya itu ternyata ada kayak binatang buas tuh. Menyengat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai nangis begitu ya. Dan memang rindu. Biarkan dia yang sakit. Biarkan dia yang sakit, asalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tertidur. Begitu. Artinya banyak sekali pengorbanan Abu Bakar, dan bukan hanya itu saja. Itu hanya dari sekian persen dari 100% yang Abu Bakar telah korbankan, belum lagi dengan hartanya, belum lagi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Mekah saat itu ya, sebelum hijrah ke Madinah. Itu yang memotivasi Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, itu diantaranya Abu Bakar. Nah, sehingga ketika Allah turunkan wahyu untuk kemudian siapa namanya Nabi untuk berdakwah terang-terangan, maka Abu Bakar pun ikut berdakwah secara terang-terangan. Dan saat itu apa yang terjadi? Ya, Abu Bakar dipukuli habis-habisan sampai kemudian manusia tidak ada yang menganggap bahwasanya Abu Bakar ini hidup. Karena apa? Saking parahnya, berdarah-darah dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, istilahnya seperti itu. Dipapahnya Abu Bakar dibawa ke rumah orang tuanya, ya, dalam kondisi koma. Nah, ditunggu apakah kemudian mati atau masih hidup. Nah, setelah terbangun, dia tidak memikirkan bagaimana kondisi kepalanya. Dia tidak memikirkan bagaimana kondisi matanya yang sudah memar, misalkan giginya yang sudah rontok. Tapi yang disebut bagaimana kondisi Nabi. Bagaimana kondisi Nabi? Ya, itu secinta itu Abu Bakar kepada Nabi. Ya, sesayang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi saat itu meskipun Abu Bakar kondisinya kritis, ya Abu Bakar meminta untuk dihantarkan ya kepada Nabi dalam kondisi apa? Sakit. Ya, ini luar biasa. Ini baru sekian persen ya, sekian kecil dari pengorbanan Abu Bakar yang begitu banyak. Sehingga kesimpulannya, ketika kemudian ada orang ya yang kemudian mencela Abu Bakar. Ini kan kemarin belum lama ini kan kita diramaikan ya tentang adanya sesosok Syiah gitu ya. Sesosok Syiah yang berani-beraninya melaknat Abu Bakar dengan terang-terangan. Di mana dia ini sedang hidup di tengah ahli sunnah. Sunni kaum muslimin Indonesia kan secara umum Sunni. Yang memuliakan sahabat Nabi secara umum, khususnya Abu Bakar terlebih sebagai sahabat terbaik. Ya, tetapi dia berani mengatakan Allahumma la'an Abu Bakar. Ya Allah, semoga Allah melaknat Abu Bakar. Laknat ini ngeri, Kang Hafid. Apa sih makna la'an? Apa namanya laknat itu adalah meminta kepada Allah supaya dijauhkan rahmat dari orang yang dilaknat. Ya, sekaligus itu adalah sebuah celaan. Bayangkan, ya, seorang Abu Bakar yang dipuji oleh Nabi bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah nanti kelak di surga adalah pemimpin dari orang-orang dewasa kecuali para nabi dan para rasul. Ya. Dan seorang Abu Bakar yang dijuluki sebagai Al-Atiq. Al-Atiq itu apa? Adalah orang yang sudah dijamin untuk terbebas dari api neraka. Belum lagi dengan julukan asidiknya, ya, belum lagi jaminan-jaminan yang lain dari Allah dan Rasulnya, masa dicela, dilaknat oleh siapa? Oleh Syiah ini, kan? Ya Allah, ini jelas. Apa hukumnya? Ya, jelas kafir, haram. Bahkan bukan hanya sebatas keharaman biasa, tapi menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, begitu. Dan ini disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa orang yang mencela ya sahabat Nabi itu hukumnya apa? Kafir. Sudah clear itu secara hukum ya, secara tegasnya. Itu Kang Hafid Kaan,
1: keluar dari Islam ya,
2: keluar dari Islam jelas,
1: sampai keluar dari Islam,
2: keluar dari Islam
1: seperti itu. Tapi kalau misalnya kita katakanlah kalau sahabat kan mungkin terlalu dekat ya dengan Nabi ya.
2: Betul.
1: Kalau kita melakukan misalnya orang-orang fasik ya, yang mungkin kita ketahui atau bahkan orang kafir, itu gimana?
2: Baik. Iya. Hukum laknat itu terbagi tergantung objek yang dilaknat itu siapa. Okay. Gitu ya. Kalau ini laknat adalah orang Islam, ini bukan sahabat Nabi ya, itu sebatas haram saja, dosa. Begitu ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisal mu'minu bitta'ani ya bitta'ani walal la'an. Seseorang muslim itu tidak layak untuk apa? Mencela. Dan tidak layak untuk melaknat. Begitu. Siapa ini laknat? Ya orang-orang yang beriman tidak layak untuk saling melaknat kita. Kang Afid melaknat Kang An atau sebaliknya. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Begitu ya, jangankan melaknat seorang muslim, begitu melaknat orang kafir yang masih hidup saja tidak boleh.
1: Orang kafir
2: tidak boleh ketika dia masih hidup. Kenapa? Tadi kan kita sudah tahu maknanya tuh. Ya, sehat sejatinya orang kita nih ketika melaknat orang kafir yang masih hidup, berarti kita sedang meminta kepada Allah agar dijauhkan rahmat dari darinya. Ya, padahal itu artinya kan, itu artinya potensi, kita sedang meminta supaya dia tidak menerima hidayah Islam. Nah, begitu kan?
1: Padahal kan kita nggak tahu ya.
2: Nah, itu dia.
1: Akhir dapat hidayah.
2: Betul sekali. Kita nggak tahu ya di akhir hayatnya apakah dia mendapat hidayah atau tidak. Nah, adapun orang kafir yang sudah mati, begitu ya, maka silahkan. Artinya boleh untuk melaknat misalkan Fir'aun, Abu Lahab gitu ya. Atau kalau misalkan mau melaknat orang kafir secara umum, semoga Allah melaknat orang kafir, begitu ya. Semoga Allah melaknat orang-orang fasik, sebagaimana Nabi pun ya pernah mencontohkan demikian. Ya tidak melaknat secara personnya, tapi sifatnya, akhlaknya, begitu ya, secara umum, begitu ya. Nah itu dia secara hukum. Nah kalau melaknat sahabat Nabi jelas, sudah clear. Ya artinya hukumnya jelas haram, bukan hanya haram tetapi juga keluar dari Islam pelakunya. Begitu.
0: Ya, bertolak belakang banget ya, berarti namanya laknat itu kan dijauhkan dari rahmat Allah ya. Padahal di Al-Qur'an kan jelas-jelas banyak banget ayat-ayat yang menerangkan ya bahwa kemuliaan para sahabat itu memang benar adanya gitu.
2: Betul sekali.
0: Ya, seperti misalnya salah satunya ya tadi saja di dalam surat At-Taubah ya tadi saja.
2: Betul.
0: Bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah.
2: Iya. Ya.
0: Bagaimana kemudian Abu Bakar mendapatkan ketenangan yang luar biasa ya dari Rasulullah ketika diberikan nasihat la tahzan innallaha ma'ana. Dan juga ayat-ayat lainnya sudah yang
2: banyak sekali. Banyak sekali ayat-ayat yang yang di dalam itu terdapat pujian Allah kepada Abu Bakar, meskipun memang tidak disebutkan bahwa ayat ini tidak sebutkan nama Abu Bakar begitu secara spesifik begitu ya di dalam ayat-ayat tertentu. Lawong Rasulullah saja sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah hanya satu kali kan disebutkan Muhammad Rasulullah itu saja kan namanya begitu kan begitu ya. Apalagi sahabat Nabi itu banyak mendapatkan pujian dari Allah meskipun tidak disebutkan namanya secara langsung.

0: kalau bukan mereka,
1: siapa lagi kalau bukan ya? Mereka
0: muhajirin ansor kan,
1: betul.
0: Insya Allah ya.
2: Tapi saya kadang ada orang yang berpendapat ya, atau mungkin mengomentari, atau entah itu dia netizen yang berilmu atau enggak ya, bahwa kan kita tidak di dalam rukun iman itu tidak ada kita beriman kepada sahabat kita gitu, sehingga mungkin masa iya sih gitu kan, kita maksudnya mungkin tidak beriman kepada nabi bisa sampai mengkafirkan yang tadi kata saya sampaikan di awal. Nah ini gimana Seth?
1: Nah itu ungkapan-ungkapan seperti itu biasanya datang dari mereka juga tuh, Syiah juga tuh, untuk memberikan syubhat kepada sebagian kaum muslimin agar kemudian kita ini agar kita ini menormalisasi kekufuran mereka, begitu ya. Sehingga mereka katakan kepada kita, loh, kita ini kan rukun iman itu kan cuma ada 6, gitu kan? Rukun iman itu kan cuma ada 6, ya, nggak ada tuh iman kepada sahabat Nabi. Kalau nggak ada iman sahabat kepada sahabat Nabi, terus kenapa? Ya kemudian kita yang tidak mengimani adilnya sahabat, ketaatan sahabat, kemudian kita dikafirkan kata Syiah. Ya bukankah itu bukan dari rukun iman? Ya.
2: Oh ini
1: harus. Iya, ini syubhat, ini bahaya banget ini. Ini kalau kita misalkan nggak belajar benar-benar tentang usuluddin, tentang pondasi-pondasi agama, ini akan mudah sekali untuk terkena syubhat mereka. Mungkin akan mengiyakan. Oh iya ya, ya sudah berarti, ya sudah silahkan. Akhirnya menormalisasi, oh ini sudah perbedaan pendapat saja. Ini khilafiyah yang harus kita saling menghargai akhirnya kan. Kamu juga dengan pendapatmu, silahkan. Kita juga dengan pendapat kita. Paling ini masalah besar, ya kan? Padahal ini masalah besar. Masalahnya di mana? Ya, sudut masalahnya di mana? Di sisi pola pikir mereka yang terlalu dungu ya terhadap Islam. Ya, tapi sok tahu tentang Islam. Ya kan? Ya, kalau kita mau membantah mereka itu mudah sekali. Sebetulnya enggak usah kita yang membantah. Andai kata kita panggil tuh anak SDIT tuh. Yang sudah belajar rukun iman, konsekuensinya apa? Akan mudah membantah mereka. Bahwa ternyata
2: ya,
1: betul akan, sekali. Betul sekali kan.
2: Benarkan misalnya.
1: Iya. Ya, padahal iman kepada sahabat Nabi, mengimani sahabat Nabi, mengimani bagaimana kemuliaan mereka, itu bagian daripada rukun iman loh.
2: Bagian dari rukun iman.
1: Bagian daripada rukun iman itu sendiri, iman kepada Al-Qur'an. Ya, tentunya iman kepada Allah. Ya. Dari sisi mana? Dari sudut mana? Dari sudut konsekuensinya. Iya kan? Kita kan mengimani Al-Qur'an itu bukan berarti percaya ya. Al-Qur'an itu kita ini bukan sebatas keyakinan bahwa percaya Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Bukan sebatas itu. Tapi ada rincian dan konsekuensinya. Ya, apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya harus kita membenarkan segala apa yang Allah firmankan. Termasuk di antaranya ayat-ayat yang di sana berisikan tentang rekomendasi dan pujian Allah kepada para sahabatnya. Di antaranya apa? Disebutkan ya dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, yang artinya ya kalian, kata Allah, kalian itu yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi. Tentu yang paling tingginya siapa? Abu Bakar. Ya, adalah manusia terbaik. Bayangkan, manusia terbaik, khairu ummatin. Khairu ummatin ini adalah manusia terbaik yang dikeluarkan, yang diperuntukkan bagi manusia. Yang mana kalian memiliki karakter dan sifat ya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, dan di ayat tersebut disebutkan wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan. Ya, ketika Allah memuji dalam ayat ini bahwa antum adalah sebaik-baik manusia dan kalian itu adalah orang-orang yang beriman, datang ya anak buah bala tentara syaitan gitu ya, si Syiah ini mengatakan bahwa sahabat Nabi kafir katanya. Ya kan? Kemudian Abu Bakar itu pantasnya di neraka. Ya hina, lebih hina daripada babi, kata mereka. Seperti itu. Ini ini apa mereka, ya kan? Sedangkan Allah Ta'ala, ya disebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran

0: secara terang benderang bagaimana pujian Allah kepada para sahabat Nabi. Ya, bahkan Nabi pun kemudian menyampaikan sebuah hadis yang selaras dengan ayat tersebut. Apa itu? Ya, khairun nasi qarni. Ya kan, ini hadis yang masyhur sekali kan, sering disebut. Sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik adalah qarni, yang hidup di masaku ini. Ya, siapa mereka? Adalah sahabat Nabi. Ya kan? Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang semisal, orang-orang yang hidup di generasi setelahnya, yeah, dan kemudian setelahnya itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Okay. Ini pujian.
1: Sure. Ya. Itu sangat relate banget dengan tadi ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
0: Betul sekali. Nah, ini kan artinya apa? Ketika kita mengaku beriman kepada Al-Qur'an, mau tidak mau harus ridho dan tunduk terhadap Allah dengan menerima ayat tersebut. Membenarkan ayat tersebut bahwa ternyata sahabat Nabi itu adalah manusia terbaik. Bahkan di ayat yang sebelumnya tadi kita simak, apa namanya, sebutkan bahwa ternyata mereka itu bahkan sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Bayangkan, dijamin oleh Allah sudah pasti selamat. Begitu. Nah, tadi disebutkan ada lagi subhat yang perlu kita bantah ya, bahwa kita ini nggak harus kok beriman meyakini bahwasanya para sahabat itu adil, benar loh. Gimana ceritanya? Al-Quran sudah mengatakan demikian, ya kan? Bahkan kalau kita merujuk kepada ilmu mustalahul hadis, ya, di sana ada pembahasan tentang apakah riwayat sahabat Nabi itu, apakah sahabat Nabi itu sifatnya adil atau tidak, berhak diterima riwayatnya atau tidak. Maka seluruh ulama, kata Imam Adil, siapa namanya, kata para ulama seperti Imam Khatib Al-Baghdadi begitu ya. Terus kemudian ada Imam Abdul Bar begitu ya. Beliau mengatakan bahwa sepakat, ya, para ulama itu sepakat akan keadilan para sahabat Nabi. Adil di sini bukan hanya sebatas ya memahami apa namanya adil lawan daripada zalim, bukan hanya sebatas itu, tapi yang dimaksud dengan adil itu adalah takwa. Ya, semua para ulama, baik ulama ahlul hadis dan kemudian ulama fuqaha, itu sepakat bahwasanya sahabat Nabi adalah takwa dan berhak diterima riwayatnya. Begitu, sudah sepakat. Bahkan kalau misalkan ada orang-orang yang mempunyai apa namanya pendapat atau statement yang bisa mengurangi kehormatan sahabat, itu saja sudah patut dikafirkan. Iya, misalkan ya ada orang misalkan mengunggulkan ya Ali bin Abi Thalib misalkan daripada Abu Bakar, kemudian digiring opini seolah-olah Abu Bakar ini adalah orang yang lebih rendah gitu, yang rendah begitu ya, tidak mencela, tidak melaknat, tapi menganggap Abu Bakar itu rendah, itu saja bisa layak dikafirkan. Apalagi secara terang-terangan, betul. Apalagi secara terang-terangan dilaknat. Jelas ini kafirnya. Ya, jadi ini bukan perkara yang sembarangan ya. Ya, ini tidak layak untuk dinormalisasi. Ya, bukan perkara khilafiyah. Dan kita sebagai umat Islam, ahli sunnah, apalagi kalian yang selalu kemana gemar-gemar aswaja di mana-mana, begitu ya, yang merasa ahli sunnah sendirinya, ini harus terdepan dong. Ya, ketika mereka orang-orang Syiah mencela Abu Bakar, harusnya salafian yang sering kali kalian tuduh bahwa kita ini bukan ahli sunnah, harusnya kalian yang terdepan membela kehormatan Abu Bakar. Tapi mana suara mereka? Yang mengaku aswaja, paling aswaja, mana suara mereka ketika Abu Bakar dihina?
1: Hina, ya.
0: Begitu kan? Nah ini kan kita nggak usah lah, artinya klaim semata itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa kita benar atau salah, ya kan? Harus selaras dengan sikap. Ya, jadi siapa yang layak untuk disebutkan ahli sunnah, ya kan? Begitu. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan di sini nih, Kang Abid, kan?
1: Iya, yang kemudian perlu diperhatikan juga, biasa ini jadi abu-abu juga nih ya teman-teman
2: baunya.
1: Enggak, itu merat. Kadang gini tadi, bahwasannya kita itu kan harus memuliakan para sahabat Nabi dari kalangan ahlul bait. Ahlul bait kan ya secara kekerabatan ya, keluarga itu kan lebih dekat gitu dengan Nabi. Layakkah kita kemudian lebih memuliakan ahlul bait ketimbang dari para sahabat itu sendiri gitu, Ustaz?
0: Taib, sangat tidak layak. Begitu.
1: Why?
0: Karena para sahabat Nabi itu sudah sepakat. Kata Abdullah ibn Umar, ya sepakat. Sahabat Nabi sepakat bahwa manusia sahabat Nabi terbaik adalah Abu Bakar.
1: Oke.
0: Kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan kemudian ada di riwayat lain Ali bin Abi Thalib. Itu sudah dirunut. Artinya pemilihan Abu Khulafa ar-Rasyidin dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman dan Ali itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Begitu.
1: Bisa enggak Ustaz kalau mereka lebih mengidolakan katakanlah Ali bin Abi Thalib ya. Kan mereka yang
2: lebih
1: yang
2: mengidolakan Ali daripada Abu Bakar gitu ya. Misalkan.
1: Ali itu kan digaung-gaungkan. Layak nggak sih kalau mereka misalnya lebih mengidolakan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat-sahabat lainnya itu?
0: Sangat tidak layak. Sedangkan Ali bin Abi Thalibnya saja yang mereka katakanlah idolakan, itu Ali sendiri mengidolakan Abu Bakar, Umar dan Utsman.
2: Harusnya berarti secara tidak langsung kita juga mengidolakan apa yang kita idolakan gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Bukankah ketika kita mencintai seseorang gitu kan, pasti kita akan juga mencintai apa-apa yang disukai oleh orang yang kita cintai tersebut.
0: Betul sekali. Betul sekali. Dan memang patutnya kita itu memang lebih mengidolakan Abu Bakar daripada Umar bahkan ya. Ya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bahkan kekhalifahan Abu Bakar ini pun berdasarkan hadis Nabi ya sunnah. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati wafatnya, ya beliau memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar Abu Bakarlah yang menjadi imam sholat. Bahkan ketika itu ada saat Abu Bakar itu terlambat untuk mengimami, Umarlah yang maju. Maka sampai Nabi itu nggak ridho untuk Umar ya maju saja untuk menggantikan Abu Bakar nggak ridho. Ya, pengennya apa? Abu Bakar kata Nabi ini belum saatnya. Umar mengimami itu belum saatnya karena apa? Ada Abu Bakar. Gitu ya. Ada Abu Bakar. Ya
1: kan tapi Umarnya juga mengakui kau.
0: Iya, wah. Umar itu paling betul.
1: Bahwasanya secara ketakwaan Abu Bakar lebih gitu daripada dirinya.
0: Gitu. Betul sekali Kang Habib. Bahkan semakna dengan apa yang dikatakan Umar ya. Kata Umar, "Saya ini apa ya? Sangat menolak untuk menjadi pemimpin di mana di sekitarnya itu masih ada Abu Bakar."
1: Oke.
0: Iya. Sangat makanya kan ketika Rasulullah wafat. Iya. Kemudian
1: emosional
0: Umar itu marah-marah itu ketika kemudian sahabat Ansar itu pengen menentukan khalifah sendiri. Ya, sementara ya sahabat itu tahu bahwa Abu Bakar lah mayoritas sahabat itu tahu bahwasanya Abu Bakar lah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelahnya. Begitu. Tapi alhasil ya orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang luar biasa. Wajar kalau kemudian ada salahnya mereka. Tapi mereka adalah sebaik-baik manusia yang ketika salah langsung rujuk ketika dinasihat oleh Umar. Alhasil pada akhirnya mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Ahlul Bait. Nah, lantas apa alasan orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Ya. Yang mereka anggap Abu Bakar itu tercela, yang mereka anggap Abu Bakar itu hina karena apa? Mau menjadi khalifah setelah sepeninggalnya Rasulullah. Ya padahal Ali bin Abi Thalib sendiri ridho, sangat ridho. Ya, cicitnya Nabi, cucunya Nabi sangat ridho ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi hakikatnya Syiah ini itu bukan dalam rangka untuk apa mendukung Ali. Ali hanya sebatas jadi kambing hitamnya Syiah. Artinya iya jadi tamengnya Syiah. Ya, padahal Ali itu Ali radhiyallahu anhu ya. Ali radhiyallahu anhu itu berlepas diri dari yang namanya Syiah dan kita tahu mungkin ya sejarahnya ketika Abdullah bin Sabah muncul ya memprovokasi ya manusia untuk kemudian diajak kepada pemikiran Syiah diburu oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagiannya itu dihukum berat oleh Ali bin Abi Thalib. Nah itu, artinya kalau kita mau belajar sejarah itu, Syiah itu buruk tentang Syiah sejarahnya. Nah sehingga harusnya kita ini menjelaskan sesuai dengan fakta sejarah. Jangan membuat ambigu dan abu-abu. Oh Syiah itu ada yang baik kok, ada yang buruk kok. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau mau objektif, sebutkan dong yang baik yang mana.
1: Ya
0: kan yang buruk yang mana. Jangan bikin orang itu bingung akhirnya apa bahkan Itsna Asyariyah ya, Syiah yang gembongnya di Iran sana bisa jadi, oh berarti kalau begitu Syiah dan Syiah di Iran pun termasuk baik dong, bisa jadi begitu kan? Karena apa, syubhat tadi yang digembar-gemborkan oleh sebagian dai, ya, dari kalangan mereka, karena tidak jelas menyampaikan. Kalau kita nih jelas sudah mayoritas Syiah itu buruk, ya memang ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang ya penyimpangannya. Ada yang bahkan tegas Syiah Zaidiyah namanya, begitu ya, yang memang di Yaman masih banyak tuh. Tapi banyak ulama juga yang mengatakan Syiah Zaidiyah juga sudah terkontaminasi oleh Syiah-Syiah Rafidhah, ya sehingga memiliki
1: pola. Itu yang kayak gimana, Ustaz?
0: Zaidiyah itu, Syiah Zaidiyah itu adalah pengikutnya Zaid, ya seorang sahabat Nabi, gitu ya. Zaid ya, pokoknya dinamakan Zaidiyah itu, kalau tidak salah saya ingat ya, dia itu menisbatkan diri kepada mengikuti cucunya Nabi lah, begitu ya. Nah kemudian
1: masih ada lempeng-lempengnya lah ya.
0: Iya, cuman memang mereka itu tidak mencela Abu Bakar, tidak, tidak mencela Umar, tidak, Utsman juga tidak dicela, tetapi lebih mengunggulkan Ali saja. Sebatas itu, ya, sebatas itu saja, ya. Nah, itu pun katakanlah untuk sekarang dikatakan si Zaidiyah itu benar dekat dengan Ahlus Sunnah, itu pun agak sulit. Ya kenapa?
2: Kalau sekarang.
0: Betul, karena di Yaman itu si Zaidiyah itu sudah ditumpaki oleh Rafidhah. Begitu. Makanya ya mereka tidak segan-segan membunuh Ahli Sunnah di Yaman, gitu kan. Banyak dari si Zaidiyah itu sudah tidak segan-segan untuk membunuh Ahli Sunnah di Yaman sana. Begitu, itu wajah si Zaidiyah sekarang, gitu. Sehingga untuk mengatakan si Zaidiyah benar saja dekat Ahli Sunnah saja, kita harus hati-hati. Begitu ya. Apalagi kalau kita katakan oh si A itu ada kok yang baik, tidak disebutkan yang baik yang mana. Ya, ada juga yang memang tidak baik. Wah, ini bisa disalahpahami nih oleh orang-orang awam. Bisa jadi bahkan Syiah di Iran pun itu termasuk Syiah yang baik. Kenapa? Karena berani berperang dengan
2: Israel
0: dan Amerika. Padahal perang-perangan kan. Itu.
1: Iya, enggak kok Syiah di Indonesia mah enggak mencela sahabat kok ya.
2: Tapi
1: baru kemarin
0: bahkan ini saudara kita. Iya, saudara kita Buya Yahya begitu ya.
1: Masya Allah.
0: Itu mengatakan bahwa Syiah di Indonesia itu istilah asyariah, ya, Syiah yang sesat. Bahkan di Indonesia saja itu Syiah-Syiah yang Indonesia itu mereka sudah Syiah yang sesat. Lebih tegas lagi.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Lebih jelas ya.
0: Nah, ini harusnya kan bisa ditiru, bisa diikuti tuh statement beliau kan, agar kita ini hati-hati tidak terprovokasi oleh ya takiyah-takiyah orang-orang Syiah begitu.
1: Iya ya.
2: Oke.
1: Iya.
2: Insyaallah jadi
1: gitu ya. Enggak gitu ya. Pikir ya gitu.
2: Pikir
1: ya. Sampai sampai sebegitu bencinya gitu ya sama sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Dan bahkan katanya enggak cuma Abu Bakar saja yang dilaknat tuh.
0: Mayoritas.
1: Umar juga,
0: mayoritas.
1: Utsman juga ya.
0: Paling hanya segelintir sahabat Nabi saja yang tidak dikafirkan. Begitu ya, antaranya Salman Al-Farisi itu kan. Begitu. Ya, ala kulli hal, yang pasti orang-orang Syiah ini ya memiliki misi. Kenapa mereka mengkafirkan sahabat Nabi adalah untuk memutus rantai, mata rantai ya Islam yang sebetulnya kan. Artinya kalau misalkan pada akhirnya ya kita kaum muslimin ahli sunnah misalkan auzubillahi min dzalik menormalisasi penyimpangan Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, bahaya, bisa jadi Islam menjadi batal sudah. Ya, Islam itu bukan Islam yang dibawa Rasulullah, tapi yang dibawa oleh para sahabat Nabi, tetapi Islam yang benar ya adalah Islam yang dianut oleh Syiah. Ini akan bisa jadi kan begitu.
2: Ya, orang-orang lainnya.
0: Iya. Ini tujuan Syiah akan seperti itu.
2: Oke. Jadi sebenarnya Syiah itu bukan bagian dari Islam apa? Salah satu kelompok Islam.
0: Betul sekali. Kita katakan bahwa Syiah-Syiah itu ya yang jelas penyimpangannya seperti orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi jelas bukan Islam.
2: Bukan Islam.
0: Bukan Islam.
1: Bukan Islam.
0: Tidak pernah dia menjadi bagian daripada Islam. Tidak pernah. Ya kita katakan itu agama lain, bukan Islam, bukan.
2: Oke. Jadi kan kadang ada orang atau netizen ya beranggapan bahwa mereka masih dari kelompok atau golongan orang-orang Islam ya, sehingga pendapat mereka ya pendapat mereka gitu kan. Jadi masih beranggapan bahwa ini adalah perbedaan pendapat, bukan penyimpangan ya. Sebenarnya harusnya penyimpangan saja.
0: Betul sekali. Makanya kan lucu kalau misalkan ada orang yang dianggap ulama gitu ya, dengan soknya sholat di belakang imamnya si Arafido. Ini kan enggak sah. Iya kan? Ikhlas wong kita imam dengan muslim, kalau misalkan bacaan Fatihahnya salah saja enggak sah. Iya kan? Apalagi ini sudah jelas di depannya itu Arafido. Gitu. Nah, ini
1: serem ya.
0: Ini lucu begitu. Jelas mereka bukan Islam kan, begitu.
1: Padahal kalau misalnya ada agama sendiri gitu ya, Syiah, agama Syiah gitu, mungkin nggak masalah orang umat Islam, terutama yang aswaja ya, terutama yang ahlus sunnah, Muslim Sunni, nggak masalah gitu dengan misalnya ketika mereka mengaku Islam gitu ya, nanti dulu gitu. Makanya itu tadi geram banget ya kita bahas ini tuh ya, Masya Allah. Ya, kayaknya berarti ini fix bukan perbedaan pendapat juga sih ya.
0: Bukan.
1: Tapi benar-benar udah kayak penyimpangan ya.
0: Penyimpangan.
3: Berbeda arah, bukan lagi apa ya? Bukan lagi keluar dari jalur, tapi emang beda arah aja
1: gitu ya. Ya ketemu gitu, kalaupun misalnya pada akhirnya diskusi itu enggak ketemu ujungnya gitu.
0: Iya, ketemu.
1: Katanya beda kitab sendiri, Ustaz. Punya
0: jelas.
1: Punya Al-Qur'an
0: mereka
1: sendiri
0: kan, katanya. Iya, mereka punya kitab lain, kitab suci sendiri, bukan Al-Qur'anul Karim yang mereka anggap bahwa kitab mereka lebih sempurna. Begitu kan? Nah, terus kemudian kitab-kitab rujukan ulama mereka punya begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang jelas.
1: Iya.
0: Penyimpangannya gitu banyak sekali. Ya kalau kita mau baca ya, kita nukilkan bagaimana pendapat-pendapat yang ya sangat sangat jelas ya, penyimpangannya banyak sekali di kitab-kitab mereka. Begitu.
1: Baik, kayaknya udah cukup ya kita nahan emosinya ya.
3: Apa mau dikeluarkan?
1: Enggak, kita kan sebenarnya kita nih lagi apa ya, muak banget gitu dengan aksi-aksi premanisme gitu kan ya. Iya, premanisme yang meresahkan gitu ya. Apalagi ini tindakan premanismenya itu diarahkan ke para sahabat gitu, sahabat Nabi gitu ya. Jadi lebih geram lagi gitu.
0: Nah, nanti insyaallah mungkin pekan depan kita nanti bisa bahas tuh tentang premanisme ya. Lagi marah soalnya.
3: Benar.
0: Jadi kayak jadi preman itu sekarang kayak keren gitu ya. Padahal itu adalah sebuah aib ya, sebuah kehinaan. Kenapa? Karena ya hakikatnya itulah sebuah pelanggaran. Kehormatan dicabik-cabik begitu kan. Ada penculikan segala, ini lagi rame gitu kan. Ini kan
1: ntar kalau keciduk nangis-nangis gitu kan.
3: Modifikasi 3 kali.
1: Itu. Iya, udah jangan macam-macam makanya. Bocah ingusan bawa-bawa parang, bawa-bawa apa namanya? Celurit dan lain sebagainya. Jangan macam-macam dah. Belajar aja yang masih muda mah ya.
3: Nyesel lah ya.
1: Insyaallah. Saya jadi
0: kelihatan
1: kopinya dihabisin, Sat.
3: Dihabisin
0: insyaallah.
3: Gimana? Enak enggak, Sat?
1: Mantap ya, Sat.
0: Mantap.
1: Silakan. Jazakallahu khairan ya ininya, kopinya insyaallah. Luar biasa teman-teman di belakang, jazakallahu khairan ya. Ini meskipun pembahasannya cukup panas, tapi dengan adanya kopi cukup memberikan suasana yang adem ya.
3: Ada AC juga ada di samping saya gitu, jadi
1: enggak.
3: Maaf.
1: Panas.
3: Iya.
1: Iya, panas. Insyaallah sehat-sehat selalu, barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman pemirsa TV Sunnah. Atau ini ya, sekarang live di mana nih? Podcast Santai ya?
3: Podcast Santai.
1: Iya, pemirsa Podcast Santai. Dan juga mungkin teman-teman yang menyimak melalui sosial media lainnya atau melalui streaming ya. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semata-mata kita sedang memberikan edukasi ya buat teman-teman semuanya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang mendukung pada tindakan-tindakan yang mengarah pada caci maki terhadap sahabat ya. Iya, jadi kita sedang meluruskan dan juga sebagai upaya untuk memulihkan kembali kehormatan dari simbol-simbol Islam yang diantaranya salah satunya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Terima kasih, saya Hafid,
2: saya Han,
1: dan juga Ustaz Dimas Franika mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya pendengar Radio Kita FM. Di kesempatan malam hari ini, Syahdu Malam, kita akan hadir menemani waktu malam Anda. Jadi mana di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah. Iya, surat Al-Maidah, surat yang terdiri dari 120 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah ya. Sekalipun ada ayat yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yaitu di waktu Haji Wada. Surat ini dinamakan Al-Maidah dikarenakan memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar mereka menurunkan untuk Al-Maidah ya, ataupun hidangan makanan dari langit ya, dari ini di ayat ke-112. Dan dinamakan dengan Al-Uqud ataupun juga perjanjian ya, dikarenakan kata ini terdapat pada ayat pertama surat ini, di mana Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji prasetya terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan hadirkan ya ke tengah ruang Anda di kesempatan malam hari ini lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ya, keluarga muslim. Untuk di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan dari ayat pertama terlebih dahulu ya, ayat 1 hingga ayat ke-7. Pada ayat ini ya berisi ya tentang janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam. Dan di ayat ini pula berisi ya tentang, yaitu tentang berwudu, mandi dan juga tayamum. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan hadirkan saja ya untuk perjumpaan kita di malam hari ini di Syahdu Malam, lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 hingga ayat ke-7 dari qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid.
3: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes,

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu.

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: Fadhkuru ni'matallahi 'alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidhatis sudur.
1: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
6: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam, lantunan tilawah Al-Qur'an peneman waktu istirahat keluarga muslim. Sesi kedua kita akan hadirkan ya keluarga muslim untuk sesi selanjutnya ya di kesempatan malam hari ini. Ya, keluarga muslim, tak terasa ya keluarga muslim ya. Hari berhari telah berlalu. Tak terasa ya tentunya dari apa yang kita lakukan setiap harinya, banyak mungkin bisa dikatakan melalaikan membaca Al-Qur'an. Tentunya di balik setiap ayat-ayat yang dilantunkan, tentunya ada kasih sayang Allah ya, yang tentunya tak pernah putus. Meski kita sering melupakan, meski kita sering lalai, Allah tak pernah berhenti ya untuk memanggil kita sebagai hamba-Nya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin hari ini kita sedang diuji ya keluarga muslim ya. Hati terasa sempit, doa seolah tertahan, dan air mata jatuh tanpa suara. Namun perlu diingat ya, bahwa Allah tentunya tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan Allah tentunya akan senang sekali jika hamba-Nya kembali dan bersimpuh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak apa ya jika hari kita tentunya belum menjadi hamba yang sempurna. Tak apa jika iman kita tentunya memang terkadang naik dan juga turun ya. Yang terpenting kita mencoba untuk senantiasa membaca dan mempelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Qur'an sesi kedua ini dari Syekh Sya'ad Al-Ghamidi dari ayat ke-8 hingga ke-19 ya. Pada ayat ini berisi tentang kewajiban berlaku adil dan jujur ya, dan juga pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kita akan hadirkan saja keluarga muslim menemani waktu malam Anda di Syahdu Malam lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 hingga ayat ke-19. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ

0: تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."
0: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu.

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlika al masih

0: السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
1: Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."
0: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul an

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis

0: tertinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap suara yang mengudara
2: tidak mengurangi
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
3: kita
1: hati kembali.
3: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, waktu tentunya sudah larut malam ya keluarga muslim ya. Dunia ya tentunya akan selalu ya keluarga muslim ya menawarkan kesibukan-kesibukan yang tentunya tak ada hentinya ya keluarga muslim ya. Namun perlu diingat, Al-Quran menawarkan ketenangan

0: Saat segalanya terasa tak pasti, firman Allah tentunya adalah suatu kepastian ya. Di saat manusia banyak yang mengecewakan, Allah tentunya tak pernah ingkar janji ya keluarga muslim. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadirkan kembali lantunan merdu tilawah Al-Qur'an dengan hati yang lapang. Hadirkan tentunya ya rasa syukur dalam hati kita bahwasanya Allah tentunya sudah banyak sekali ya keluarga muslim memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga ya keluarga muslim ya. Kita akan langsung saja kembali menghadirkan sesi ketiga ini dan juga mungkin juga sekaligus mengakhiri ya dari perjumpaan kita di Syahdu Malam di kesempatan malam hari ini. Masih di Quran Surat Al-Ma'idah ya ayat ke-20 hingga 32. Pada ayat ini berisi tentang keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Pada ayat ini pula berisi tentang kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat dari pembunuhan tersebut. Pada ayat ini pula ya berisi tentang hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan. Kita akan langsung saja hadirkan keluarga muslim Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-20 hingga 32 dari Qori Syekh Sya'ad Al-Ghomidi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati ya dari keluarga muslim semua menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."
2: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
2: Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.
0: Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.
0: Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin.
1: Ya Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.
0: Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.
0: La'in

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ud dhalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
0: Tatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin.
1: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
0: Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'uwari sawata akhihi fa asbaha minan nadimin.
1: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
0: In ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardh.

0: بعد ذلك في الأرض لمسرفين 94.3
1: Kita FM Meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya enggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau enggak mampu, tapi soal mau atau enggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: 94.3 Kita Meniti Ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man ihdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah syurwa la ilahi dallahu ahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتأته اليقين وتركنا على محجة بيضاء لعينها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini, zaman yang semakin mendekat kepada akhir zaman, maka kualitas orang-orangnya semakin memburuk. Zaman semakin dekat kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kualitasnya semakin baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanun illa walladhi syarru min." Tidaklah datang sebuah zaman kecuali setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Artinya, kita hidup di zaman yang mendekati dengan hari kiamat, dan kita hidup dengan era yang dampaknya buruk bagi berbagai macam aspek kehidupan. Karena ternyata sebaik-baiknya zaman adalah zamannya Rasulullah SAW, zaman setelahnya dan dalam zaman setelahnya, yaitu zaman Al-Qurun Al-Mufaddalah, zaman terbaik. Maka di hari-hari ini, sebagaimana nasihat kami untuk para akhwat, untuk para wanita, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena peradaban dimulai dari wanitanya, peradaban dimulai dari akhwatnya, peradaban dimulai dari wanita. Karena setiap negara dibangun di atas kumpulan provinsi. Kumpulan provinsi dibangun di atas kumpulan kabupaten kota. Kabupaten kota terkumpul di dalam kecamatan. Kecamatan terkumpul di dalam kelurahan. Kelurahan berkumpul di dalam RW, RT, hingga keluarga. Dan keluarga itu lahir dari sosok wanita. Oleh karenanya, bila wanitanya baik, maka peradaban akan baik. Bila wanitanya buruk, peradaban akan buruk. Maka yang diperbaiki terlebih dahulu adalah kualitas wanitanya. Betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jadwal rutinan untuk menyampaikan kajian khusus kepada para wanita. Sehingga Nabi itu punya jadwal kajian khusus, audiensnya wanita semua. Karena ada yang minta dari kalangan sahabiat, dari kalangan mereka, untuk mengkhususkan hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian kepada mereka. Saking pentingnya nasihat ini kepada para wanita, terlebih lagi di zaman ini, banyak di antara wanita yang kehilangan daripada mahkotanya, kehilangan daripada kebanggaannya sebagai seorang muslimah. Bahwa kebanggaan seorang muslimah adalah ketika mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun judulnya adalah aku ingin bermaksiat, maksudnya tentu hal yang sebaliknya, bagaimana agar kita meninggalkan kemaksiatan, khususnya bagi para wanita di zaman ini. Maka kami berikan beberapa nasihat ila al-fatat al-muslimah al-lu'lu'ah al-maknunah, kepada pada pemudi muslimah permata yang terjaga. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita muslimah pertama harus mencintai nasihat. Sehingga sifat karakter muslimah itu suka mendengarkan nasihat. Dia senang mendengarkan ceramah, dia senang mendengarkan nasihat dari ibunya, dari ayahnya, dari suaminya, dari kakaknya, dari pihak-pihak yang memberikan nasihat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Artinya, peringatan itu perlu diulang-ulang dan didengarkan oleh para muslimah. Dan demikianlah Allah Ta'ala menyandingkan antara laki-laki, mereka yang beramal saleh dan beriman maka akan mendapatkan surga. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan dan beramal saleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wanita muslimah maka harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Sepandai-pandainya wanita di dalam ilmu umumnya, ilmu kedokterannya, ilmu fisikanya, ilmu geografinya, ilmu matematikanya, ilmu biologinya, bila tidak pandai ilmu agamanya dan tidak mengamalkan ilmu agamanya, wanita akan diporak-porandakan oleh perasaannya. Wanita akan dibawa dan digeret dengan banyaknya drama. Karena permasalahan dan problem wanita adalah banyak drama. Drama di kelas, drama di rumah, dan drama itu bahkan sudah terlihat sejak dia kecil. Saya punya anak perempuan dan saya baru tahu ternyata anak saya sudah bisa pundung. Tahu pundung? Pundung itu apa ya? Ngambek. Dan dia belum usia 2 tahun tapi sudah bisa pundung. Pundung itu gak mau di apa ya, gak mau ditegur, gak mau di ngambek di pojokan kalau sesuatu yang tiba-tiba itu pun. Dan saya mengatakan tabiat wanita dari anak ke ibunya tidak jauh berbeda. Artinya sifat tabiat wanita itu memang senang terombang-ambing dengan drama. Maka kalau tidak dibimbing dengan ilmu agama, maka dia akan terporak-porandakan oleh perasaannya. Kalau laki-laki tidak dibimbing dengan ilmu agama, maka akan terjerumus ke dalam syahwat yang membinasakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tidaklah layak bagi seorang mukmin dan mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah telah memutuskan suatu perkara bagi mereka, tidaklah pantas mereka mengatakan bahwa pilihan ini yang lebih baik, pilihan itu yang lebih baik. Artinya para wanita harus memahami bahwa syariat yang Allah turunkan untuknya adalah yang terbaik. Ketika Allah perintahkan hijab, ketika Allah perintahkan untuk menutup aurat, ketika Allah perintahkan untuk wanita memperbanyak di dalam rumah, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik sholatnya wanita adalah di dalam rumahnya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa perhiasan terbaik bagi laki-laki adalah wanita salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perbendaraan, perhiasan, dan sebaik perhiasannya adalah wanita salihah. Ketika Nabi SAW mengatakan law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku dapat memerintahkan seseorang untuk sujud kepada makhluk lainnya, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Dari sini dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur wanita dengan sedemikian rupa di dalam mika syariat, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan wanita. Karena Anda adalah berlian dan permata. Karena Anda adalah perhiasan yang berharga. Perhiasan yang berharga tidak serta-merta mudah untuk balas DM laki-laki yang tidak memiliki alamatnya. Tidak bermudah-mudahan untuk berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan berkhulwat di chat WhatsApp dan Instagram. Wanita yang terhormat tidak akan mudah untuk upload foto yang diakses foto tersebut oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wanita yang berharga tidak akan mudah untuk pamer status kegiatan lagi di mana, sedang apa, makan apa, padahal orang yang melihatnya tidak berkepentingan untuk melihatnya. Maka wanita yang berharga hidupnya penuh dengan privacy. privacy, keep it secret. Yang tahu hanya orang yang berkepentingan. Kalau tidak berkepentingan, tidak perlu tahu. Sehingga mereka betul-betul menjaga pergaulannya, circle-nya, teman mainnya. Jangan sampai ada satu mata laki-laki pun yang melihat aurat dari tubuhnya, kecuali dia adalah pria yang telah Allah halalkan untuknya. Dia sangat menjaga pandangannya, karena tahu bahwa yang menyuruhnya untuk menundukkan pandangan adalah Allah. Sebagaimana kewajiban menundukkan pandangan bukan hanya bagi laki-laki, tapi juga bagi wanita. Sehingga Allah katakan dalam surah An-Nur, وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَوْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Makanya kalau kita lihat, syarat masuk surganya wanita ada berapa? Empat. Ada empat. Pertama apa? إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Pertama salat lima waktu. Yang kedua, وَصَامَتْ شَهْرَهَا. Kedua apa lagi? Dia puasa Ramadan. وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا. Dia menjaga kemaluannya. وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا. Dan dia menaati suaminya. Lihat, dari empat syarat masuk surganya wanita ini, yang Nabi SAW mengatakan dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Dua adalah haknya Allah dan dua adalah haknya suaminya. Dua hak Allah yaitu salat dan puasa. Dua lagi hak untuk menjaga kemaluan dan taat adalah hak suami. Sehingga seolah-olah Allah sedang menginginkan kepada para wanita untuk mengetahui bahwa hidupnya untuk Allah dan untuk suaminya. Dan itulah ketentuan yang Allah berikan. Maka perbekali dengan ilmu bagaimana kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah sesuai dengan fitrah yang Allah karuniakan. Kita mempelajari juga bagaimana tokoh-tokoh peradaban sejarah menukilkan. Dan ternyata saking agungnya posisi wanita, sampai-sampai Allah mengkhususkan wanita diberikan nama surat. Apa surah yang artinya wanita? An-Nisa. Adakah surah yang bernama Ar-Rijal? Tidak ada. Tapi ada surah namanya An-Nisa. Saking agungnya wanita, maka Allah berikan mereka example, role model, teladan. Satu-satunya wanita yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran siapa? Maryam. Dan dijadikan sebagai nama surat. Dan ternyata Maryam adalah wanita terbaik dalam peradaban manusia. Kemudian yang ketiga, wanita jangan pernah kosongkan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selama Anda mengkosongkan waktu kepada hal yang tidak bermanfaat, maka syaitan akan mengisinya dengan kesia-siaan. Akhirnya sibuk dengan mengikuti trending, melihat berita-berita artis, mengkoleksi foto-foto artis Korea, dan sejenisnya. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan mata, kemaksiatan hati, dan kemaksiatan pikiran. Makanya dari kalangan wanita yang mengisi waktunya dengan hal-hal bermanfaat, dia tidak akan terpikirkan oleh drama-drama yang menghabiskan waktu, dan tidak akan terlalu peduli dengan komentar sama wanita. Makanya mengapa di dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan tentang larangan seorang mukmin untuk menghina mukmin lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin.
8: Jangan seorang menghina mukmin lainnya, asa ayyakuna khair minhum. Wala nisa'um min nisa'in, asa ayyakuna khair minhum. Lihat, Allah sedang mengatakan janganlah seorang mukmin menghina mukmin lainnya. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Tapi mengapa tiba-tiba Allah katakan wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula wanita-wanita menghina wanita-wanita lainnya? Padahal definisi wanita dalam ayat ini sudah tercover oleh mukmin. Ketika Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin, itu sudah tercover. Oh, sudah dimaksudkan berarti mukmin dari kalangan wanita dan mukmin dari kalangan pria. Tapi mengapa Allah sebutkan secara spesifik wala nisa'um min nisa'in, dan juga wanita kepada wanita lain? Para ulama menjelaskan ini adalah lafzul khas ba'dal 'am. Allah mengkhususkan setelah yang umum, kalimat umum, berarti ada keseringan yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Artinya yang paling sering mencela sesama wanita adalah wanita juga. Yang paling sering berkomentar terhadap makhluk Allah lainnya adalah wanitanya. Makanya yang paling banyak masuk neraka, ya ada yang sebutkan sendiri, dan itu juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau telah melihat neraka, beliau telah melihat surga, dan beliau mengatakan uritun nar fa idza akthar ahliha nisa. Aku diperlihatkan neraka dan ternyata yang paling banyak penduduknya adalah wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, hendaknya kalian bersedekah. Dan beliau mengatakan yang paling banyak menjadikan wanita masuk neraka adalah tuksirnal la'na wa takfurnal 'ashira. Kalian banyak melaknat dan kalian tidak pandai dalam mensyukuri kenikmatan suami. Sehingga sifat wanita agar selamat daripada api neraka, maka dia menjaga lisannya agar tidak mengomentari hal-hal yang di luar daripada kapasitasnya untuk berkomentar, dan mudah bersyukur atas pemberian orang tuanya kepadanya, suaminya kepadanya. Yang keempat, para wanita hendaknya menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini, kalau khusus bagi wanita, adalah perasaan malu. Perasaan malu. Jadi sifat wanita yang harus ada, fitrahnya adalah malu. Kita tahu semua, ketika Nabi Musa habis membantu dua perempuan yang sedang kesusahan untuk memberi air minum kepada gembala mereka, maka kemudian setelah Nabi Musa sudah selesai membantu dua wanita tersebut beri makan-makan kepada atau minum kepada gembalanya, maka datanglah satu wanita dari kalangan mereka ini, dari dua ini satu datang. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala as-sihya. Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan maka datanglah salah satu di antara mereka berdua dalam keadaan apa? Malu. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kenapa kok di highlight malunya, di highlight oleh Allah? Kenapa perlu di highlight, perlu disampaikan oleh Allah perasaan malunya wanita dalam ayat ini? Kenapa? Allah sedang menegur wanita-wanita yang sedang membaca Quran, wanita-wanita di zaman sekarang, wanita-wanita Nabi Musa itu sambil apa? Nutup wajahnya dengan tangan. Nah, mungkin saat itu belum ada niqab, sehingga mereka menjaga perasaan malunya dengan cara nutup wajah. Ya, satarat wajhaha biyadaiha. Itu kata ulama tafsir gitu, demikian. Tapi malunya wanita adalah mahkotanya wanita. Makanya mengapa wanita yang belum pernah menikah ketika dilamar oleh seorang laki-laki sukutuha ridhaha. Diamnya adalah setujunya kalau dilamar. Kenapa? Karena diamnya wanita itu perasaan malu yang menjadi fitrahnya. Fitrahnya. Dia tidak berani mengatakan ya, tapi dia cukup diam. Berbeda dengan wanita yang telah menikah. Dan perasaan malu ini harus dijaga dan dipupuk. Makanya mengapa dalam Islam itu wanita itu dilarang memimpin sebuah negara. Wanita dilarang memimpin sebuah wilayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yufliha qaumun walau amruhu imra'atun." Tidaklah beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Kenapa Ustaz kok dilarang wanita memimpin sebuah negara atau sebuah wilayah atau menjadi hakim? Kenapa? Karena itu dapat mengikis perasaan malunya. Dan itu dapat mengikis sensitivitas perasaannya. Sehingga wanita itu dijaga perasaannya. Karena laki-laki butuh perasaan wanita. Laki-laki butuh perasaan wanita. Dunia ini butuh kelembutan wanita. Sehingga untuk tidak bermaksiat, maka wanita harus memperkokoh perasaan malu. Perasaan malu. Harus punya sifat malu yang dominan. Untuk tidak membuka aurat itu harus butuh malu. Untuk tidak keluar safar sendirian itu butuh malu. Untuk tidak memakai parfum semerbak keluar rumah itu butuh malu. Untuk tidak berani berkhulwat dengan laki-laki yang bukan mahram itu butuh malu. Untuk tidak berpacaran sebelum menikah itu butuh malu. Maka berpacarannya setelah menikah. Jangan sampai kita menjadikan perasaan kita terombang-ambing oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan itu dilakukan sebelum menikah. Kemudian yang kelima, wanita muslimah kami nasihatkan untuk mengurangi perkataan yang tidak bermanfaat. Sarsarah itu mengomentari semua hal dikomentari. Itu sarsarah namanya. Jadi kalau dalam bahasa ini apa ya, lebih tepatnya bahasa Indonesianya, sarsarah itu cerewet pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bila Anda cerewet dalam perkara-perkara yang bermanfaat, misalkan menyuruh anak untuk sholat atau mengajak muslimah lainnya untuk taat, hal demikian bagus. Tapi bila tidak bermanfaat, maka tidak baik. Makanya Allah katakan, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Allah katakan dalam surah An-Nisa, tidak baik banyak-banyak berbicara kecuali dalam perkara menyuruh bersedekah atau berkata kebaikan atau dalam perbaikan antara kedua belah pihak yang berselisih. Karena banyak perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat justru nantinya akan semakin banyak hisabnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah setiap kita kecuali dihisab oleh Allah Ta'ala dari kalangan malaikat-malaikatnya. Kemudian yang keenam, wanita muslimah kami nasihatkan untuk memilih teman. Tidak semua kawan di grup WhatsApp kita jadikan teman. Tidak semua kawan yang benar adalah kawan yang menyuruhmu kepada kebaikan dan tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Kawan yang salehah adalah kawan yang senantiasa mengingatkanmu tatkala keliru dengan lembut dan menegurmu tatkala salah. Dia adalah kawan. Dan kawan itulah yang nantinya akan menjadi syafaat di hari kiamat. sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, "Aktsiru min asdiqa'is salihin fa innahum syafa'atun yawm al-qiyamah." Perbanyaklah kawan yang saleh karena mereka akan menjadi syafaat di hari kiamat. Makanya mengapa Allah katakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Surah Al-Kahfi yang kita baca hari ini. Jangan kalian taati kepada mereka yang telah kami lalaikan hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. "Wa kana amruhu furata." Dan banyak perkaranya sia-sia. Kemudian yang ketujuh. Wanita muslimah harus sering-sering bertaubat kepada Allah. Sehingga sifat wanita muslimah itu sering mengakui kesalahan dan sering beristighfar. Karena bagaimana mungkin orang mau bertaubat bila dia tidak menyadari bahwa dirinya salah. Makanya syarat bertaubat itu apa? Al-i'tirafu bidzam, mengakui adanya dosa. Jadi harus mengakui adanya dosa, barulah dia bisa bertaubat. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doanya Abu Bakar Siddiq, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran." Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan dosa yang banyak. "Wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Dan tidaklah yang dapat menghapuskan dosa kecuali Engkau. "Faghfir li maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim." Maka ampunilah karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di waktu-waktu kosong untuk menjaga diri dari kemaksiatan, wanita muslimah harus memperbanyak istighfar dan taubat. Karena istighfar dan taubat ini menjadikan hati kita benci kepada kemaksiatan. Sekaligus doanya orang-orang beriman adalah, "Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin." Itu adalah salah satu doa yang diambil di dalam Al-Qur'an. "Uhabbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaykumul kufra wal fusuq wal 'isyan." Dan seterusnya. Itu permintaan orang-orang untuk dibuat cinta kepada ketaatan dan dibuat benci kepada kemaksiatan. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan. Wahai wanita muslimah, tutuplah keindahanmu, simpanlah kecantikanmu, umbarlah kecantikanmu hanya kepada yang halal melihatmu. Jadi wanita muslimah itu punya high quality standard. Dia tahu bahwa kecantikannya itu exclusive, bukan inclusive. Kalau exclusive berarti orang kalau mau lihat itu mahal harganya. Harganya tidak ternilai. Harganya adalah kalimat qabiltu nikaha wa tazwijaha. Harganya adalah aku terima pinangnya dan nikahnya. Itu harganya. Harganya adalah kalimat Allah. Makanya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika haji wada, Nabi mengatakan, "Ittaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian dalam perkara wanita. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Karena kalian mengambil mereka dari bapak-bapak mereka dengan keadaan mereka dari tangan, dari amanat Allah. Dan kalian menghalalkan faraj mereka dengan kalimat Allah. Sehingga para wanita, mereka membatasi kecantikan mereka hanya kepada pandangan yang halal saja. Kemudian yang kesembilan, Yang kesembilan, wanita salihah. Itu tidak sibuk dengan aib orang lain. Karena cobaan terberatnya wanita adalah telinganya. Dan cobaan terberat pria adalah matanya. Makanya mengapa? Pada saat ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala mau meng-hire apa? Karyawan. Beliau sebetulnya dulu sempat dengar bahwa yang akan menjadi yang menjadi next kandidatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya beliau meng-hirelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang karyawannya. Dan itu berawal dari apa? Pendengaran. Dan memang ujian terberatnya wanita itu di pendengaran. Kalau dengar berita yang sekiranya dia senang mendengarnya, nah, maka hati-hati. Bila itu amanah, maka tidak boleh diceritakan ke sembarang orang. Karena sifat wanita itu senang chit-chat. Apa itu chit-chat? Ngerumpi. Chit-chat itu ngerumpi. Dengar memperdengarkan. Dan itu berawal daripada pendengaran. Makanya mengapa? Pada saat kita dengar suatu kabar, maka tidak perlu banyak mengetahui aib-aib orang. Dan tidak perlu tahu. Karena siapa yang mengetahui aib orang, dia sebetulnya mendapatkan cobaan. Kenapa cobaan? Karena aib orang itu adalah cobaan untuk dirinya mau menyampaikannya ke publik atau merahasiakannya. Jadi kalau ada temannya yang mengatakan, kamu tahu gak si fulanah begini? Dia mengatakan gimana? Saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Bisa bilang begitu? Nah, insya Allah bisa ya. Jadi dia gak kepengen tahu. Karena penyakit yang ada di zaman sekarang namanya apa? FOMO. FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Takut gak up to date. Takut gak update. Takut gak ikut yang lagi ngetren. Takut gak bisa joget velocity. Takut. Akhirnya, meskipun gak tahu itu baik atau enggak, ikut aja joget. Padahal, wanita itu seharusnya tidak menampakkan dirinya. Apalagi berlenggak-lenggok di hadapan umum. Yang hafal gerakannya itu dipertanyakan. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10 ya. Yang ke-10. Sifat wanita muslimah berikutnya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan. Maka di hari-hari ini kita perlu untuk menjaga kesederhanaan. Di saat semua orang memamerkan apa yang mereka punya, maka kita perlu menampilkan kesederhanaan, biasa-biasa saja. Karena sosial media itu isinya apa? Isinya suatu hal yang tidak kita bisa ketahui secara hakikat aslinya. Maka kita tahu bahwa penyebab kesedihan paling pertama di zaman ini adalah sosial media. Itu ada penelitiannya. Jadi perusahaan Instagram itu sering dituntut oleh beberapa lembaga-lembaga di Amerika Serikat karena banyak menjadikan orang itu depresi. Dan ternyata orang itu menjadi sedih biasanya gara-gara melihat kenikmatan orang lain. Itulah mengapa cara kita supaya tidak terlalu sedih dengan kehidupan, jangan terlalu sering lihat ke atas, tapi lihat ke mana? Ke bawah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas, karena ketika kita melihat yang di bawah maka akan mudah bersyukur sekaligus tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, artinya mudah bersyukur. Maka itu dimulai daripada kesederhanaan. Biasa-biasa saja. Jadi orang itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu gimana? Tidak perlu banyak flexing. Tidak juga ikut-ikut trending flexing. Biasa-biasa saja. Dan itu lebih menenangkan. Dan ternyata orang yang semua kehidupan pribadinya dipost itu mengikis kebahagiaannya. Itu ada penelitian. Orang yang semua kehidupan pribadinya dipost itu memberikan pengikisan terhadap kebahagiaannya. Kemudian yang berikutnya, ke-11. Wanita yang salehah, wanita muslimah, maka dia akan memilih pasangan hidupnya dari kalangan laki-laki yang saleh. Makanya, bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan laki-laki yang saleh sebagai pasangan Anda bila Anda tidak menjaga diri? Karena yang berkualitas hanya mencari yang berkualitas. Iya, orang mahal itu akan ketemu lagi dengan orang mahal juga. Expensive people will meet the expensive one. Sehingga jadilah pribadi-pribadi yang mahal tersebut. Mahal menurut pandangan Allah Azza wa Jalla, dari kehormatan, rasa malu, dan ketakwaan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ke-12. Yang ke-12 adalah wanita memperhatikan pakaiannya. Pastikan yang kita pakai di luar rumah adalah pakaian-pakaian yang menutup aurat, bukan membungkus aurat. Perhatikan lekukan tubuhnya. Perhatikan batasan-batasan di pergelangan tangannya, biasanya sering terlihat. Perhatikan rambutnya, tidak ada yang nampak. Perhatikan kakinya, jangan sampai dia tidak pakai kaos kaki ketika keluar rumah. Karena demikian adalah aurat-aurat yang sering nampak dari kalangan wanita, yang dia tidak sadar bahwa itu setiap incinya berpotensi menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka dia perhatikan bagaimana pakaiannya agar tidak menjadi sebab fitnah. Kemudian yang keberapa? 13. Yang ke-13, sifat wanita muslimah berikutnya adalah dirinya senang belajar dari wanita-wanita peradaban sejarah, sehingga yang dihafalkan itu bukan nama-nama artis K-pop, bukan siapa nama-nama artisnya, yang hafal berarti tahu. Mereka hafalnya siapa? Biografinya Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ibunda Aisyah, Ibunda Fatimah, Ibunda Maimunah, Ibunda Hafsah, dan seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba di sini saya pengen tahu, yang bisa jawab saya kasih hadiah langsung. Coba lihat dulu duitnya apa enggak. Ada duitnya?

Coba ustazanya liatin, ada yang bisa, yang bisa maju ke depan, yang bisa silakan maju ke depan, kemudian baca 11-11-nya sambil merem. Nah, ada yang bisa? Saya hitung sampai 5. Kalau belum ada yang bisa, gugur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mungkin kalau kesempatan lagi. Saya ingin kawan-kawan semua hafal 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalili sabaqli ula zaini halatin zahajafnaha ramadhan sahihan muhadzaba. Yang pertama Khalili Khadijah bintu Khuwailid. Saba Saudah bintu Zam'ah. Aqli Aisyah bintu Abi Bakrin. Ula Hafsah bintu Umar. Zaini Zainab bintu Khuzaimah. Halatin Hindun bintu Umayyah. Hindun bintu Umayyah. Zaha Zainab bintu Jahshin. Jafnaha Juwairiyah bintu Al-Haris. Ramza Ramlah bintu Abu Sufyan. Sahihan Safiyyah bintu Huyay. Muhadzaba Maimunah bintu Al-Haris. Itu 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai yang dihafal justru adalah 11 anggota apa nama K-pop? Ya, 11 atau 10 atau 9 nama-nama K-pop, tapi tidak menghafal 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amali sekarang harus dikhatamkan dan dipelajari bagaimana biografi istri-istri Nabi. Karena kita tergantung apa yang kita idolakan. Kita tergantung apa yang kita hafal. Kita tergantung apa yang kita sebut-sebut namanya. Kalau setiap harinya dia mempelajari bagaimana kisah Maryam, kisah Asiyah, kisah Fatimah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafaka min nisa'il alamin. Cukuplah kalian meneladani wanita-wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Dan Nabi mengatakan bahwa Maryam ibnatu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Empat wanita terbaik. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan siapa? Yang pertama Maryam ibnatu Imran, yang kedua Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang ketiga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang keempat Asiyah bintu Muzahim atau Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Empat ini wanita terbaik urutannya sesuai dengan lafaz hadis riwayat Ahmad. Tapi semua istri Nabi termasuk dari kalangan wanita terbaik, karena mereka akan menjadi istri Nabi kembali di surga kelak. Ya. Yeah. Dan sifat wanita salehah berikutnya adalah mereka yang penyayang. Jadi wanita itu sifat asalnya itu penyayang, lembut, sekaligus berperasa. Makanya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'in nisa'u Quraisyin. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, kata beliau. Arkib dan ibila. Mereka jago apa? Mengendarai unta. Jadi Maryam ibnatu Imran, Maryam itu dari mana? Maryam itu dari Syam, bukan dari Arab. Syam itu dari, berarti dari Palestine. Sehingga Maryam, kata Abu Hurairah, Maryam itu tidak bisa naik unta, tidak bisa mengendarai unta, karena di sana tidak ada unta. Tapi wanita-wanita Quraisy itu jago.

0: naiki unta. Apa kuning kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahnahu ala tiflin ar'ahu ala zawjin fi dhati yadi. Wanita terbaik, kenapa Quraisy? Karena mereka penyayang kepada anak-anak. Sekaligus mampu mengurusi suaminya. Jadi Anda harus, para wanita harus belajar bagaimana sama anak-anak itu enggak ngajutek tapi penyayang. Kalau sudah ada fitrah wanita penyayang itu sudah bagus. Karena bisa aja menyuruh laki-laki untuk menikah dengan wanita yang penyayang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan berpotensi punya banyak anak. Karena di hari-hari ini banyak wanita yang merasa tidak perlu punya anak. Bahkan mereka sengaja menunda pernikahan mereka demi hal-hal yang dia kejar padahal semua. Maka kebahagiaan wanita adalah di rumahnya. Kebahagiaan wanita adalah melihat anak-anaknya. Kebahagiaan wanita adalah dengan taat kepada suaminya. Dan kebahagiaan wanita adalah dengan tidak bermaksiat. Yang terakhir, sebelum kami buka tanya jawab, yang keberapa berarti? 15. Yang ke-15, wanita yang baik di hari-hari ini tidak bermudah-mudahan untuk foto dan upload di sosmed. Kami sengaja straightforward langsung menyampaikan demikian karena ini berbahaya. Jadi hindari foto yang diupload ke sosmed. Kalau Anda foto kemudian Anda save di galeri, tidak masalah. Tapi bila Anda share dan jadi konsumsi publik, maka ini bermasalah. Dan fitnah-fitnah itu muncul berawal dari saring melihat foto dan saling like foto. Nantinya akan muncul banyak fitnah yang terjadi. Maka di hari-hari ini batasi diri kita dalam penggunaan sosial media. Ingatlah kesabaran kita sebentar di dunia, dan semoga kesempatan kita pada kesempatan kali ini menjadikan diri kita tidak jadi dan tidak mau untuk berbuat kemaksiatan. Meskipun diri kita adalah pribadi yang sudah pasti akan melakukan kesalahan karena kita adalah makhluk Allah yang penuh lupa, tetapi motivasi Anda sebagai seorang wanita hendaknya menjaga diri agar jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan akhir zaman. Dengan langkah dan tips yang telah kami sampaikan, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila ada yang bertanya di sisa waktu, kami persilahkan. Allah Ta'ala alam. Ustaz, apa hukumnya kalau ada yang berpacaran dan dia tahu hukumnya itu zina? Kita sudah berkali-kali bilang enggak boleh pacaran, tapi dia masih tetap pacaran. Kita harus gimana, Ustaz? Di antara kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah saling amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haq, tawasau bil sabr. Dan tentu terkadang kita tidak masalah melaporkan kepada orang yang dia takuti. Nah, itu bagian daripada menghilangkan kemungkaran. Melaporkan ke ustaz misalkan, atau ke guru misalkan. Dan yang demikian menjadikan seorang mereka tidak takut akan inkar munkar. Di antara hal yang menjadikan hari-hari ini banyak terjadi perzinahan dikarenakan berawal dari chatting. Maka jangan sampai buka pintu kemaksiatan dengan chatting bersama non mahram. Dan ini akan mengikis perasaan wanita, karena bagaimana mungkin kita mau mendapatkan kebahagiaan tapi dengan cara yang Allah murkai. Maka sampaikan kebenaran meskipun pahit. Bagaimana yang diungkapkan? Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah kebenaran meskipun itu pahit. Ya. Allahu a'lam. Jika kita merasa resah dan berupaya untuk mengatasi rasa resah kita dan bertanggung jawab atas kesalahan itu, namun cara yang kita dapatkan sangat sulit. Bagaimana mengatasinya? Keresahan itu terjadi karena kurang zikir. Karena Allah sudah menjamin yang berzikir akan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, maka hati akan menjadi tenang. Ketenangan itu dapatkan dengan berzikir. Maka cara kita mengatasi keresahan, kesedihan, kegalauan, kegundahan, dan segala hal yang membuat kita sedih hari-hari ini adalah dengan banyak berzikir. Wanita terlebih lagi, salah satu ibadah yang tidak terkait dengan haid dan nifas adalah ibadah zikir. Kalau sholat gak bisa ketika haid, puasa gak bisa ketika haid, tapi zikir kapanpun bisa. Makanya saat wanita sedang haid, ketika dia tidak bisa sholat, maka perbanyaknya di zikir. Allah, ada banyak sekali kasus wanita yang pintar dan suka mencari ilmu. Sekolahnya bagus, hafalannya banyak. Namun subhanallah, adabnya tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari. Apakah ilmu-ilmu yang dipelajari itu berguna atau tidak? Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak itu bagian daripada cerminan ilmu yang bermanfaat. Maka adab ini diperhatikan. Bahkan para ulama mempelajari adab itu puluhan tahun lebih lama dibandingkan mempelajari ilmu. Kanu yata'allamuna al-adaba 30 sanah wa yata'allamuna al-ilma 20 sanah. Sebagaimana kata Abdullah bin Barak, mereka para ulama salaf mempelajari adab itu 30 tahun sedangkan mempelajari ilmu 20 tahun. Dan adab adalah cerminan daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Makanya mengapa Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis yang terkait dengan akhlak itu diiringi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allahu a'lam. Kalau kita meninggal tapi kita memberi wasiat, kalau kita mau donor jantung atau mata untuk hafidz Quran, tapi pas mereka udah dapat, mereka memakai organ itu untuk maksiat, apakah kita dapat dosanya? Yang pertama, ada pembahasan di kalangan para ulama mengenai donor jantung, donor anggota tubuh, ya, kepada orang yang masih hidup. Itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh donor anggota tubuh, hukum asalnya tidak boleh. Karena tubuh ini milik Allah, apalagi dijual beli. Apalagi jual beli ginjal buat iPhone 16. Nah, tidak boleh. Ini milik Allah. Ada ulama yang mengatakan bahwa donor itu, donor-donor pada sebagian anggota tubuh itu najis. Karena ketika tubuh berpindah ke yang lain menjadi najis. Tapi Allah alam, ini pembahasan di kalangan para ulama yang cukup panjang pembahasannya. Tapi yang jelas, apa yang kita lakukan kepada mereka terlepas dari niat-niat kita tidak menjadikan kita mendapatkan dosa dari dosa mereka, kecuali kita menyuruh mereka untuk berbuat kemaksiatan. Karena Allah Ta'ala mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah seorang mendapatkan dosa dari orang lain kecuali dengan peran dari dirinya. Bagaimana sikap murid yang mengetahui gurunya bermaksiat teks pacaran? Gurunya dilaporkan ke guru lain yang berwenang. Dan juga perlu tabayun. Di dalam menasihati guru itu butuh tabayun terlebih dahulu. Dan juga sekiranya memang itu benar hal yang terjadi, tidak serta-merta kita mengikutinya. Karena tidak semua guru digugu dan ditiru. Tapi harus yang kita ikuti adalah yang menjadi teladan saja. Tapi kita doakan juga agar mendapatkan hidayah. Karena sangat rentan sekali seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Meskipun sudah dapat ilmunya, tapi bila tidak mengamalkan ilmunya akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Salah satu cara agar wanita tidak menjadi pemimpin ialah dengan tentu tidak menjadi calon pemimpin wanita. Lalu bagaimana bila calon pemimpin wanita tersebut jauh lebih baik daripada calon pemimpin laki-laki bila dilihat dari rekam jejak kerjanya, dan dia pun tidak pernah zalim kepada orang lain. Sedangkan calon pemimpin laki-laki bila dilihat dari rekam jejak kerja dan pengalamannya ternyata sebaliknya daripada calon pemimpin wanita. Lalu apakah harus tetap milih calon yang pemimpin laki-laki atau ada keringan dalam hal tersebut? Selama calonnya laki-laki itu adalah muslim, maka tentu kita memilih yang laki-laki. Karena Nabi SAW telah mengatakan demikian, dan beliau sama sekali tidak pernah menunjuk wanita untuk jadi pemimpin di atas laki-laki. Wanita boleh menjadi pemimpin di atas wanita lain, tapi untuk menjadi pemimpin laki-laki tidak dibenarkan dalam Islam. Terlebih dalam konteks negara, wilayah, hakim, maka itu dapat mengikis sisi feminimnya dan perasaannya. Allahu a'lam. Bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga diri dari lawan jenis dikala perasaan kita menggebu-gebu, padahal kita masih sekolah dan belum siap menikah? Sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk memperbanyak puasa, wanita pun diperintahkan untuk memperbanyak puasa ketika belum siap menikah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri lil farji. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawmi." Siapa yang enggak bisa maka dia puasa, banyak-banyak puasa. Dan berikutnya adalah alihkan dengan aktivitas yang bermanfaat supaya enggak kepikiran yang negatif. Karena tentu persiapan bagi akhwat itu, dia cukup mempersiapkan diri untuk berbanyak ibadah, untuk menjadi soleh, dan nantinya akan Allah bantu untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati wanita yang tidak menutup aurat? Sampaikan dengan baik, "Ukhti, masya Allah, ukhti sudah cantik sekali. Alangkah cantiknya lagi bila bagian auratnya tertutup sempurna. Masya Allah, sudah baik sekali." Itu. Jadi, pertama kali dalam nasihat itu gimana? Diapresiasi dulu kebaikannya. "Masya Allah, ukhti, anti ini sudah, akhlaknya sudah baik sekali. Alangkah sempurnanya bila ukhti juga menutup aurat secara sempurna." Kayak gitu. Orang itu biasanya akan mudah nerima bila kebaikannya diapresiasi dulu, baru dia akan menjadikan dirinya menerima nasihat. Karena materi kita hari ini bertema maksiat, saya ingin bertanya apa saja yang disebut maksiat atau apa itu maksiat. Saya ingin tahu mana saja itu maksiat agar tidak bingung dapat menghindarinya. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, tapi untuk saat ini segitu saja. Maksiat adalah kebalikan daripada taat, kebalikan daripada taqwa. Kalau taqwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau maksiat Sebaliknya, ijtinabu awamirillahi wamtithalu nawahi. Kebalikannya. Dan kemaksiatan adalah dosa urutan ketiga. Urutan pertama dosanya apa? Syirik. Urutan kedua? Bid'ah. Urutan ketiga? Maksiat. Urutan ketiga. Di dosa yang pertama itu syirik yang tidak bisa diampuni kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Baru yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Maksiat. Dosa biasanya terkait dengan fahisyah dan fisq. Nah, itu dosa maksiat. Allahu a'lam. Bagaimana cara menguatkan iman agar tidak mengikuti tren-tren yang tidak bermanfaat atau FOMO? Orang yang tidak akan ikut tren-tren demikian biasanya adalah orang yang fokus terhadap kegiatan bermanfaat. Karena jiwa ini itu bila tidak diisi dengan kebaikan, dia akan diisi dengan keburukan. Life is a matter of choice. Hidup adalah bagian dari pilihan. Kalau kita tidak mengisi dengan kebaikan, akan diisi dengan keburukan. Bila tidak ikut tren-tren yang buruk, caranya adalah dengan ikut tren-tren yang baik, sederhana itu. Dan tentu sebaiknya tidak perlu ikut tren-tren. Cukupkan dengan apa yang menjadi manfaat bagi kita dengan cara fokus kepada tujuan apa yang kita inginkan dan apa yang Allah harapkan dari kita. Allah a'lam. Bagaimana cara menjauhi teman yang membawa ke jalan yang tidak baik? Didakwahkan. Jadi jangan dulu dijauhi, tapi didakwahkan dulu. Karena kata Nabi SAW bahwa sebaik-baik mukmin adalah alladhi yukhalitun nasi wa yasbir ala adahum, yang bergaul dan bersabar dalam mendakwahkan. Itulah sebaik-baiknya manusia. Allahu a'lam. Cara melepaskan seorang yang bukan mahram dan jelas buruknya, namun kita tetap enggan melepaskan seorang yang bukan mahram. Maksudnya? Allahu a'lam. Apakah ada tips untuk menahan hawa nafsu untuk tidak tergiur membalas chat-chat laki-laki? Begitu masuk langsung klik titik tiga, blokir this person, report this channel. Gak usah dibalas. Ya? Jadi gak usah dibalas. Karena sekali balas, meskipun dengan ungkapan assalamualaikum, gak perlu dibalas. Balas waalaikumsalam dalam hati aja. Waalaikumsalam. Gak usah dibalas dengan chat lagi. Karena akan berlanjut. Jadi sudah sholat tahajud belum ukhti? Jadi nanya makan, jadi nanya subhanallah. Ini syaitan yang sudah bermain. Afwan Ustaz, bagaimana tanggapan kita tentang lihat isi nasihatnya, jangan lihat yang menasehati? Ini dalam konteks ketika mendengarkan kebenaran. Kalau kita mendengarkan kebenaran, maka lihat isi pesannya, bukan lihat yang menyampaikan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi dalam konteks kita tidak sengaja mendengarkan kebenaran, bukan mencari kebenaran, beda ya. Kalau tidak sengaja mendengarkan, berarti lihat kontennya. Misalkan lagi di jalan, tiba-tiba ada orang nasihatin kita, lihat pesan nasihatnya, terima, alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakallah khair atas nasihatnya. Tapi kalau kita mencari kebenaran, maka harus dari orang yang kita ketahui sumber ilmunya, paham? Karena guru itu harus dipilih. Tidak semua orang layak jadi guru, dan tidak semua orang diambil ilmunya. Tapi kalau ada orang menyampaikan tiba-tiba kita terima sebagai sebuah nasihat. Allahu a'lam. Apakah salah bagi wanita untuk mengedepankan karir dan masa depan daripada menikah? Seutamanya wanita jangan sampai mereka menjadikan karirnya sebagai puncak kebahagiaannya. Dia harus tahu bahwa puncak kebahagiaan adalah dengan berumah tangga, puncak kebahagiaan wanita. Dan harus tahu juga bahwa Islam tidak melarang kita untuk berkarya. Tidak masalah bila Anda melanjutkan pendidikan, tapi harus ingat, bila memang sudah datang jodohnya dan baik agamanya, baik akhlaknya, maka segera menikah. Tapi bila memang ingin melanjutkan pendidikan, tidak masalah. Tentu dengan batasan-batasan syariat, jurusan apa yang dipilih, nanti kampusnya berikhlat atau tidak, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya untuk laki-laki yang tidak mau bekerja, namun justru anak dan istrinya bekerja, sedangkan anaknya banyak dan kecil-kecil, kemudian ditawari untuk vasektomi dan dia tidak mau karena dia berprinsip bahwa banyak anak, banyak rezeki. Pertama, solusi bagi yang bagi laki-laki yang tidak mau kerja itu disuruh kerja, bukan disuruh vasektomi. Solusi untuk laki-laki yang tidak mau kerja itu disuruh kerja, bukan disuruh vasektomi. Suruh kerja, disadari untuk kerja. Karena kerja itu kebutuhannya laki-laki. Dia bukan hanya kewajiban laki-laki, tapi kebutuhan laki-laki. Kebutuhan untuk menjaga qawamnya di dalam rumah. Dia akan kehilangan qawam kalau tidak bekerja mencari nafkah. Sebagaimana Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka menjadi qawam itu gara-gara apa yang Allah lebihkan mereka di atas perempuan dan apa yang mereka nafkahkan kepada keluarga mereka. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengejar cita-cita bagi wanita, Ustaz? Misalkan kita bercita-cita menjadi seorang dokter, pengusaha. Apakah itu termasuk mengikis rasa malu? Tidak. Wanita boleh untuk dalam konteks ini melanjutkan keilmuannya atau memiliki profesi lain. Boleh. Tetapi menjaga batasan syariat. Kita lihat Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, seorang janda berapa kali sebelum nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janda dua kali, tapi dapat gelar apa namanya? At-Tahirah. Kalau gelar Nabi SAW itu namanya apa? Al-Amin. Kalau gelar Ibunda Khadijah apa? At-Tahirah. At-Tahirah itu wanita suci, menjaga kesucian, padahal beliau sudah janda dua kali. Tapi sangat menjaga kesucian, artinya sangat menjaga batasan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, berarti seorang bisa tetap menjaga batasan-batasan syariat meskipun dia punya peran di publik, menjadi seorang entrepreneur, businessman, tapi tetap menjaga batasan-batasan syariat. Wallahu a'lam. Bagaimana jika usaha saya dalam menghafal ternyata tidak ikhlas untuk Allah? Terkadang niat itu untuk Allah, namun adalah rasa di hati yang menunjukkan ketidakikhlasan. Saya takut ketika menemani Allah tapi ternyata saya tidak membawa apapun. Minta kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan. Allahumma rizqna ikhlas. Atau doa Nabi SAW yang ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima ana alam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau agar menjauhkan diriku dari syirik kepada Engkau, dan aku mohon ampun atas apa dosa yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Allahu a'lam. Apa hukumnya kripto, terutama cryptocurrency, dan apa hukumnya Bitcoin? Subhanallah. Anak SMP, SMA udah tahu ya. Perempuan lagi. Udah tahu kripto. Silakan lihat kajian saya di YouTube, ada tentang kripto, saya bahas. Intinya tidak semua kripto halal. Tidak semua kripto halal. Dan kripto bukan hanya Bitcoin saja. Bitcoin adalah salah satu kripto, tapi tidak semua kripto itu halal. Afwan Ustaz, jika orang lain sibuk dengan aib kita, tapi kita tidak sibuk dengan aib dia, bagaimana cara mengatasinya? Ya bagus, bagus. Berarti kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Allahualam. Ini ada teman saya menanyai di era ini, ia ingin masuk sekolah kepolisian, apa hukumnya seorang wanita ingin masuk polisi wanita? Siapa di sini yang masuk jadi poluan? Allahualam. Saya kurang sepakat. Saya kurang setuju. Kalau saya orang tuanya, saya akan melarang. Karena mau tidak mau akan banyak mengerjakan pekerjaan laki-laki. Bayangkan, poluan itu juga mengatur lalu lintas. Poluan itu juga berseragam, pakai celana, kemudian ketat dan sebagainya. Maka sebaiknya tidak, cukup laki-laki saja. Bagaimana cara menasihati saudara yang berpacaran? Karena saudara saya sering membawa pacarnya ke rumah. Saudaranya suruh ikut kajian di An-Nadhirah. Sampaikan kepada pihak yang berwajib, dari RT RW, orang tua, sampaikan. Sangat-sangat berbahaya. Berpacaran sudah berbahaya, apalagi membawa pacar ke rumah. Wah, nambah lagi, udah tutup, mau nambah lagi. Okay, the last question. Afwan Ustaz, aku pernah dikasih sesuatu yang katanya itu simbol kebahagiaan dan dijauhkan dari hal buruk. Tapi aku pakainya gak bermaksud buat itu, cuma pakai aja boleh gak? Apa yang maksudnya? Jimat kah? Ini jimat maksudnya bagaimana? Kalau ini enggak, kalau suatu hal yang menjurus ke sana, sebaiknya tidak digunakan. Meskipun kita tidak meyakini akan adanya sesuatu di dalam hal tersebut, tapi sebaiknya tidak digunakan. Karena nantinya akan digoda oleh syaitan dengan meyakini hal-hal tertentu, apalagi bila ada percobaan dan ternyata benar apa yang dia sangkakan. Sebaiknya tidak menggunakan hal demikian. Demikian mungkin kajian singkat yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga saya juga adalah orang yang mengamalkan ilmu yang saya ajarkan. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum. 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.

موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

dunia yang sangat rendah, yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, itu cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam.

wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Bukan maksudnya kita menghindari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya, jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Wal fajr
2: walayalin ashr,
1: demi waktu fajar dan malam-malam
2: dan
1: yang
2: 10 malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah salat,
1: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
3: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
1: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban.
2: Menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Bisa ditarik paksa oleh Dir Kolektor Gas Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikrar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore. Beliau menyatakan bahwa kita ala millati abina Ibrahim, berada di atas millah bapak kita yaitu Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi orang yang diperebutkan sebagai imam untuk semua manusia beragama, baik Yahudi, Nasrani maupun orang musyrikin. Semuanya mengklaim mereka adalah penganutnya Ibrahim, semuanya mengklaim mereka adalah pengikutnya Ibrahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membenarkan janji yang Allah berikan kepada Ibrahim, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Allah tidak mengatakan "Inni ja'iluka lil-muslimina imama." Tapi yang Allah katakan adalah "Inni ja'iluka lin-nas imama." Sesungguhnya aku akan jadikan dirimu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Maka orang-orang musyrikin, ahli kitab, semuanya mengklaim mereka adalah penganutnya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu." Sesungguhnya orang yang paling berhak, orang yang awlan nas, manusia yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah lalladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yaitu para sahabat beliau dan pengikut beliau. Maka dikala semua orang mengklaim dirinya sebagai penganut Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang berhak terhadap Ibrahim hanyalah orang mukmin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang mukmin yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ajaib begini. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim beragama Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim beragama Nasrani. Padahal dalam perjalanan sejarah mereka mengakui munculnya Yahudi setelah turunnya Taurat, dan munculnya Nasrani setelah turunnya Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ali Imran ayat 65. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat memperebutkan Ibrahim? Yahudi mengklaim Ibrahim adalah beragama Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim beragama Nasrani. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Dan sampai sekarang masih ada orang yang punya perkataan seperti itu. Saya pernah mendengar langsung dari salah satu orang liberal yang pernah menjadi tentor saya dulu waktu SMA. Dia bilang begini, Ibrahim itu bukan Muslim, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah Hanif yang menjadi imam ketiga agama ini. Sehingga dia yang merangkul Trinitas, baik Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Sehingga dalam bayangan dia, dalam keyakinan dia, Ibrahim itu menjadi imam untuk seluruh agama Samawi.
Tayyib. Tapi ini jelas keyakinan yang menyimpang. Dan Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala membantah klaim yang diberikan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat untuk rebutan Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Padahal yang namanya Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali pasca Ibrahim, kecuali setelah wafatnya Ibrahim. Sementara sebelum diturunkannya Taurat belum ada Yahudi, sebelum diturunkannya Injil belum ada Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani juga mengakui bahwa adanya Yahudi, munculnya sejarah Yahudi pasca diturunkannya Taurat, dan munculnya sejarah Nasrani pasca diturunkannya Injil. Bagaimana mungkin Ibrahim yang meninggal sebelum Taurat dan Injil diturunkan, beliau beragama Yahudi dan Nasrani? Afala ta'akilun. Lalu kata Allah, akalmu di mana? Sehingga mengatakan Nabi Ibrahim dan mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi, yang satunya mengatakan Nabi Ibrahim Nasrani. Sama seperti orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Padahal jauh sekali masanya. Yang satu wafat sekitar tahun 700-an, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau terlahir setelah 1000 di tahun 1000 tahun di seribuan Hijriah, di atas tahun 1000 Hijriah. Maka bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah disebut Wahabi? Dan orang-orang yang ngawur ketika mereka menggunakan klaim tertentu karena dia tidak tahu alur sejarah. Tayyib. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana ceritanya Allah jadikan Ibrahim sebagai imam? Di Al-Baqarah ayat 124 Allah menyebutkan hal itu. Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ingatlah. Idz itu adalah dzaraf, kata keterangan waktu yang menunjukkan kejadian masa silam. Ingatlah ketika ibtala Ibrahim rabbuhu, Allah Ta'ala menguji Ibrahim, memberikan bala, memberikan ujian kepada Ibrahim.

inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Yang realitanya seperti tadi, Yahudi mengklaim mereka penganut Ibrahim, Nasrani mengklaim mereka pengikut Ibrahim. Musyrikin di zaman Nabi SAW yang tinggal di Mekah juga mengklaim kalau mereka adalah penganut ajaran Ibrahim. Sampai di dalam Ka'bah, ketika Nabi SAW melakukan Fathu Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah SAW melihat ada gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang bermain azlam, mengadu nasib. Karena bagi mereka Ibrahim itu adalah imamnya, dan mereka mengakui kalau mereka adalah keturunan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Qal, kemudian Ibrahim langsung meminta, wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku. Qala, kemudian Allah menjawab, la yanalu ahdidz zalimin, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan. Karena tidak mungkin orang yang zalim bisa menjadi imam. Dan ini mengisyaratkan bahwa ada di antara keturunan Ibrahim yang merupakan orang zalim. Baik, sekarang kita akan baca tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di bagian awal beliau rahimahullahu mengatakan, yaqulu ta'ala munabbihan ala syarafi Ibrahim khalilihi. Allah taala berfirman menyebutkan kemuliaan Ibrahim yang merupakan khalilnya, yang merupakan kekasihnya alaihissalam, bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia, yuqtada bihi, yang diikuti, tentu saja diikuti dalam kebaikan. Ketika beliau jadi imam, maka yang lain mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Kebaikan. Namun ketika orang jadi imam, ada yang mengklaim jadi pengikutnya. Dan orang yang mengklaim ini tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi pengikut, karena dia tidak mengikutinya dalam kebaikan. Sehingga pengikut yang sejati itu siapa, Pak? Pengikut yang sejati itu siapa? Orang yang mengikuti ajaran imamnya. Makmum yang sejati adalah orang yang mengikuti ajaran imamnya. Orang Syiah mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlul Bait, meskipun mereka adalah musyrikun yang hidup di zaman sekarang. Mereka menyembah Husain, mereka menyembah Ali, menyembah Fatimah, dan menyembah Ahlul Bait yang lainnya. Dan Ahlul Bait bari'um minhum. Ahlul Bait berlepas tangan dari mereka, berlepas diri dari mereka. Sehingga mereka mengklaim, tapi sebenarnya mereka bukan. Mereka mengklaim sebagai pengikut, tapi sebenarnya mereka bukan pengikut. Ada banyak orang yang mengklaim sebagai pengikut Ibrahim, padahal dia bukan pengikut Ibrahim. Karena itu pengikut yang sejati bagi Ibrahim adalah yuqtada bihi fit tauhid, yang diikuti dalam masalah tauhid. Hatta qama bima kallafahu Allahu ta'ala bihi minal awamir wan nawahi. Dan beliau Ibrahim telah berhasil melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada beliau berupa aneka perintah dan larangan. Dan itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Maka ayat ini mengisyaratkan, Uzkur ya Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin dan kepada ahli kitab yang mereka mengaku mengikuti millah Ibrahim, padahal walaisu alaiha, padahal mereka sebenarnya tidak berada di atas millah Ibrahim. Kalau kamu ingin seperti atau mengikuti Ibrahim, maka kamu harus istiqamah di atas jalannya Ibrahim. Lalu kemudian Allah perintahkan agar Nabi SAW menyebutkan ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Baik, selanjutnya setelah Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan mukaddimah tentang bahwa Ibrahim diberi oleh Allah banyak ujian, lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir beralih kepada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama, ujian apakah yang dimaksud yang Allah berikan kepada Ibrahim. Ada banyak sekali akwal pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Baik, saya akan bacakan yang pendapat yang

0: masyhur dan yang menonjol di kalangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebut ujian Ibrahim itu dengan istilah kalimat. Wa idza batala Ibrahima rabbuhu bi kalimat. Allah sebut dengan kalimat. Bentuk jamak kalimat. Karena kalimat dalam bahasa Al-Qur'an itu punya dua makna. Yang pertama, kalimat bermakna takdir. Kalimatullah artinya adalah takdir Allah. Sebagaimana firman Allah terkait Maryam di surat At-Tahrim ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha." Maryam itu membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya. Maksudnya, kejadian yang terjadi pada Maryam membenarkan takdir Allah, terlahir manusia tanpa bapak. Yang kemudian diungkapkan oleh Al-Quran, wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Kalimat di sini maknanya apa? Takdir Allah. Dan Maryam mewujudkan kebenaran takdir Allah, di mana ada manusia yang terlahir tanpa bapak. Ini makna kalimat yang pertama. Sehingga makna doa kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Salah satu di antara maknanya adalah aku berlindung kepada seluruh ketetapan takdir Allah yang sempurna. Kemudian makna yang kedua adalah ketetapan syar'i, yaitu perintah, larangan dan aturan yang Allah berikan kepada para nabi. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabb-mu sidqan wa adla. Kejujuran, kebenaran dan keadilannya. Sehingga kalimat syar'i di sini yang telah Allah sempurnakan adalah ajarannya yang Allah berikan kepada para nabi. Nah, dan kita beribadah kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini. Kita beribadah kepada Allah dengan kalimat ini. Maka kita beribadah kepada Allah dengan kalimat yang bentuknya takdir. Apa bentuk ibadah kita kepada takdir Allah? Yang pertama, tawakal sebelum kejadian. Yang kedua, ridho setelah kejadian. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah terhadap kalimat-kalimat syar'i, yaitu ketetapan Allah yang berupa aturan. Bagaimana bentuk ibadah kita kepada kalimat syar'i? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Apabila seorang hamba sinkron dalam dua hal ini, faqad qama bil ubudiyyah, maka berarti dia telah menyempurnakan bentuk peribadatan kepada Allah. Karena ketetapan Allah ada dua, ketetapan takdir dan ketetapan syariat. Bentuk ibadah kita kepada ketetapan takdir apa tadi, Pak? Tawakal dan ridha kepada takdir. Bentuk ibadah kita kepada ketetapan syariat adalah melaksanakan konsekuensi syariat. Jika bentuknya perintah, dilakukan. Jika bentuknya larangan, ditinggalkan. Dan jika bentuknya aturan, dipenuhi. Misalnya seperti pembagian waris, itu kan berisi aturan ya. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan berapa, istri berapa, suami berapa, dan seterusnya. Itu isinya aturan. Maka orang yang memenuhi aturan itu, berarti dia beribadah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah, belajar halal haram, hakikatnya dia sedang belajar untuk beribadah kepada Allah. Karena dia sedang mempelajari batasan. Di posisi mana yang boleh saya ambil, posisi mana yang dilarang saya ambil. Sehingga kajian seputar masalah muamalah adalah bagian dari tugas seorang mukmin yang dia mau beribadah kepada Allah berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Baik. Ibrahim dikatakan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat. Dan itu mencakup kalimat syar'i dan kalimat qadari, kalimat takdir dan kalimat aturan. aturan syariat. Dua-duanya dipenuhi oleh Ibrahim. Sudah, berangkat dari sinilah kemudian nanti kita akan membahas ikhtilaf ulama berkaitan dengan ujian apa yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Ada banyak riwayat dan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sekarang yang pertama, pendapat yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ibtalahu Allahu bil manasik. Allah menguji Ibrahim dengan manasik, sehingga beliau diuji oleh Allah di mana beliau diperintahkan untuk melakukan praktek manasik haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada mabit di Muzdalifah, di Mina lempar jumrah dan seterusnya, termasuk menyembelih, dan semuanya disempurnakan oleh Ibrahim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Abbas. Sehingga dari Ibnu Abbas ada beberapa keterangan. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat di situ adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim berupa ujian kebersihan. Lima di area kepala dan lima di area badan. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk membersihkan lima hal di area kepala dan lima hal di area badan. Di area kepala apa saja? Qassus syarib, mencukur kumis. Wal madmadah, berkumur. Wal istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Was siwak, dan gosok gigi. Wa farqur ra's, dan membelah rambut ketika menyisir, sehingga jadi dua, sebelah kanan dan kiri. Ketika menyisir rambutnya dibelah jadi dua, kanan dan kiri. Rasa digerayangi ya. Wafil jasad, kemudian lima di area badan. Apa saja itu? Taklimul adfar, potong kuku. Halkul anah, mencukur bulu kemaluan. Khitan, melakukan khitan. Wanutful ibt, mencabut bulu ketiak. Wa ghaslu atharil ghaid wal baul bil ma, dan melakukan istinja. Ketika selesai buang air dibersihkan dengan bekas kotorannya dibersihkan, melakukan istinja. Ini yang disebutkan dalam versi yang kedua. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir sejalan dengan fitrah yang diajarkan oleh para nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Aisyah, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 hal yang merupakan bagian dari fitrah. Dan muslim melaksanakannya. Non muslim ada bagian ini yang gagal. Satu, qassu syarib, mencukur kumis. Yang kedua, iqfaul lihya, membiarkan jenggot. Yang ketiga, siwak. Yang keempat, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, qasul adfar, potong kuku. Yang keenam, ghaslul barajim, mencuci barajim. Barajim ini nih, apa ini? Sekat kulit jari ya, yang ada sendinya, yang bisa ditekuk. Nah, di sini tempat debu-debu dan kotoran. Ini namanya apa? Barajim, ghaslul barajim, mencuci barajim. Nutful ibt, selanjutnya mencabut bulu ketiak. Berikutnya adalah halkul anah, mencukur bulu kemaluan. Dan yang berikutnya adalah intiqasul ma, mana intiqasul ma adalah istinja dengan menggunakan air. Kemudian kata perawi, wa nasitul ashirah, aku lupa yang ke-10. Illa antakunal madmadah, mungkin yang ke-10 itu adalah berkumur. Yang 10 ini disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Sebagai apa? Al-fitrah. Dan mukmin melakukannya dengan istiqomah. Non-muslim ada salah satu yang gagal. Baik. Kemudian ini versi yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Menurut versi yang ketiga, ini juga keterangan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibn Abbas mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim dengan 10 perintah. Sittun fil insan, 6 perintah pada jasad manusia. Wa arba'un fil masyair, dan 4 perintah dilaksanakan di area kegiatan haji dan umrah, di masyair. Fa'amal lati fil insan, adapun 6 yang ada pada manusia adalah, beliau kasih rincian, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, berkhitan. Wa kana Ibnu Hubairah, dan Ibnu Hubairah mengatakan haula isalah wahida, 3 ini sebenarnya satu. Kemudian wa taklimul adhafir, motong kuku, qasus syawarib, cukur kumis, bersiwak, mandi di hari Jumat. Ini beberapa hal yang menjadi tugas Ibrahim. Wal arba allati fil masyair, dan 4 yang ada di masyair. Tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumrah dan melakukan ifadah. Nah, ini versi yang berapa? Ketiga. Kemudian ada juga versi yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Dalam versi Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, riwayat Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas. Qal, Ibnu Abbas mengatakan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim lalu Ibrahim berhasil menyempurnakannya adalah, beliau sebutkan beberapa kasus. Beliau diperintahkan untuk meninggalkan masyarakatnya, beliau tinggalkan. Beliau diperintahkan untuk berdebat dengan Namrud, dilayani. Padahal itu sangat berbahaya, karena Namrud itu penguasa besar. Baik menang maupun kalah debat, mengancam nyawa. Karena debat kok sama raja, apa manfaatnya? Baik menang maupun kalah, itu akan mengancam nyawanya. Haina waqafahu ala ma waqafahu alaihi min khataril amri alladhi fihi khilafuhu. Apalagi yang mau disampaikan oleh Ibrahim itu pasti nanti akan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Namrud. Sehingga ini mau berdebat dengan raja yang kuat kekuasaannya besar dan sangat beresiko, menang bisa jadi dibunuh, kalah bisa jadi dibunuh. Tapi masya Allah, Ibrahim berani untuk menghadapinya. Kemudian beliau bersabar ketika dilemparkan ke dalam api. Saat mereka membakar Ibrahim, fillahi, karena Allah. Padahal itu adalah suasana yang sangat menakutkan. Beliau diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan negerinya. Fillah, karena Allah. Ketika Allah perintahkan dia untuk keluar dari negerinya. Dan beliau diperintahkan untuk melayani tamu. Serta bersabar dengan memberikan hidangan terbaik bagi tamunya, langsung disembelihkan pedet. Padahal namanya orang ketika punya binatang, dia lebih sayang kepada anaknya daripada yang tua. Orang ketika punya sapi, sapinya punya anak, kadang pemiliknya ini juga sayang sama anaknya sapi. Bahkan bisa jadi lebih sayang kepada anaknya sapi daripada induknya yang disembelih pedetnya. Demikian pula ujian ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dan beliau menyembelihnya. Maka semua ini adalah bala ujian bagi Ibrahim dan beliau berhasil menyempurnakannya. Baik, ini versi yang keberapa? Keempat. Nah, dan masih banyak versi yang lain. Lalu dari sekian banyak versi itu, ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dikutip oleh Ibnu Katsir. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah termasuk di antara dalam tafsirnya banyak mengutip keterangan dari Ibnu Jarir. Dikutip oleh Ibnu Katsir. Qala Abu Ja'far, Ibnu Jarir At-Tabari, ma hasiluhu, kesimpulannya sebagai berikut. Annahu yajuzu ay yakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dzukir. Boleh kita katakan bahwa yang dimaksud kalimat yang menjadi ujian bagi Ibrahim adalah semua yang tadi disebutkan. Baik ujian berupa perintah untuk bersih-bersih badan, ujian berupa aneka perintah dalam menghadapi masyarakatnya, maupun ujian dalam pelaksanaan ibadah haji, semuanya bisa kita sebut itu adalah ujian bagi Ibrahim. Wa jaizun ay yakuna ba'du dzalika, dan mungkin bisa kita katakan sebagian di antara deretan itu. Wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al-murad 'ala ta'yin illa bi haditsin aw ijma'. Tapi ada satu catatan. Kita enggak boleh memastikan ujian Ibrahim itu yang ini kecuali jika ada dalil dari hadis maupun ijma'. Paham? Baik. Jadi kesimpulan Ibnu Jarir dari sekian banyak riwayat dari Ibnu Abbas tadi, riwayat versi 1 sampai 4 yang kita sebutkan, meskipun ada beberapa versi yang lain, kesimpulan dari dari Ibnu Jarir, mungkin kita katakan semua itulah ujian untuk Ibrahim. Atau mungkin sebagian di antara itu ujian Ibrahim. Tapi kita tidak boleh memastikan yang inilah ujian Ibrahim sementara yang lain tidak. Kecuali jika ada bukti dalil dari hadis maupun ijma' ulama. Baik. Sehingga intinya wallahu taala alam, dalam hal ini Ibrahim alaihi salatu wasalam diuji oleh Allah dengan aneka ujian, dan semua itu telah disempurnakan oleh beliau alaihi salatu wasalam, sehingga Allah subhanahu wa taala memilih beliau untuk jadi imam. Dan Ibrahim dengan ujian itu menjadi orang yang pertama kali. Menjadi orang yang pertama kali. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib. Apa perkataan Sa'id Ibn al-Musayyib? Dan keterangan ini dikutip oleh Al-Qurtubi. Dan Qurtubi mengatakan, wafil muwatta wa ghairu. Wafil muwatta wa ghairihi. Dan disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dan yang lainnya. Sehingga ini adalah riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, lalu dinukil oleh Al-Qurtubi. Ibnu Katsir nukil punyanya Qurtubi bahwa Sa'id Ibnul Musayyib, Sayyidut Tabi'in, ulama tabi'in, bahkan bergelar sebagai Sayyid Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Beliau mengatakan, Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali berkhitan, dan beliau orang yang pertama kali menerima tamu. Beliau orang yang pertama kali menggunakan istahadda, menggunakan pisau untuk dipakai membersihkan badan. Dan orang yang pertama kali mencukur, orang yang pertama kali motong kuku. Orang yang pertama kali mencukur kumis, pertama kali yang beruban. Falamma ra'a syaiba, ketika beliau melihat ada uban di rambutnya, qala, beliau bertanya, ma hadza, apa ini ya Allah? Qala, Allah jawab, waqar, itu adalah kemuliaan. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan, ya Rabbi zidni waqaran, ya Allah tambahkan untukku kemuliaan. Sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh Sa'id Ibn Musayyib. Sehingga dari tugas-tugas tadi, Ibrahim menjadi orang yang pertama kali. Wallahu a'lam, kita tidak tahu nilai kebenarannya dan dari mana Sa'id menyampaikan ini, namun ini adalah keterangan tabi'in dan bisa jadi beliau dapatkan dari sahabat atau beliau dapatkan dari kisah Israiliyat. Tapi kalau untuk kemungkinan yang kedua, bisa kita ketahui dengan melihat latar belakang orangnya. Sa'id bukan termasuk orang yang senang menyampaikan berita Israiliyat. Karena ada tabi'in yang banyak menyampaikan berita Israiliyat seperti Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Ahbar. Sedangkan Sa'id Ibn Musayyib bukan termasuk di antaranya. Tayyib. Intinya Ibrahim alaihissalam menjadi orang pilihan Allah disebabkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan dirimu sebagai imam. Dan Ibrahim ketika diminta demikian atau ditunjuk demikian, maka Ibrahim tidak melupakan anak keturunannya. Sehingga beliau minta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, termasuk anak keturunanku ya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian besar Ibrahim alaihissalam terhadap keturunan. Ketika beliau diberi kebaikan oleh Allah, beliau minta agar anak keturunannya dikasih yang sama, agar kebaikan itu tetap berada dalam lingkaran keluarganya. Sehingga beliau minta kepada Allah, wa min dzurriyyati, termasuk diantaranya adalah anak keturunanku. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lamma ja'alallahu Ibrahima imaman, ketika Allah jadikan Ibrahim sebagai imam, sa'alallaha an takuna al-immatu min ba'dihi min dzurriyyati. Beliau minta kepada Allah agar para imam setelah beliau adalah keturunan beliau. Fa ujiba ila dzalika wa akhbara annahu sayakunu min dzurriyyatihi dzalimun. Lalu dijawab permintaan ini, di mana Allah mengabarkan kepada beliau akan ada di antara keturunannya orang-orang zalim. Siapa mereka? Keturunan Ibrahim yang zalim siapa? Bani Israel yang kufur kepada para nabi. Karena Bani Israel adalah keturunan siapa? Yakub. Yakub anaknya Ishak, dan Ishak putranya siapa? Ibrahim. Sehingga Bani Israel yang merupakan Bani Yakub, di situ ada orang baik dan ada orang jahat. Maka untuk yang dolim tidak Allah pilih jadi imam. Wa annahu la yanaluhum ahdullah, sehingga orang-orang dolim ini mereka tidak akan mendapatkan ahdullah, ketetapan Allah. Wala yakununa immatan fala yuqtada bihim, dan mereka tidak akan menjadi pemimpin yang yuqtada bihim, yang diikuti. Padahal dulu dalam kurun waktu sekian ribu tahun Bani Israel berada di muka bumi dengan jumlah yang banyak, ada yang jadi raja, ada yang jadi penguasa, semua namanya hilang kecuali sebagian kecil yang dicatat dalam sejarah, para nabinya dan raja yang soleh seperti Talut. Talut itu bukan nabi tapi dia raja yang soleh. Namun yang lain tenggelam dalam sejarah sehingga enggak ada yang mengikutinya. Sementara raja-raja yang soleh atau para nabi dan orang-orang soleh di kalangan Bani Israel, Allah ceritakan dalam Al-Quran, namanya tetap harum sampai sekarang, dan dia jadi permisalan dan jadi contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Ankabut ayat 27, di mana Allah mengatakan, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan, di surat Al-Ankabut ayat berapa? 27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan Ibrahim adanya nubuwah dan adanya kitab, jadi nabi dan mendapatkan kitab. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fa kullu nabiyyin arsalahu Allah, yang Allah turunkan di muka bumi semuanya diterima oleh keturunannya Ibrahim, tidak ada yang keluar dari keturunannya Ibrahim. Dan ini salah satu di antara kelebihan Ibrahim, karena itulah beliau digelari dengan apa? Digelari dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena para nabi setelahnya adalah keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Ini kekuatan doa yang luar biasa. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keturunan siapa? Ismail. Dan Ismail adalah putra Ibrahim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam nabi meskipun keluar dari Bani Israel, tapi beliau masih keturunan Ibrahim. Sehingga tidak ada nabi kecuali dia adalah keturunan Ibrahim, dan tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah kecuali diterima oleh keturunan Ibrahim alaihissalam. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Khusaif an Mujahid, dari Mujahid, innahu sayakunu fi dzurriyyatika dzalimun. Akan ada di tengah keluargamu, di tengah keturunanmu yang zalim. Sehingga dia tidak akan menjadi imam. Karena orang zalim tidak akan menjadi imam. Sa'id bin Jubair mengatakan, adz-dzalimin di sini adalah al-musyrik, orang-orang musyrik. Sehingga ketika Allah sebutkan janji untuk Ibrahim, Allah tunjukkan orang musyrik enggak bakalan jadi imam. sehingga ajaran musyrikin lenyap ditelan masa, begitu sudah dikalahkan sudah tidak lagi bertahan. Disinilah kita bisa lihat nilai keutamaan dari memegang kebenaran, bahwa siapapun yang bertahan di atas kebenaran sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah jadikan dia sebagai imam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? "Kasratun nazar wal mutala'ah." Sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
2: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali, petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat, tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama, Man.
2: Zak, yes, Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke, okay, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas,
4: ya.
2: Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya nggak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong nggak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi nggak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya nggak sengaja ya? Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita nggak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya nggak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Itu teman antum, Pak.
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya, atau dan kukunya.
2: Okay.
3: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke. Okay.
3: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
2: Okay.
3: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Iya.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah Ustaz
3: ya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
2: Yeah.
3: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
2: Okay.
3: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
2: Iya, yeah, yeah, benar Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke. Okay.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Ya, Ustaz.
3: Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
4: 50 ribu, Ustaz.
3: 50 ribu.
4: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
3: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Dan tambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
4: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
4: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
4: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
3: Ya.
4: Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
4: Benar banget.
3: Dan satu lagi, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
4: iya, Ustaz,
3: maka gak ada masalah.
4: Oh, okay.
3: Maka nggak ada masalah sama sekali.
4: Okay.
3: Soalnya dia lupa dan seterusnya.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa tubuhnya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin.
4: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadangkala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahayanya seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil, nurut sama suami. Oh, capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
6: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
7: Dibuatlah kehidupan dunia ini
6: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
7: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
6: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra', bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari', aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi," sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan kau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: "Ya bun."

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
3: Dia tidak akan lama lagi. Dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
4: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
5: Hanya syaitan
3: dan tipu muslihatnya.
5: Hanya iblis
3: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
6: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
3: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. ونراه قريبا. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
4: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul Anda mengatakan, bu'ithu ana wassa'atu kahatain, aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
4: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
3: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. landai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mankana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Hammazin masya'in binamim.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
5: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, nggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, nggak ada saring suudon ya.
6: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy-sya'r wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
7: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
5: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
7: Jaga lisan.
8: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
9: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
10: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
8: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu.
10: Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya.
8: Seperti itu rumah tangga.
10: Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
11: Bocor.
10: Bismillah, pindah.
11: Duh, tunggu dulu lah.
10: Rumah ono tikus sih.
11: Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus.
10: Pindah lo, tunggu. Tikus ini ditangkep.
8: Iya,
10: kan antum tahu yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkep tadi? Jangan serta-merta.
12: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghnia bi nisfi amin. Aukama qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajul salih. Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Subhanahu wa taala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه
2: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya. Cuma apa, mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'tu kurha. Ia melahirkan, ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Itu darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua, anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Baik, siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

ووصينا الإنسان بوالديه حملته

Kalau ingin disayang oleh anak, waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka. Sebelum datang hari, kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih ya, perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir.